tak mantak nih tuh nah itu nah bersalaman tak mantak nih tuh tiga hari bangkak kasihan boleh melawan lah enggak tindak kekerasan nih ini tindak kekerasan sampai bangkak tangan habis tiga hari tak kurang bangkak sudah datang pulang guru ulun hana umpat belajar lawan pian hah hana umpat belajar ada usah bulik pulang tak kurang sudah nih hukuman tak kurang dah intari nah tangannya bangkak karena gempangan ini nah siku ini dia tak kurang nih tuh cakanya melawan kau kurang lebih blak datangi pulang tiga hari guru ulun hana umpat belajar guru ya isok datangi nah situlah mulai keberkatannya luar biasa tuh sampai roh beliau itu sudah mati ya tuh tetap datang kejam menuaya ini bang tahu kom tuh guru tuh melanggar hak ajasi manusia kada kawa lagi guru bakajam-kajam di sekolahan anak buah kada kawa dipukuli lagi tindak kekerasan sarainya anak Islam kah anak agama apakah kada kawa eh? Melanggar hak ajasi manusia dibebaskan kita kayak apakah kainan sarainya kena kompoi dari tangan jalan FFE yalah FFE merusak itu orang melanggar hak ajasi manusia tapi apa bedanya dengan Satpol PP yang Satpol PP itu manjung itu orang jalan kenapa jadi dihancur ya karena membenda kada mau kenapa EPP mantap itu juga karena inya membenda juga ke pemerintah kada mau membubarkan ajaran Ahmadiyah juga itu nepron pembela Islam kada pemalauan akan kasihan kita harus ada nangka itu kita kan sudah kada kawa amar ma'ruf nahi mungkar kada kawa nangkawa tuh barang kita doakan mudah inya lepas dari jeratan hukum nah tuman ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih dan situ aja dulu belum habis juga kita aja shouting hadis lagi baca ayo aja kabil tahun berapa ke tamatnya kitabnya ada bapak bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad la ilaha illallahu wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasin idza waqab wa min sharri nafathati bi 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad la ilaha illallah الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوب أفضل ذكر فأعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد

0: Hari ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak siang satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Ia berwaktu ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan amal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi bid'araini amin. Di dalam rakaat yang kedua, hendaklah engkau ulangi seperti kaifiat atau cara rakaat yang pertama. Di rakaat yang kedua sama dengan rakaat yang pertama, cuma bedanya di rakaat yang kedua ini kadada doa iftitah. Kadada doa iftitah. Bermula daripada perkataan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai kepada sujud yang kedua. Sama kelakuannya dengan rakaat pertama. Nah, setelah kita sujud yang kedua di rakaat yang pertama, di rakaat yang kedua, setelah sujud yang kedua di rakaat yang kedua, kemudian hendaklah engkau duduk untuk tasyahud awal, dan hendaklah engkau letakkan tangan kanan di atas paha kanan dan menggenggamkan jari-jarinya kecuali jari telunjuk dan ibu jari, maka engkau biarkan keduanya tanpa digenggamkan. Nah, ini misalnya, nah, jadi tiga jari ini digenggamkan, tinggal dua jari nangkatnya digenggamkan untuk tangan sebelah kanan.

Dan hendaklah engkau mengisyaratkan dengan telunjukmu yang kanan ketika engkau mengatakan illallah. Makanya jangan digenggam tadi. Tangan kanan jangan digenggam, kau semuaan tinggal dua jari ini. Nah, karena begitu kita illallah, nah diangkat. Begitu illallah diangkat, bukan ketika mengata la ilaha. Jadi mengangkatnya ini bukan waktu la ilaha, bukan. Waktu illallah angkat. Dan letakkan tangan kirimu dalam keadaan terhurai, dan letakkan tangan kirimu dalam keadaan terhurai tidak digenggam, di atas paha kiri. Di atas paha kiri. Dan hendaklah engkau duduk di atas kakimu yang kiri pada tasyahud ini, tasyahud awal, seperti engkau duduk antara dua sujud dahulu. Nah, jadi duduk tasyahud awal sama lawan duduk antara dua sujud. Maksudnya duduk iftirash. Dan hendaklah engkau duduk tawarruk pada tasyahud akhir, yaitu duduk tawarruk tadi dengan menundukkan punggungmu yang kiri, dengan mendudukkan punggungmu yang kiri dan mendirikan telapak kaki kanan dan meletakkan kaki kiri di bawah kaki kanan dengan dikeluarkan sedikit hujung kaki kiri itu di bawah kaki kanan. Duduk tawarruk artinya duduk tasyahud akhir. Semuaan sudah tahu aja itu. Nah, jadi duduk antara dua sujud itu duduk iftirash. Duduk tasyahud awal duduk iftirash. Duduk tasyahud akhir ngarannya duduk tawarruk. Nah, duduk-duduk dengan cara seperti itu hukumnya adalah sunat. Hukumnya sunat. Namun derajat sunatnya itu kada sampai kepada makruh apabila ditinggalkan. Misalnya orang tasyahud awal duduk macam tasyahud akhir. Duduk macam tasyahud akhir. Ini dia meninggalkan sunat. Karena tasyahud awal mestinya duduk iftirash. Ini kada tawarruk. Itu meninggalkan sunat. Nah, kemudian tasyahud akhir ini duduk iftirash, mestinya tawarruk loh tuh. Nah, itu meninggalkan sunat. Namun sunatnya itu jika ditinggalkan kada sampai membawa kepada derajat makruh. Kada sampai membawa kepada derajat makruh. Lain hal auzubillah tadi. Nah, kalau auzubillah minasyaitonir rajim terutama di rakaat yang pertama sunat hukumnya membaca auzubillah. Nah, kalau kita tinggalkan auzubillah itu makruh. Sembahyang Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Rakaat pertama, baiftitah kada, ba'udzubillah kada. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nah, itu makruh. Kenapa? Karena meninggalkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi derajat sunat membaca auzubillah itu lebih tinggi derajat sunatnya daripada urusan duduk tadi. Daripada urusan duduk.

hendaklah engkau sempurnakan membaca doa yang maksur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir ini. Jadi tuntung innaka hamidum majid, tuntung baca doa-doa yang datang dari Nabi. Macam-macam doa, Allah maghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu ada. Atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik ada. Macam-macam doa ini tuh. Nah, pilih salah satunya atau baca semuaan amun sembahyang sorangan. Kemudian kata ulimu selepas selesai daripada segala doa itu akan assalamualaikum warahmatullahi dua kali. Sekali ke kanan dan sekali lagi ke kiri. Dan hendaklah engkau menoleh ketika memberi salam itu sekira-kira dapat dilihat putihnya pipimu dari sebelah tepimu, dan niatkan ulimu akan keluar daripada sembahyang. Jadi berpaling menoleh itu mesti kelihatan pipi kiri kita ini kurang yang di belakang kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini menoleh ini banyak sehingga orang di belakang sebelah sana melihat pipi kita. Sebelah kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi orang sebelah kiri sana melihat pipi kita, masuk sebelah kiri. Itu batasannya menoleh ke kanan dan ke kiri.

Jadi waktu mengucap salam itu, salam yang pertama tadi, kita disunatkan di situ berniat keluar daripada sembahyang. Sunat itu berniat keluar. Dan hendaklah engkau niatkan memberi salam kepada orang-orang yang ada di kanan dan di kiri daripada segala malaikat dan manusia. Itu pun sunat juga. Dan apa yang telah disebutkan ini ialah cara sembahyang dengan sendirian. Mulai membaca doa iftitah, auzubillah, fatihah, surah, sampai seterusnya tadi. Keterangan itu untuk orang yang sembahyang sendirian. Dan akan disebutkan cara sembahyang berjamaah pada pasal akan datang. Dan yang paling penting diberi perhatian di dalam sembahyang ini adalah khusyuk dan hadir hati. Bersama dengan bacaan dan zikir. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa antara hati dengan anggota tubuh itu ada hubungan. Makanya Rasulullah melihat orang yang sembahyang menoleh ke kiri ke kanan. Sini melihat ada sahabat Nabi sembahyang, kata kekaruan lah gerak geriknya. Nah, ujar Nabi berkata, andai kata dia khusyuk, dia tidak seperti itu. Artinya apa? Kalau orang itu khusyuk, jelas sembahyangnya itu bergerak sesuai dengan gerakan yang diperintah. Ujar Nabi, andai kata dia khusyuk, dia kadang jam itu gerakan-gerakan sembahyangnya. Nah, jadi artinya antara gerakan tangan, gerakan kepala, gerakan kaki, gerakan semuan di awak ini ada hubungannya dengan hati yang khusyuk. Jadi gerakan anggota tubuh kita ini berhubungan dengan hati. Kalau kita kadakawa khusyuk hati kita liar, begitu Allahu Akbar sudah meruncat kemanakah hatinya. Nah, kayak apa untuk menjinakkan hati ini supaya gana? Salah satu caranya adalah membaguskan gerak-gerik sembahyang itu. Karena dari gerak-gerik sembahyang yang bagus, gerak-gerik sembahyang yang sesuai aturan agama, itu akan kuntak ke dalam hati nang liar tadi, bisa membuat inya khusyuk. Nah, jadi kalau orang kadakawa khusyuk hatinya, salah satu caranya adalah melatih diri dalam sembahyang itu sesuai gerakan-gerakan yang diarahkan, yang ditunjuk oleh pelajaran agama ini. Kayak apa takbir, kayak apa ruku yang bagus, kayak apa bacaan yang bagus, kayak apa sujud yang bagus, kayak apa mengangkat tangan yang bujur. Nah, gerakan-gerakan ini membantu untuk kehusuan hati. Sebagaimana hati husu pun membuahkan gerakan yang bagus juga. Jadi kadang-kala dipisahkan antara gerakan anggota yang bagus itu dengan kehusuan hati. Kalau hati kita kadang husu, tapi gerakan kita pas, itu membantu kehusuan hati. Kalau hati sudah husu, gerakan pasti bagus. Jadi kadang-kala dipisahkan antara gerakan sembahyang, mungkin kita berpikir umpamanya sembahyang itu barang aja kayak apa, kan yang penting hati khusyuk. Nah, tuh kada mau. Kalau hati khusyuk pasti bagus gerakannya. Kada kawa berkesimpulan yang penting khusyuk hati. Betakbir ke sembahyang itu bangkat tangan enggak kada kah? Duduknya macam apa kah? Yang penting hati khusyuk. Nah, tuh kada kawa. Karena setiap hati nang khusyuk, gerakannya pasti keluar sesuai dengan yang dianjurkan agama.
yang dianjurkan syariat ini. Nah, kalau kada kawa husul hati, bantu dengan gerakan yang baik itu pasti akan memberi bekas kepada kehusuan hati. Dan yang paling penting diberi perhatian di dalam sembahyang ini adalah khusyuk dan hadir hati bersama dengan bacaan dan zikir. Artinya waktu kita mengucap Allahu Akbar, hati kita hadir. Hati kita Allahu Akbar juga. Begitu kita mengucap wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard, hati kita hadir. Hati kita mendengar bahwa kita mengucap wajjahtu. Nah, waktu kita mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hati kita pun hadir. Waktu mulut kita mengucap a'udzubillah, hati kita hadir. Hati kita sadar bahwa kita ini sedang mengucap a'udzubillah. Waktu kita rukuk, hati kita sadar, hati kita hadir bahwa kita sedang rukuk membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Waktu kita i'tidal, hati kita sadar kita sedang berada di i'tidal. Dan mulut kita membaca rabbana walakal hamdu, hati kita pun sadar bahwa mulut kita membaca rabbana walakal hamdu. Nah, bila kawasa bagian sembahyang macam itu, pengarannya khusyuknya. Kadang-kadang kita waktu mulut kita ini mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, hati kita ada alhamdulillah. Hati kita mungkin ada di halaman, atau hati kita ada di samping rumah, atau hati kita ada di luar rumah, padahal mulut kita membaca alhamdulillah. Nah, ini artinya hatinya kada hadir. Hatinya kada hadir. Kita duduk di sini nah, duduk. Hati kita sadar bahwa kita ini duduk sekarang ini di musalla. Itu hadir ngarannya hati. Tapi kalau kita duduk di sini tapi hati kita memikirkan di dapur, itu ngarannya kada hadir hati. Kada hadir hati itu. Kita duduk di sini tapi hati kita memikirkan di rumah, memikirkan di pasar, hati kita kada hadir ngarannya. Nah, hati hadir itu macam apa? Kita duduk di sini sadar hati bahwa aku sekarang duduk di musala. Itu pengertian hadir hati. Atau hadir hati bersama dengan bacaan dan zikir. Di dalam hal ini Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubati asra. Artinya setiap sembahyang yang tidak hadir hati padanya, maka sembahyang itu lebih dekat kepada siksaan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sembahyang tapi hati kita kada hadir. Nah, hati kita kada sadar, itu lebih dekat kepada siksaan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hudurul qalbi itu adalah syarat utama untuk khusyuk. Kalau kita kada hadir hati itu kada kawa khusyuk sudah nyata. Syarat pertama itu hudurul qalbi, hadir hati. Hadir bahwa kita mengucap alhamdulillah. Dari itulah kita bisa paham apa nang kita baca itu alhamdulillah. Dari kita sadar kita ini mengucap alhamdulillah, di situ kita lalu paham bahwa nang kita baca alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Amunnya kita kada hadir hati, jauh lawan paham dari apa yang kita baca. Nah, kalau kita kada hadir hati, kada mau kita paham. Pernah hadir saja kada, apalagi hendak memaham.
Nah, syaratnya itu untuk lebih jauh lagi husunya, pertama syaratnya harus hadir dulu hati. Hanya kau memaham apa yang dibacaan itu. Hanya kau memaham apa yang dibaca. Nah, bila kita paham apa yang kita baca ini, lalu akan timbul ta'zim, mengagungkan. Yang kita baca ini kalam Allah. Yang kita baca ini zikrullah. Yang kita baca ini salawat. Yang kita baca ini istighfar. Yang kita baca ini doa. Lalu di situ ada ta'zim. Setiap kita membaca kalimat-kalimat itu, dalam hati kita ada ta'zim, ada mengagungkan apa yang kita baca. Ini kadang akan didapat kalau kita membaca Quran, kita membaca surat kabar, kita hadir hati tuh. Membaca surat kabar hadir hati, baca, pahamlah, paham yang kita baca. Tapi adalah ta'zim kita kepada Quran itu, kadang ada ta'zim. Nah, kalau sembahyang, apa yang kita baca itu mesti kita ta'zim, mesti kita mengagungkan dengan apa yang kita baca ini. Lain dengan kita membaca surat kabar atau membaca surat-surat manusia lainnya. Nah, ta'zim ini pun kada akan dapat kalau kita kada paham. Kada paham kalau ta'zim. Ada bahasa Inggris biannya. Paham aja kada, apalagi membesarkan kada kawa. Nah, jadi ta'zim ini buah daripada paham. Sedangkan paham itu buah daripada hudur kalbi, hadir hati. Jadi hadir hati itu lebih dahulu andaknya, hanya kau mengerti apa yang kita baca. Yang kita baca adalah kalam Allah, lalu ada ta'zim dalam hati kita, ada rasa mengagungkan. Nah, itu bagian daripada khusyuknya seseorang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yusalli shalah fala yuktabu lahu minha sudusuha wala usruha wa innama yuktabu lil abdi min salatihi biqadri ma aqala minha. Artinya, sesungguhnya seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang, padahal tidak dituliskan ganjaran sembahyangnya itu melainkan hanya seperenamnya. Jadi misalnya ini sembahyang 4 rakaat itu 6 menit tuntung. Ada orang yang sembahyang cuma 1 menit saja dihitung Tuhan. 5 menitnya perai kada dihitung. Atau 1/10 saja. Dan hanya saja ditulis ganjaran sembahyang seseorang itu mengikut banyak mana yang ia khusyuk di dalamnya itu. Jadi sembahyang itu nang dapat pahala hanya nang mana kita khusyuk. Khusyuk itu ada dua, ada khusyuk ul jawarih, ada khusyuk anggota. Khusyuk anggota kayak apa? Ya, bergerak, berdiam sesuai dengan aturan, itu khusyuk anggota ngarannya. Sedangkan khusyuk hati, pertama hadir hati, yang kedua tadi paham terhadap yang kita baca, yang ketiga di situ ada ta'zim, ada mengagungkan, membesarkan apa yang kita baca itu. Yang ke-12, adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum, adab-adab sembahyang berjamaah. Pertama, sebaik-baiknya bagi seorang imam itu bahwa ia meringkaskan sembahyangnya. Jadi si imam itu mestinya meringkaskan sembahyangnya. Dalam hal ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah bersembahyang di belakang seseorang yang lebih ringkas sembahyangnya tetapi lebih sempurna selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sembahyang ringkas tapi sempurna.
Mun orang ringkas cuma kada betul makninah, pokok ada sempurna harannya. Ringkas cuma kada memakai surah, kada sempurna juga. Ringkas bacaan tasbih sekali-sekali, kada sempurna juga. Nah, ringkas tapi sempurna artinya apa? Ringkas sempurna. Cari surah, surah nang jangan panjang-panjang. Tasbih nang mestinya saurangan dibagi 7 kali, cukup 3 kali kalau kita jadi imam. Nah, itu sempurna. Jadi seorang imam mesti mengambil sembahyang itu ringkas, jangan hendak panjang-panjang. Kedua, janganlah imam memulakan dengan takbiratul ihram sebelum muadzin selesai daripada iqamahnya. Jelas sudah itu. Misalnya orang kamat, qad qamatish shalatu, qad qamatish shalah, Allahu akbar, imam adalah itu kada depan. Nah, jadi mesti selesai dahulu kamatnya dan sebelum saf diluruskan. Jadi imam itu jangan takbiratul ihram sebelum saf lurus. Nah, di zaman Sayyidina Umar, beliau sebelum mengangkat takbiratul ihram, beliau pasti bertanya dulu kepada yang di belakang, sudah rata saf? Sudah. Hanyar Allahu akbar takbiratul ihram. Nah, jadi rata akan dahulu saf, hanyar mulai mengangkat takbiratul ihram. Ketiga, imam hendaklah mengangkatkan suaranya dengan takbir. Takbiratul ihram, takbiratul intiqal, takbir berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, itu imam mesti nyaring. Ketiga, imam hendaklah mengangkatkan suaranya dengan takbir, dan makmum pula jangan mengangkatkan suaranya kecuali sekedar untuk mendengarkannya pada dirinya sendiri. Makmum jangan nyari mengangkat takbir, cukup sekadar seorang hanya mendengar. Nah, imam nang nyaring itu. Jadi makmum baik mengangkat takbiratul ihram, baik mengangkat takbir intiqal, cukup seorang hanya mendengar. Jangan nyaring. Cukup telinga seorang mendengar takbir, cukup bagi makmum. Allahu Akbar, seorang hanya mendengar cukup. Nang nyaring itu adalah imam. Keempat, hendaklah imam hendaklah berniat menjadi imam supaya ia mendapat pahala berjamaah. Jadi mesti imaman atau jama'atan. Usalli parda zuhri 4 rakaatin imaman atau jama'atan supaya dapat pahala jamaah. Jikalau imam tidak berniat menjadi imam dan makmum di belakang berniat mengikut imam, maka sah sembahyang sekalian makmum, dan mereka mendapat pahala berjamaah. Imam sidang sembahyang kada berniat jadi imam. Allahu Akbar. Usali parda zuhri 4 rakaatin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kada ada imamannya, kada ada. Orang salanggaran mah ikut sidin. Di belakang maka makmuman jadi makmum. Nah, makmum sah sembahyangnya dan dapat pahala jamaah. Dan sah juga sembahyang imam, tetapi ia tidak mendapat pahala sembahyang berjamaah. Imam pun sah juga, cuma sidin kada dapat pahala jamaah karena kada berniat jadi imam.

merendahkan suaranya ketika membaca doa iftitah dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu imam gimit aja nih tuh. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca doa iftitah, imam kada perlu nyaring-nyaring. Seperti halnya orang yang sembahyang sendirian. Dan imam hendaklah meninggikan suaranya ketika membaca suratul Fatihah dan surat yang selepasnya pada sembahyang subuh dan dua rakaat yang permulaan daripada sembahyang maghrib dan isya. Dan begitu pula orang yang sembahyang sendirian. Kita sembahyang sorangan maghrib penyaring baca Fatihah lawan surah pada dua rakaat yang permulaan, sembahyang isya kita sorangan penyaring juga, sembahyang subuh penyaring juga. Nah, penyaring itu hukumnya adalah sunat. Sembahyang zuhur, sembahyang asar begimit, itu pun hukumnya sunat. Nah, sunatnya ini sunat yang tinggi derajatnya. Kalau kita tinggalkan itu makruh. Misalnya sembahyang maghrib sorangan begimit aja, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, sembahyang sorangan maghrib gimit, makruh itu. Harus nyaring. Sembahyang zuhur asar gimit, boleh nyaring, makruh juga. Nah, jadi derajatnya sunat itu tinggi. Nah, kalau kita mengkada sembahyang, misalnya sembahyang subuh tahap pukul 8 menyaring, karena sembahyang nyaring yang dikada ini. Kalau kita mengkada zuhur ke malam begimit. Itu sunat. Kalau kita menyalahi itu maka makruh. Dan hendaklah imam meninggikan suaranya dengan perkataan amin pada mana-mana rakaat yang dituntut meninggikan suaranya dalam bacaan. Dan hendaklah makmum menyertai imamnya meninggikan suara dalam bacaan amin dengan tidak terkemudian daripadanya. Jadi dalam sembahyang ini antar imam dan makmum gerakan-gerakan bacaan-bacaan itu macam-macam. Ada gerakan atau bacaan yang makmum ini wajib berdudi pada imam. Apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu makmum wajib berdudi pada imam. Muntah imbai kada sah sembahyangnya. Jadi begitu imam Allahu Akbar, hanya boleh di belakang Allahu Akbar. Kalau imam masih Allah di belakang Allah, itu kada sah, takimbai. Nah, takbiratul ihram ini wajib makmum berdudi pada imam. Ada yang sunat makmum berdudi pada imam. Sunat berdudi pada imam. Misal membaca Fatihah, nah itu mesti berdudi pada imam. Rukuk berdudi pada imam, sujud berdudi pada imam. Nah, ini sunat berdudi. Nah, dalam sembahyang ada juga makmum dan imam ini sunat beimbai. Nang mana? Waktu mengucap amin. Nah, waktu mengucap amin ini imam makmum disuruh serentak beimbai. Jangan imam berdahulu. Wadhallin amin, hanya amin di belakang adalah kayak itu. Kalau ada orang mesti baimbai aminnya, karena itu sunat baimbai. Nah, bila makmum ini baimbai lawan imam, pas taimbai lawan aminnya para malaikat, maka itu akan mendapatkan satu fadilat yang besar. Keenam, hendaklah imam berdiri, hendaklah imam berdiam sekejap selepas membaca suratul Fatihah
untuk dapat mengambil nafasnya dengan sempurna. Dan hendaklah makmum mengambil peluang masa berdiam imam ini untuk membaca suratul Fatihah. Waladhalin amin. Nah, imam disunatkan jangan langsung membaca surah, berdiam untuk mengambil nafas, istirahat satu menit diam. Nah, pada waktu diam ini makmum disuruh dapat kesempatan untuk membaca suratul Fatihah. Maka dengan demikian makmum akan dapat sepenuhnya mendengarkan bacaan imam.

Ya surah makmum sibuk menjepatihahnya kada kau benarkan bacaan imam. Nah di situ makmum kehilangan kesempatan pahala mendengarkan bacaan surah imam. Jadi imamnya zalim marannya, karena mengurangi hak makmum. Padahal mestinya diam dulu situ imam, makmum baca fatihah. Nah tuntung baca fatihah si makmum hanya imam bismillahirrahmanirrahim. Jadi makmum sempurna mendengar bacaan imam. Nah, itu maksudnya.

membaca surat pada sembahyang yang imamnya telah meninggikan bacaan surah, kecuali bila ia makmum tidak mendengar bacaan imamnya itu. Imam membaca surah, kalau makmum ini mendengar saja suara imam, jangan hendak membaca surah makmum. Jangan hendak membaca surah. Dengarkan saja surah pun imam membaca kuliah kasudin, kalau Allah ahad kasudin. Tapi kalau suara imam ini kadang-kadangaran ke belakang, mic-nya mati umpamanya. Jadi kadang-kadangaran sih membaca surah napa, kadang tahu di muka tuh. Kadang-kadangaran. Nah si makmum disunatkan masing-masing membaca surah. Nang kada mendengar, nang mana mendengar, dengar bacaan imam aja. Nang kita kada mendengar di belakang, baca surah seorang, baca surah seorang. Dan ia si makmum jangan membaca surah pada sembahyang yang imamnya telah meninggikan bacaan surah, kecuali bila ia si makmum tidak mendengar bacaan imamnya itu. Ketujuh, hendaklah imam jangan membaca tasbih ruku dan tasbih sujud lebih dari 3 kali. Makruh nih tuh. Kalau tak 4 kali si imam nih baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, cukup 3 kali imam. Kalau sembahyang sorangan sebaiknya berpahala semalam 7 kali. Kalau jadi imam, nah itu cukup 3 kali. Yang lebih pada itu, hendaklah imam jangan membaca tasbih ruku dan tasbih sujud lebih dari 3 kali, dan jangan lebih ketika membaca tasyahud awal daripada perkataan Allahumma salli ala Muhammad. Jadi membaca tasyahud awal cukup ingat Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Sunat tambahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Jangan dibuat wa ala ali Muhammadnya. Ini imam. Tapi ada pendapat ulama yang lain, kita disuruh membuat wa ala ali Muhammad tapi dengan wa alih itu saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alih. Nah. Wa alih. Kedelapan, hendaklah imam jangan membaca selain daripada suratul Fatihah pada rakaat, pada 2 rakaat yang terakhir, pada sembahyang yang 3 rakaat atau 4 rakaat. Basurah itu sembahyang nang 4 rakaat, rakaat pertama dan kedua. Bila sudah tasahud awal, itu kada ada lagi surah imbahnya. Kada ada lagi surah. Rakaat pertama Fatihah lawan surah. Rakaat kedua Fatihah lawan surah. Tasahud awal kan tuh. Nah, imbah tasahud awal itu kada ada lagi surah. Sembahyang napa aja kah itu? Misal kita sembahyang duha. Sembahyang duha kita mengambil 4 rakaat. Sekaligus salam. Kada dua-dua, ada 4 sekaligus. Nah, rakaat pertama Fatihah dan surah.

0: rakaat kedua Fatihah dan surah. Nah, kalau di Anda kita sahut awal di situ, nah imbahnya itu kalau ada lagi itu surah Fatihah aja lagi. Kalau ada baca sahut awal langsung ke empatnya, nah itu boleh aja ke empatnya bersurah. Tasahud awal pemotong surah. Bila sudah ada tasahud awal, rakaat berikutnya itu Fatihah aja lagi, kada ada lagi surah. Nah, kalau kada ada tasahud awal kada jadi masalah. Sembahyang ba'diyah 4 rakaat itu kada jadi masalah. Kada 4 rakaatnya Fatihah lawan surah. Sembahyang duha 4 rakaat. Misal rakaat pertama Fatihah lawan Asy-Syamsi wa duhaha. Nah, rakaat yang kedua misalnya Fatihah lawan wadduha wa laili idza saja. Kalau kita sahut awalnya langsung ke 3 rakaat Fatihah lawan qul ya ayyuhal kafirun, rakaat keempat Fatihah qul wallahu ahad, itu kada jadi masalah. Tapi kalau diandakkan tasahud awal, nah imbah itu kada lagi surah Fatihah-Fatihah aja lagi. Kedelapan, hendaklah imam jangan membaca selain daripada suratul Fatihah pada dua rakaat yang terakhir, pada sembahyang yang 3 rakaat atau 4 rakaat. Dan janganlah ia suka memanjangkan bacaan seperti memanjangkan doa di dalam tasahud akhir selepas ia membaca tasahud yang wajib dan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hendak panjang doa. Jadi begitu ingat Hamidum Majid, cukup imam tambahi lagi sebuting doa. Misalnya maghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Cukup sebuting. Jangan ditambah doa orang daripada Nabi. Itu sembahyang sorangan aja nih tuh. Sesemalaman kan begitu saat awal kada akhir kada bapak mun jadi imam kada kawa. Imam mesti ringkas dan sempurna. Yang kesembilan, hendaklah imam berniat ketika memberi salam itu akan mengucapkan salam kepada ahli jamaah, dan ahli jamaah pula berniat dengan salam mereka itu menjawab akan salam salam imam. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana ma akhtahna wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma alamna wa ma asrafna ma anta alam bihi minna anta al-muqaddimu wa anta al-muakhir la ilaha ila anta. Allahumma nufa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa huda wa tawfiqan bi rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma hafazna wa hafaz man ma'ana wa ma'ana min al-bala wa sharri kulli dhi shar.
1: Ini sopan kalau dagang ya, karena bagi kita dagang itu adalah amal soleh. Beli nggak beli orang nggak ada masalah. Jangan baik kepada pelanggan supaya dia beli. Baiklah kepada pelanggan karena baik itu disukai Allah. Beli nggak beli sama saja. Yang penting jadi amal. Kalau saudara sakit hati berarti saudara lebih ngarep-ngarep dia menghormati. Tidak harus orang beli. Orang kalau nggak ada takdirnya rezeki nggak akan beli. Kalaupun beli, nggak beli sama. Dua-duanya jadi amal. Kalau nanti nggak dapat uang jangan mengeluh. Karena rezeki itu tidak selalu dalam bentuk uang. Mungkin rezekinya dalam bentuk pengalaman, rezekinya dalam bentuk penolakan. Senang aja jalani. Jalanin aja.

0: Salawat. Itu bagian dari takwa. Salawat. Siapa yang salawat kepadamu kata Nabi sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Salawat pada Nabi. Memuji Nabi, muliakan Nabi, salawat-salawat itu tanpa putus. Maksudnya kalau penabinya wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Jadi ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi, itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya, satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengampunan doa. Di orang yang banyak salawat, salawat Muhammad. Dalam hidupnya banyak salawat, salawat, salawat. Itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan-penjagaan. Ya, diampuni dosa itu dijaga dari maksiat. Diberikan rahmat, dijaga dari
1: adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam adab Islami. Qadami basitul ma'ruf jami'atan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab memberi dan menerima hadiah. Pendengar yang budiman, memberi hadiah artinya memberikan kepemilikan suatu barang kepada seseorang dengan niat tanpa meminta ganti atas kepemilikan barang yang diberikan tersebut. Sehingga hal ini berbeda dengan akad jual beli yang di dalamnya ada pertukaran barang dengan mata uang atau barang lain yang disepakati. Dalam kaitannya dengan hadiah, terkadang dalam suatu waktu kita menjadi orang yang menerima hadiah, namun di waktu yang lain kita pun menjadi seorang yang memberikan hadiah. Dan dalam masing-masing kondisi tersebut ada adab-adab yang perlu kita perhatikan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas terlebih dahulu tentang adab dalam menerima hadiah. Adab yang pertama, dianjurkan untuk menerima hadiah apabila tidak terdapat padanya suatu yang syubhat atau haram. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajibud da'iya wa la taruddul hadiyata wa la tadribul muslimin." Penuhilah panggilan orang yang mengundang kalian. Janganlah kalian menolak hadiah dan jangan pula memukul orang Islam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atahu Allah syai'an min hadzal mal min ghairi an yas'alah falyaqbal fa innama huwa rizqun saqahu Allah ilaih." Yang artinya, barang siapa yang diberikan oleh Allah harta tanpa mengemisnya dari orang lain, maka hendaklah dia menerimanya, sebab hal itu adalah rizki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, di antara kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mendapat hadiah, maka beliau mengikutkan orang lain untuk menikmati hadiah tersebut. Beliau memanggil ahlus suffah, yakni orang-orang fakir yang tinggal di serambi masjid, untuk menikmati hadiah yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam buah panenan pertama untuk awal musim buah-buahan, lalu beliau berdoa, Allahumma barik lana fi madinatina wa fi muddina wa fi sa'ina wa fi thamarina barakah ma'a barakah. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami pada kota kami, pada ukuran mud kami, sok kami, dan pada buah-buahan kami. Curahkanlah keberkahan bersama keberkahan. Kemudian beliau memberikan kepada anak yang paling kecil yang ikut hadir bersama beliau. Ada penerima hadiah yang kedua adalah tidak boleh menolak hadiah yang tidak terlalu mahal dan tidak pula membebankan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak yang baik. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arda 'alai raihan fala yaruddu fa innahu khafiful mahmal tayyibur raiha." Yang artinya, barang siapa yang diberikan kepadanya raihan, yaitu semacam tumbuh-tumbuhan yang berbau harum, maka janganlah dia menolaknya, sebab raihan tersebut sangat ringan dan harum baunya. Kemudian pendengar, apabila hadiah tersebut berupa barang yang haram, maka kita wajib menolaknya. Dan jika barang tersebut berasal dari barang yang syubhat, maka kita dianjurkan untuk menolaknya. Dan hendaknya kita menyebutkan alasan mengapa kita menolak hadiah tersebut. Adab yang ketiga dalam menerima hadiah adalah dianjurkan untuk menerima hadiah sekalipun hadiah tersebut tidak berkesan di dalam diri kita. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih An-Nasa'i bahwa Ummu Hafidh radhiyallahu anha, yakni Bibi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa keju, samin, dan daging dob atau biawak padang pasir, bukan biawak yang hidup di dua alam, air dan darat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakan samin dan keju dan meninggalkan daging biawaknya. Adab yang keempat yaitu dianjurkan untuk membalas hadiah. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membalas hadiah yang diberikan kepada beliau. Bahkan terkadang pembalasan itu lebih baik dari hadiah yang diberikan. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah kemudian memberikan balasan atasnya. Namun pendengar, jika kita tidak bisa membalasnya, maka doakanlah kebaikan kepada orang yang telah memberikan hadiah. Adab yang kelima yaitu seorang hakim tidak diperbolehkan menerima hadiah. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh seorang khalifah mulia, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, yang berkata, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiah adalah hadiah, sementara pada zaman kita hadiah adalah bentuk sogokan. Dan begitu pula bagi pegawai pemerintahan, tidak diperbolehkan menerima hadiah, sebab hadiah bagi pegawai adalah pengkhianatan jika pemberian hadiah tersebut dimaksudkan untuk mendapat jabatan. Kemudian adab yang keenam adalah memperhatikan sikap yang benar ketika menerima hadiah dari orang musyrik. Pendengar, berkaitan dengan menerima hadiah dari orang-orang musyrik, Imam Bukhari rahimahullah berkata dalam kitabnya yang sahih bahwa boleh menerima hadiah dari orang-orang musyrik. Dan beliau mengutip beberapa hadis yang menunjukkan kebolehan tersebut. Akan tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan sebuah hadis. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Iyadh. Dia berkata, aku telah memberikan bagi Nabi seekor unta. Maka beliau bertanya, apakah engkau telah masuk Islam? Aku menjawab, tidak. Lalu beliau melanjutkan, aku dilarang menerima hadiah dan pemberian orang-orang musyrik. Dalam hal ini, para ulama mengkompromikan antara hadis yang melarang dan kebolehan menerima hadiah dari orang-orang musyrik, yaitu bahwa larangan tersebut berlaku bagi orang musyrik yang ingin mempengaruhi loyalitas seorang muslim dengan hadiah tersebut sehingga kita simpati kepadanya. Namun kita mulai menerima hadiah dari non-muslim jika orang musyrik tersebut diharapkan bisa dijinakkan hatinya untuk Islam. Nah, itulah pendengar beberapa adab yang mesti diperhatikan dalam menerima hadiah. Selanjutnya, mari kita pelajari adab-adab dalam memberi hadiah. Yang pertama, dianjurkan untuk memberikan hadiah kepada orang-orang terdekat seperti orang tua, keluarga, istri, karib kerabat, atau bisa juga teman-teman terdekat. Memberikan hadiah kepada orang tua adalah hadiah yang paling besar nilainya. Begitu pula dengan orang tua, diperbolehkan memberi hadiah kepada anak-anaknya sambil menjaga sikap adil yang diwajibkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengirim hadiah kepada keluarganya. Beliau juga selalu setia terhadap istrinya Khadijah radhiyallahu anha dan memberikan hadiah padanya. Bahkan meskipun Khadijah telah wafat, beliau mengirimkan daging kepada teman-teman Khadijah radhiyallahu anha. Urutan selanjutnya adalah memberikan hadiah kepada tetangga kita yang terdekat. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, wahai Rasulullah, saya mempunyai dua orang tetangga, kepada siapakah aku memberikan hadiah? Beliau menjawab, kepada orang yang pintunya paling dekat denganmu. Kemudian pendengar, adab selanjutnya adalah jika kita ingin memberikan hadiah, maka hendaklah berusaha untuk memilih waktu yang paling tepat, yakni waktu ketika orang yang diberi hadiah akan merasa senang dengan hadiah tersebut. Misalkan ketika kondisinya sedang membutuhkan atau ketika kondisi hatinya sedang murung, sehingga diharapkan dengan hadiah yang kita berikan kebutuhannya akan terpenuhi atau kondisinya menjadi lebih baik. Ada pemberi hadiah yang selanjutnya, yaitu mengetahui bahwa di antara hadiah terbesar adalah hadiah ilmu dan nasihat. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih dari Abdullah bin Isa bahwa dia mendengar Abdurrahman bin Abi Layla berkata, Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu menemuiku, lalu dia berkata kepadaku, tidakkah aku memberikan kepadamu sebuah hadiah yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka aku menjawabnya, iya, berikanlah hadiah tersebut kepadaku. Lalu Ka'ab berkata, kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara bersolawat kepadamu dan kepada keluargamu, sebab Allah telah mengajarkan kami cara mengucapkan salam kepadamu. Beliau menjawab, bacalah, ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah memberi rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau Rabb yang Maha terpuji dan mulia. Demikianlah para sahabat dan ulama setelahnya mereka menyifati ilmu yang diajarkan sebagai hadiah. Dan tentunya ini merupakan hadiah yang terindah untuk diberikan kepada saudara-saudara kita, yaitu hadiah berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang syariatnya. Ada pemberi hadiah yang selanjutnya adalah tidak memberi hadiah dengan tujuan mendapat balasan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membalas memberikan hadiah kepada pemberinya merupakan hal yang dianjurkan. Akan tetapi, jika kita pemberi hadiah, maka tidak diperbolehkan untuk mengharapkan balasan dari orang yang diberi hadiah. Apalagi balasan yang diharapkan adalah hadiah yang lebih berharga. Karena tujuan kita memberikan hadiah adalah semata-mata untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan mempererat ukhuwah Islamiyah di antara saudara kita, bukan untuk meraih keuntungan yang didapatkan dari balasan hadiah. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, inilah sebagian adab yang seharusnya diperhatikan oleh seorang muslim di dalam menerima dan memberikan hadiah. Semoga kita bisa mengamalkannya dan mengajarkan kepada orang lain di sekitar kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

harta bendamu, maka terima Tuhanmu yang maha kuasa yang kamu besarkan, dan mohon ampun.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل دستوركم يا اهل الدرك ويا اهل الباطن ويا اهل النوبة ويا اهل النور اما بعد يا موليا para habaib dan para syaraif anak cucunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang mulia kepada Syarifah Hamidah Bahsin. Beliau ada hadir malam hari ini dari Sampit. Nah itu. Yang ulun muliakan, yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, semuanya yang berhadir, ampun maaf ulun kada menyambatakan ngaran-ngaran pian berataan, tapi kada mengurangi rasa ta'zim dan hormat ulun lawan pian-pian berataan. Hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan, mudah-mudahan kita sabarataan selalu dalam curahan rahmatnya Allah, selalu di dalam lindungannya Allah, dan mudah-mudahan kita berataan dicatat oleh Allah sebagai orang yang selamat dunia sampai akhirat. Alhamdulillah, bersyukur malam hari ini ditakdirkan Allah berkumpul di masjid yang mulia ini untuk bersama-sama kita bapinanduan, bai itihan, bakakanalan, basilaturrahim. Karena dengan berkat silaturrahim itu insya Allah umur kita jadi panjang dan rezeki kita diluaskan oleh Allah. Asalnya kan kada tahu nih bepinanduan. Nah, apakah kenalan ikam mulai mana, ikam mulai mana, pian mulai mana, bepinanduan. Nah, nyatanya ulun lo kada tahuan pian. Malam hari ini ulun pinandooh nang ngini rupanya buhan palantaran. Oh nang ini buhan paringgian. Oh nang ini buhan paiwakan. Paringgian. Paringgian lain, paringgian lain. Mun paringgian tu tukang pasang ringgi di sungai. Ni paringgian jelah kaitu leh. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, zuriat dan seluruh pengikut beliau ila akhir zaman. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kita sekarang ini berada di bulan Jumadil Ula. Bulan Jumadil Awal. Dan setiap hari kita rasakan

bahari pian bila puasaan Ramadan itu mahadangi buka puasa tuh lawas banget. Gulang galik, kulang kisar, kan dijemkeun belum? Handap bahari. Bahari wayah ini kada kalasan kipik kipik kipik kipik dau bunyi dau. Maghrib ari. Ini pandiran Rasulullah ini jadi kenyataan. Oh, artinya apa? Artinya kita wayah ini sudah hidup di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman. Nah, maka para ulama kita memberikan petunjuk kepada kita berataan. Agar kita bisa selamat di akhir zaman, agar kita bisa mendapatkan kemanfaatan hidup di akhir zaman, pegang tiga kata-kata ulama yang akan ulun sampaikan ini. Para ulama mengatakan la anfa'a lil insan fi hadzal zaman illa min thalathi khisal. Tidak akan bisa memberi manfaat kepada manusia pada ini zaman kecuali salah satu daripada tiga macam berikut ini. Bahasa kitanya kayak ini. Nang tiga ini adalah amalan yang sangat-sangat manfaat kita kerjakan di akhir zaman. Selain daripada nang pardo maksudnya lah. Amun nang pardo itu tak awak ditinggal gitu. Zaman apapun tetap wajib digawe. Selain daripada nang pardo, ada nang harus kita gawi supaya kita bisa selamat, supaya kita bisa mendapatkan manfaat hidup di akhir zaman. Salah satu daripada tiga sangat manfaat, apalagi kawa ketiganya. Nah, ini disebutkan oleh ulama kita. Yang pertama, as-sadaqati sirri wal ijhar. Amalan yang paling manfaat di akhir zaman, as-sadaqati sirri wal ijhar. Bersedekah secara sir, sembunyi-sembunyi, ataupun ijhar secara terang-terangan. Ini paling manfaat di akhir zaman, banyaki bersedekah. Banyaki bersedekah biar di akhir zaman. Baik sedekah secara sembunyi-sembunyi ataupun sedekah secara terang-terangan. Contoh, antara sedekah sembunyi-sembunyi dengan terang-terangan. Contoh sembunyi-sembunyi, kita lalu di jalan, ada orang pintaan wakaf. Wakaf, wakaf nyapa, wakaf nyabu, wakaf nyacil, wakaf bisa nyabu nih. Wakaf nyabu. Wakaf nyacil, ditimbai, ditimbai. Kita buka kaca mobil sedikit, truk turunakan blok timbai 2 juta misalnya. Nyambet wara. Timbai 2 juta misalnya. Kan bingung, nang tukang pilihi duit nih bingung. Siapa nang menimbai tadi? Nah, ini masuk bab sedekah sembunyi-sembunyi. Masuk babnya sedekah sembunyi-sembunyi. Adapun sedekah terang-terangan, contohnya kita antar ke panitia masjid, kita unjuk lawan panitia lalu diumumkan. Dari Fulan bin Fulan sebesar 2 juta rupiah. Ini terang-terangan. Apakah sedekah secara rahasia dan terang-terangan itu bertentangan? Jawabannya kada. Masing-masing memiliki keutamaan. Kalau ulun menyarankan kepada pian, bersedekah itu dibagilah, digawilah kedua-duanya. Nang sembunyi-sembunyi pian gawi, nang terang-terangan pian gawi. Manfaat pian bersedekah terang-terangan untuk menghilangkan sangka jahat di hati masyarakat. Pian misalnya orang sugih, sarang burung aja sebulan panen paling dikit 200 juta. Sugih pian di benua, terkenal kesugihan pian. Tapi pian bersedekah sembunyi-sembunyi taros, pasti sembeti orang. Cah jurang ngintau bubaya sugih wara di benua, pemalar manusianya tahu kah? Kan jadi sembeten orang.

Nah, jadi sambatan orang. Supaya pian jangan disambati orang, orang lain hati jangan rigat, orang lain hati tetap bersih, kadada sangka jahat lawan pian, terang-teranganlah sekali dua kali. Ya itu. Atau tiap Jumat pian terang-terangan, sisanya pian sembunyi-sembunyi. Misalnya tiap Jumat pian unjuk 500 ribu kepada panitia, diumumkan terus toh. Pokoknya jebuhannya bila hari Jumat haji si Ano tuh pasti ada. Pasti ada menyumbang. Nah, bagus kayak gitu. Haji si Ano ada menyumbang. Pokoknya bila tiap Jumat ada menyumbang. Bagus. Sisanya pian Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis pian sembunyi-sembunyi. Di mana-mana pian berbagi. Nah, kayak itu caranya. Amun pian sembunyi terus bersedekah, kayaknya orang lain pasti sangka jahat lawan pian. Itu sudah terbukti, survei membuktikan. Udah pasti ada pian. Nah, akan tetapi sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu lebih selamat daripada riya. Kalaunya diumumkan tuh kadang-kadang kita nih merasa ganal baju pada awak. Mahalus baju pada awaknya Pak Murok. Gandal baju pada awak. Wah, bangga diri gitu kan modelnya. Pengumuman dari Haji Fulan bin Fulan sebesar 5 juta rupiah. Anzo asah apakah awak nileh asa kenal mengenah. Mbah diumumkan orang tuh. Ada juga nang kahandakan kayak apa ya lah. Anu hamba Allah tulisannya memang hamba Allah. Dari hamba Allah sebesar 3 juta rupiah. Eh, ya, ngambil 3. Hamba Allah itu tahu lagi, kamu udah tahu ya? Ya, aku ngintok tahu kan? Ngintok, aduh, sari sambat hamba Allah. Ngaran seorang sambat, ranai. Mau bener. Nggak kayak itu juga. Pakun menyambat juga, bagi sambat sekali nyaman orang mau makan. Nah, cuma maksud ulun, bila sedekah terang-terangan, niat bujurakan. Yang sembunyi-sembunyi pun niat dibujurakan. Walaupun yang sembunyi-sembunyi ini lebih selamat daripada riya. Lebih selamat pian. Dan sedekah secara sembunyi-sembunyi itu disebutkan oleh baginda Nabi, was-shadaqatu makhfiyan tutfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang dilakukan secara makhfi tersembunyi meredam amarahnya Allah Ta'ala. Allah hendak sarik kada jadi. Misal kita terlanjur berbuat maksiat. Maksiat ini mengundang murkanya Allah. Bilanya digawi, Allah langsung sarik. Tuntung kita menggawi maksiat ini tuh langsung bersedekah sembunyi-sembunyi. Itu Allah Ta'ala hendak sarik kada jadi. Kada jadi karena keberkahan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Inilah dulu yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita, diantaranya Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari tiap malam amalan sidin babagi gandum sekarung-sekarung tiap buah rumah diunjuki sidin. Selama sidin babagi, orang kampung kadada nang tahunya siapa nang memberi ini gandum. Ada nang tahunya pian. Baya meninggal Imam Sahal, meninggal sidin, lalu ada kecurigaan bahwa sidinlah nang dulu berbagi. Satu kecurigaannya karena rahatan memandii bahu kanannya Imam Sahal atau Stari biru. Saban malam menyahan karung gesan dibagi ke rumah-rumah penduduk. Yang kedua kecurigaan mereka, imbah Imam Sahal meninggal kadada lagi orang berbagi. Jebuhannya pasti ada sidin tuh nang berbagi rahatan hidup tuh. Nah, itu amalan sidin tiap malam berbagi aja. Siapapun kadada nang tahunya. Berbagi pian. Nah, bagus kita nurutin nang kaya itulah. Ada orang pina kesusahan antari bekidip. Bekidip tuh sembunyi-sembunyi. Ah, susupakan buah lawang 500. Nah. Itu kan saban malam bejalan nah begadang tengah malam. Orang guringan awak ke rumah orang 500 bawah anuan 500. Wah, mpanggun banyak juga duit baik ke itu pian berbagi. Ngene sudah banyak berduit menyalah. Pokoknya buhan mobil handak bakarokian aku 5 juta nyumbang.
ini luput ngene, orang sugih itu duit banyak, nah kayak itu di kampung, nah mana-mana rumah nempatut, nah unjuk kita terus kalau perlu di masjid nih, kayak itu awak sugih duit kada kawadahan nih, wah ini kan masih kawa diwadahi duit, nangkat duit kada kawadahan, pengumuman setiap malam sembahyang maghrib kita berbagi duit 50.000 seikong, pasti masjid itu hibak berdahan saben malam bin hibak kayak itu. Ada betah, nyaman juram, nah tinggal sembahyang juram tuntung salam dapat 50.000. Pengumuman bila subuh Jumat 100.000 seikong. Subuh kan talapah ayatnya panjang pulang. Ah mana 100.000 nasi kuning pulang sebungkus. Oh mun duit banyak baik kayak kayak itu pian. Berbagi kada sejarahnya orang hidup miskin gara-gara sedekah. Dada. Bahkan orang katuju bersedekah bel yazdad makin bertambah makin bertambah. Kada ada orang miskin. Bahkan ulama-ulama kita bahari bila rahatan kada berduit rezeki itu dipancing dengan cara bersedekah. Rezeki itu sandat hendak sampai ke seorang. Macet jalannya dipancing supaya jalan macet ini terbuka. Meminta patroli untuk mengawal. Siapa patrolinya? Sedekah. Itulah yang dikatakan Abuya Al-Habib Hasan Baharun, akhrij ma fil jayb ya'tika ma fil ghaib. Keluarkan nang dalam kantongmu niscaya akan datang dari jalan nang gaib-gaib. Nang kada dikira-kira maksudnya. Asal wani silang ngeluarkan di kantong. Itu ulama kita bahari. Jadi misalnya duit 10 ribuannya cukup nukar apa? Ini perlu banyak keperluan lagi nak. 10 ribu itu disedekahkan. Yakin mereka 100 ribu pasti datang. Itu orang bahari. Apalagi sedekah itu pian pahalanya bertingkat-tingkat. Sampai 5 tingkatan pahalanya. Ada 10 kali lipat, ada 90 kali lipat, ada 1000 kali lipat, ada 100.000 kali lipat, ada 900.000 kali lipat. Itu lain-lain pahalanya. Yang pahalanya 10 kali lipat diberikan kepada orang yang sehat-sehat saja. Pian barii orang sehat tuh 10 je pahalanya. Barii 10.000 pahalanya di hadapan Allah 100.000. 10 kali lipat. Tapi ada yang 90. Bersedekah lan siapa? Pertama kepada orang matanya buta. Kedua belahnya kada melihat. Ataupun picak. Picak tu buta sebelah. Picak bahasa kita picak. Bahasa Indonesia buta sebelah. Tapi bahasa kita ada picak. Bersedekah lan orang buta pahalanya 90 kali lipat. Tabanyak, makanya bila ada pengemis buta bari ipian, tabanyak pahalanya pada pengemis nang biasa. Nah, itu nya pahalanya tabanyak karena inya buta. Orang buta tuh hirang salaman nang dilihat. Ada dana melihat habang hijau, uren, biru kadada. Hirang semuaan palihatan. Uyuh orang buta tuh mengarungi kehidupan. Tongkat yang di tangan jerama-jerama menjadi teman

kadinya manan orang bijak kadep alam dan kadinya manan orang buta lah membijak masih kawa sebelah tadi melihatnya sebelah jenang kada melihat sebelahnya kawa tak banyak pahalanya 90 kali lipat. Atau kepada orang yang sedang kena musibah pian menyumbang lawan orang korban kebanjiran korban kebakaran itu 90 kali lipat. Ada yang 1000 kali lipat lawan siapa? Ala qaribin muhtaj diberikan kepada kula warga nang membutuhkan sapupuan mamarinaan dang sanakan perlu duit pian unjuki itu 1000 kali lipat. 1000 kali lipat nahan gunolnya pahalanya. Makanya bila keluarga hendak bapak minta bantu duit lekasi dibantu kulir guru aja bantu ngento kenapa mahual terus ngelon aku aja itu lain bicara ngento. Jangan dibawa-bawa kasus dendam tuh jangan dibawa. Masalahnya inya nih perlu duit. Anaknya masuk rumah sakit, maka inya nih nah siapa? Mamarina seorang misalnya. Atau sepupuan seorang masuk rumah sakit anaknya inya perlu duit. Dibantu tuh pian. Membantu nah kita pas membantu itu pahalanya 1000 kali lipat. Nah. Ada yang 100.000 kali lipat lawan siapa? Lawan mama abah diberikan kepada mama abah duit kita sedikit kita berikan kepada mama abah kita pahalanya 100.000 kali lipat diberi umah abah itu diberi jangan dihutangi kuitan dihutangi ini apa kisahnya nama aja nabah aja penyangin ya jawabannya mau tangi bang ya umah jawabannya apa dihutangi seorang keluar di mana di pohon binjai ya jangan di pohon binjai keluar ayo anak mau tangi kuitan anak binjai berarti lain anak umah abah gitu 100.000 pahalanya ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Lawan siapa munjuk? Lawan ahlul ilim, orang alim. 900.000 kali lipat. Mau unjuki orang alim, bahadiah lawan orang alim, pahalanya 900.000 kali lipat. Ini paling tinggi nilai sedekah diunjuk lawan orang alim. Nah, makanya banyak guru-guru kita mengamalkan ini di mana anak sidin mengaji, gurunya tuh dibarii. Walaupun ada peraturan sekolah bila ranking 1 digratiskan SPP tetap guru kita kada mau biar anakku juara 1 tetap bayar SPP tujuan ngajar gurunya supaya anakku ilmunya tambah barokah bari peguruan nah makanya kayak itu pian bari guru tuh makin banyak makin bagus makin apa ngarannya makin terancak makin bagus kayak itu. Dan kebiasaan orang yang memberi ituan guru anak cucunya ada dipilih Allah jadi orang alim kebiasaan tuh kayak itu karena datu nininya nininya datuknya atau abahnya ketujuh berbari-bari lawan orang alim Allah jadikan kainanya anak atau cucunya ada takapit jadi orang alim nah gitu makanya jangan pamalar lawan tuan guru jangan pamalar nah, ini kan ada promosi kadang-kadang nah, dasar bujur kayak itu bacaannya pian kan percaya buka kitabnya ada percaya dalam buku Yatul Mustarsyidin tuh ada penjelasannya gitu 900.000 kali lipat kada gegempangan pian jadi banyak cara supaya kita dapatkan anak soleh supaya kita bisa mendapatkan anak cucu jadi orang alim banyak caranya di antaranya kita ketujuh babari-bari lawan orang alim nah kayak itu. Nah ini sedekah maka di akhir zaman salah satu amalan yang paling manfaat nang harus kita gawi banyaki basodakoh banyaki basodakoh ya. Kada ada ruginya orang basodakoh alaikum datang ke rumah misalnya ngerti lah pian alaikum
Alaikum tuh ya nang tujung ngatuki rumah orang tuh. Assalamualaikum. Ya. Belum makan. Tuh alaikum. Wadah kami nyambat alaikum karena tujuh assalamualaikum. Jadi disambat alaikum. Bajunya buruk, berabi-rabi terjer. Minta uang aja. Minta Pak, kasihan Pak. Tolong Pak, belum makan Pak. Kan alaikum kami nyambat. Bahasa Indonesianya pengemis. Kasihan nih. Mak kadang-kadang ulah buhannya pencarian gini. Bilanya hari Kamis sudah kami tu rajin. Ada di kaluar tak? Kena tuntung di pasar besi leh baju berpupur sekalinya. Harap pupur baju sudah nangka pasar umah muring muha. Kada mari baik lalu. Ah mana naik bepintaan kasihan Pak, kasihan Pak. Lalue lalue jangan tukang dede dipecah ulun bangsul bae. Mun sudah bangsul tuh ya sidin paksa em beri idah. Unjuk sidin 100 ribu. Berapa Pak mangsulnya? 99.500 di situ. Minik pengemis bangsul kan. Bepala jebul. Iya nama beri, iya nama minta, nama cucuk benar tangkurannya. Ya Allah, jangan dijadikan pancarian lah. Naudzubillah, Rasulullah kada ketuju orang nang mampu begawi tapi minta-minta. Kada ketuju, itu bahkan diancam oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bersedekah banyak kidah di akhir zaman nih. Wayah apapun, dimanapun waktunya, sempatkan diri kita selalu dan selalu untuk bersedekah. Baik kepada manusia ataupun kepada bukan manusia. Lawan siapa? Lawan binatang. Sedekah juga pahalanya. Bepahala juga. Pian melihat ayam, kulilek-kulilek kada dapat makanan, pian beri ibaras. Ayam siapakah? Ayam siapapun beri ibaras. Isok datang pulangnya. Nyanyat ayam merasa nyaman. Akhirnya bulik kada handak lagi kau dapat tuanan. Ayam juga tahu benar dinyaman. Kucing kita beri, kan gitu. Kucing kita beri. Bahkan ampun maaf, sekelas binatang yang najis pun kalau inya memerlukan makan, kita beri jadi pahala. Binatang najis tuh biar. Pernah diceritakan zaman Imam Ahmad Ar-Rifai. Zaman Imam Ahmad Ar-Rifai ada seikung kuyuk. Ngerti lah kuyuk. Kuyuk tuh anjing. Bahasa kandangan kutang. Kutang, bujuran tuh ada orang kandangan sini. Bahasa kandangan kutang, jar. Supir ini orang kandangan pian. Nang bebuat ni orang kalau ada, orang muntai ada, halabiu ada bebuat. Abang teh aja ganalnya kutang lalu aja. Umah nang di belakang dasar lanji je supir ni jar. Kada lanji kada pian bahasa urang. Jadi jar orang kalau biu mengapa jar orang kalau wa napa pian bisa sambat nang kutang mangutang. Talu lanji jadi supir. Nih, talu lanji ja jadi supir. Kada je supir dasar gonal kutangnya lalu jar. Sekali ditihi pas anjing sekalinya lain daerah lain bahasa wadah kami kuyuk mencaong-caong kan kuyuk wadah kami bahasa sana kutang mun wadah kita kutang ya tali yang paling sakti itu nah kutang wadah kita apa kada sakti kawa menjerat dua biji gunung yo kada sakti lah sakti bener gitu tali. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Ada kuyuk awaknya berkorengan mulai kepala sampai ke buntut sampai ke betis berkoreng seikungan. Ketika si kuyuk ini beparak ke wadah orang diusir. Ini berkorengan. Beparak diusir. Akhirnya kuyuk ini kelaparan karena kada kawa mencari makan ke rumah-rumah penduduk diusir terus. Imam Ahmad Ar-Rifai melihat kejadian itu. Maka kuyuk itu tadi diirit sidin. Nah, kayak apa mengirit nang
cicicicicicicic. Ketok ah merit nebak. Ketok leh. Mairit nang kaya merit kucing rajin. Nah diirit, mairingi mau kuyuknya mairingi sampai di halaman diulahkan sidin rurumahannya dikubungi. Mbah tu kuyuk ni diberi makan ni. Dimandii setiap hari pakai banyu hangat. Diobati oleh beliau sampai sembuh penyakitnya. Tuntung ampih penyakit si kuyuk tadi hanya dilapas supaya kuyuk itu kawa hidup normal dengan kuyuk-kuyuk yang lain. Ini akhlak. Sedekah kepada binatang sekalipun najis, binatangnya menurut agama kita tetap itu dihukumi berpahala. Inya makhluk Allah juga. Siapa nah hendak jadi kuyuk? Dede, cuma nasib nang sudah tapi pilih ke itu. Kita ni untung di nasib jadi manusia. Ada inya, ya nasibnya sudah kayak ke itu. Kan tapi se apa namanya serendah-rendahnya anjing dibanding manusia, tetap anjing memiliki kelebihan. Apa kelebihan anjing yang disebutkan dalam pepatah orang Arab? Berikanlah makan kepada seekor anjing selama 3 hari, niscaya ia akan mengenangmu sampai 3 tahun. Anjing itu bila kita beri makan 3 hari, inya pinandu melawan muha kita, pinandu lawan bau awak kita sampai 3 tahun kada hilang dalam ingatannya. Makanya bila inya tetamu pian dalam kesulitan, dalam kesusahan, pasti ditolongnya. Inya ingat ini orang yang memberi aku makan. Inya ingat ini orang yang menolong aku, inya pun menolong lawan kita. Sampai 3 tahun dalam memorinya berikit, ini orangnya, ini bau awaknya. Itu anjing. Beda dengan manusia. Manusia jar orang Arab 3 tahun diberi makan, 3 hari mudah melupakan. Banyak ada manusia kayak itu. Banyak pian man 3 tahun maharagu, sudah dalam 3 hari awak sipaknya. Han, ayo Pak. Nimun manusia ada nang kayak kayak itu, berarti manusia ni lebih parah daripada anjing. Mun kayak itu keadaannya. Anjing aja bisa menghargai aja seorang. Seorang jadi manusia kada bisa menghargai orang. Ungol pada kuyuk. Ada tahu ai. Leser kayak itu bacaannya kayak Pak. Amun kayak kayak itu keadaannya. Amun manusianya baik, ha? Bisa menghargai, berarti inya tetap lebih mulia dibanding siapapun. Nah, kayak itu kisahnya. Bersedekah lan binatang pun jadi pahala. Melihat samut misalnya ada gula batu kada tapakai unjuki. Bahagianya samut tu luar biasa pian. Gula batu nang kaya nah, kaya kuku ni genalnya. Inya maangkat beratus-ratus. Maarainya samut kawa satahun ya samut. Kawa satahun. Itu orangnya halus maangkat gitu bahagianya inya. Nah. Ya Allah, himong inya melihat diberi gula batu tu himong benar. Nah jadi bersedekah itu kada mutlak hanya kepada manusia, tapi kepada binatang pun ada pahalanya. Ini amalan yang pertama yang manfaat dikerjakan di akhir zaman. Yang kedua, wal istighfari ana al-laili wa atrafan nahar. Amalan di akhir zaman yang paling manfaat banyak beristighfar malam ataupun siang. Istighfar bacaannya apa? Astaghfirullah. Nya muka ada dijelaskan ada nang kada ngarti. Ya guru banyaki beristighfar beratus-ratus sehari baca istighfar. Apa jurai kam baca itu guru je nyuruh aja. Kada dijelaskan bacaannya astaghfirullah. Nyar paham. Banyaki beristighfar dalam sehari semalam. Rasulullah itu beliau sendiri tiap hari tidak kurang beristighfar daripada 70. Lebih bahkan Nabi kita beristighfar 70 kali. Lebih. Nabi itu maksum. Dijamin tidak berbuat dosa. Istighfar. Kita sebagai umat kada handak beristighfar. Talalu cakah muha. Kada handak beristighfar. Banyaki istighfar kita nilah. Banyaki istighfar. Di zaman Nabi Nuh alaihi salam
Nabi Nuh memerintahkan kepada umatnya untuk beristighfar kepada Allah. Fakultustau.

0: وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقلت استغفروا ربكم, aku katakan kepada kalian, istighfaru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, karena Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Kalau sudah kalian minta ampun, istighfar kepada Allah, jamin yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah pasti menurunkan banyu hujan sebagai rahmatnya. Hujan yang dijadikan sebagai rahmat, bukan hujan yang dijadikan sebagai azab. Nya dua hujan toh, bisa jadi azab, bisa jadi rahmat. Bilanya jadi azab, ya nang kada kawadahan lagi toh. Ada kawadahan lagi, kada tahu ai rumah siapa-siapa buatinya. Ini masuk azab narannya. Masuk azab. Bahari guru wajh rumah kami itu suah kebanjiran. Wah ini benar ya, zamannya sudah hutan gundul, Bang. Bahari rumah kayak apa jarandahnya, banyu kada sampai. Nang maisap masih banyak. Wah ini nang maisap banyu kada tapi ada lagi. Mau kada mau, banyu ini nyasar karena wadahnya ditebang oleh manusia. Habis eh, wadahnya nya masuk ke rumah-rumah penduduk, masuk cuma satu mat aja, Bang. Satu mat empat hari, cuma nang empat hari nang mau. Selama empat hari guring kada nyaman. Ya temulah anak pulang maka sawat empat hari itu. Udah sawat pian. Abut, habis jalan rusak. Hah, kasihan. Nah, ini nang dimaksud bila orang tuh katujuh beristighfar, Allah menurunkan banyu hujan sebagai rahmat. Apalagi wa yumdidukum bi amwali wa banin, Allah jadikan harta-harta mereka berlimpah ruah. Anak-anak mereka banyak lahir. Itu semua berkat istighfar. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, Allah jadikan kebun-kebun mereka, Allah jadikan sungai-sungai mereka kada pernah kering. Sungai kada pernah kering, kebun berhasil terus. Panen terus. Itu semuaan berkat istighfar. Han, jadi mun handak kita nih hidup nyaman, hidup kada susah, hidup kada lapah, rezeki kada macet, sungai kada kering, gelombang kada kering. Hah? Berataan, nang kering tu kalaras saja sebuting. Lain pada itu semuanya nyaman, ruhoi rahayu, amalannya apa? Istighfar. Istighfar pian. Kenapa kita ni makan macet urusan itu dan ini? Mungkin dosa kita jauh lebih banyak. Sudah guru aja aku sehari istighfar 1000 kali, ya tetap jua macet. Nah, mungkin dosanya diberikit. Berikit dosanya berikit. 1000 dah sehari menggintas tetap jua berikit. Napa kakak kandalan dakinya kayak Pak? Dosa kamu banyakkan. Untung jua pian mau beristighfar. Berarti pian bagamatan mengikis dosa-dosa yang berikit itu. Ambah dikikis, dikikis, dikikis, insyaallah kena sudah langis jalannya, nyaman aja, terbuka ya lagi. Ini parahatan membuka ini nalapah nah. Nang parahatan membuka ini nah. Nang rahatan padang sabat. Nah ini nang menabes ini lapah. Amun rahatan menduduki itu sudah nyaman nah, ya, udah beresih, nyarbat aja nyaman aja. Ini nang menabes ini nalapah. Han, uyuh pian kada gegempangan padang sabat ditabes. Uyuh. Ada gegempangan tuh. Nang pemulaan tuh nah uyuh. Uyuh. Nang berikutnya tuh nyaman aja. Nya sudah betabes. Nah layau nah. Curiga ada apa? Allah. Nang pemulaan ini nalapah. Nang pemulaan nalapah. Nang berikutnya tuh nyaman-nyaman aja lagi. Makanya nang paling lapah tuh biasanya bini Tuha. Bini Anom tuh nyaman aja menduduki. Laki sudah sukses hanyar bini Anom mano menduduki. Nang berjuang mulai nol tuh nang Tuha. Makanya nang Tuha tuh ada kalau dibuang tuh pada ringan kan tak? Nah, kalau dibuang pada ringan tuh. Tabuang pada ringan hancur berataan. Hancur lebau. Nah, ya ada nang gegempangan. Nah, kalau dibuang-buang nanti nang berjuang dari nol. Dari nol nang samuak saliur sehidup samati. Jatuh bangun, bangun lagi. Jatuh bangun, bangun lagi. Nah, itu terus tuh bini Tuhan yang paling utama. Bini Anom tuh duduki wara, betak sudah duduk. Sukses lo baparakan dia tuh orang. Beparakan jenah, beparak. Sampai nama pada jadikan aku yang kedua. Buatlah diriku bahagia. Jadi lagunya tuh. Tuh kehendakan anu. Ya itu bang dah. Sian. Allah Akbar. Beristighfar banyaki biarlah. Istighfar banyaki. Apa guru jadi istighfar yang paling baik? Banyak. Macam-macam istighfar tu banyak. Nang paling baik namana guru? Nang tabaca. Itu nang paling baik. Kadada lagi istighfar nang paling baik kecuali istighfar nang pian tak amalakan. Cuma nang paling bagus tu mencakup keseluruhan. Misal astaghfirullahaladzim li wali walidayya, gesan diri seorang minta ampun, kuitan minta ampun. Wali ashabil huquqin wajibati alayya, kemudian orang yang ada sangkut pautnya dengan kita. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, orang muslim laki-laki bini-bini, beriman laki-laki bini-bini, al ahya'i minhum wal amwat, nang hidup maupun nang mati dipintakan ampun berdetaan. Paling bagus. Atau lamun handak menuruti dalam kitab senjata mukmin, bagus kita mengamalkan tiap hari 70 kali astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. 70 kali setiap hari. Dosa diampuni, rezeki diluaskan Allah, hajat dikabulkan Allah. Amalannya cuma itu pian. Tiap hari asal istiqomah aja kita ni na maulah. Maulahan ini apa yo? Kada istiqomah. Asa uyuh aja baca 70 tu. Asa amunnya uyuh baca 70 pian kredit dia dah. Kada apa-apa, Allah taala pun ketujuh nambah kredit tu. Kada apa-apa, yang penting istiqomah. 70 pian bagi tiap 5 waktu sembahyang. 70 bagi 5 berapa? 14. Jadi tiap tuntung sembahyang pian baca astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. 14 kali, 5 kali sembahyang 70. Nah, nyamannya mengeridit dah. Kada ta baca jua lah. Nafsu tu bang dah. Han, kita ni jauh le kayak orang-orang bahari, kita ni jauh banget pian. Orang bahari itu amalan wal tuguli wal cangkali. Orang bahari itu ampar sejadah 1000 sembahyang sekali, ampar sejadah 500 rakaat sembahyang, ampar sejadah cuma 2 rakaat tapi khatam Al-Quran. Orang bahari Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bisi amalan baca la ilaha illallah 25 ribu, salawat 25 ribu, ya Allah ya Allah 25 ribu, belum lagi yang lain-lainnya puluhan ribu sembahyang beliau. Tahajud 20 juz, Al-Quran duha 10 juz. Kisah orang bahari, kisah orang wahini ada lagi nang itu. Bila sembahyang ina ataina itu langganan dah. Setiap hari bila sembahyang inna a'taina kada suah tertinggal. Pasti pian. Inna a'taina wal asri lawan lila fi quraisyin. Qul huwallahu ahad pasangannya. Itu kada suah tertinggal, wajib. Allahu akbar. Bila juhur dengarkan ha. Bila inna a'taina kena asar wal asri dah. Napa handap pang? Paling handap surah dalam Al-Qur'an inna a'taina kal kautsar. Langganan wajib. Bila maghrib pasti kuliah ayatnya. Nesuah nang lain. Pokoknya bila maghrib kuliah. Ngintu bang guru aja nang dianjurakan. Kada juga tiap malam. Enggak kuliah aja. Pokoknya kanakan paham dah. Pasti abut ya kanakan hujungnya. Han. Ayo kayak apa kita? Aung kuliah aja sesekali pang diubah. Yasin kah? Sesekali. Nah, pengumuman, hulu, malam ini kita surahnya Yasin. Ada nama bulik tentang lawang. Ini jadi aku aja. Tegang jemaah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nah, camoh je sekong. pacang lawas samene teh. Iya, mane Jakarta tahu dari kada turun aku ka balena. Allahu Akbar. Mulanya Jakarta tuntung aku mah cepat teh hajar. Apo liur je imam. Nah bejanya Yasin rukuk lagi nyar serpung wal imam nejar. Nah, mesti habam maidah. Ada kah imam kita ya? Mun di kampung kada dapang, cuma di pondok kami suah bari. Di pondok kami suah. Wah, ulun mengira asli panjang bacaannya mano. Cuma ayatnya kada Yasin pang halam tu, nanti juz berapa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Jarnya. Sayat dulu nih. Ain sin qaf. Wah, ulun nih hafal nih rupanya. Sakalinya Allahu Akbar. Iya, ulun sembahyang tu nah, kayak itu orang lagi sembahyang. Kurihing. Betul lah sembahyang kurihing. Kan kada lah. Sembahyang kurihing. Kada betul. Nang betul tu keluar tatawa. Itu nang betul. Sudah nah, tak kurihing kada kawan. Ha, itu betul dah. Amun kurihing jadi apa, Pak? Masih kada betul kawa jadi tarusakan. Kawa. Kalau misalnya sembahyang pian bini manggayai. Allahu Akbar. Nah, bini bejoget di depan sajadah. Ma arek tatawa. Kada apa, kada betul kada. Cuma bila pian tak keluar dah. Nah, itu tuh betul lah jadinya. Bisa aja kita kurehing-kurehing. Nah, kayak denger imam layau baca ayat lah. Tak kurehing ini kita kadang-kadang. Wadah kami baca sabihis layau ka wadduha. Bujur tak? Ada kalau nang di hujung anu tenang. Wadaka rasma rabbihi fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairu wa abqa. Aturannya wa abqa lah. Inya layau ka sabihis. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى
1: kureng
0: taruh sakar sidin eh asan wadduha bang wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda mukanya sabihis pian maka imam jumat ha pulang Allah eh kasiannya bujuran tok buhannya aja bang bagi sah ulun kadada bang buannya bagi sah. Jadi guru aja kami kurihingan di belakang ajar. Betul aja kurihingan, tak kuriheng julun kada apa. Kuriheng kada apa eh. Lain sampai nang sudah kada kemarit lagi nang sampai aja kan. Nah itu lain dah. Lain tuh betul dah jadinya. Nah, istighfar banyaki ba istighfar. Terakhir wa kasratis salati 'alan nabiyil mukhtar. Amalan yang paling manfaat yang ketiga di akhir zaman banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlahnya banyak? Ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan 300 sehari. Ada yang mengatakan 300 siang, 300 malam. Itu kategori banyak. Banyak tu seitu jumlahnya. Bila kurang pada itu dikatakan belum banyak. Kita disuruh kasratis shalah. Banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad di akhir zaman ini. Jadi paling dikit tu sehari 600. Itu baru dikatakan banyak. Salawat napa guru jarna paling bagus? Sama jawabannya. Salawat nang ta'amalakan. Oh banyak menerima ijazah salawat macam-macam. Salawat itu, salawat ini banyak ijazahnya. Seuting-uting udah ditamalakan. Nang paling harat itu nang ta'amalakan. Paling harat. Pernah diceritakan di kota Jeddah. Ada seorang guru dari tanah Banjar. Beliau berkhodam kepada seorang guru di kota Jeddah. Beliau ini spesial tukang tapasiakan gamis paguruan. Tukang tapasiakan jubah paguruan. Imbah manapas, sidin menyetrika, sidin nang memurukakan pulang lan paguruan. Hari itu jar sidin terjadi keajaiban. Apa keajaibannya? Tatkala si guru ini bajunya selesai ditapaskan anak muridnya, gurunya menunjuk, tolong ambilkan baju itu. aku hendak memakai. Inggih guru, diporokakan oleh anak muridnya. Diporokakan oleh anak muridnya, dan sidin tahu dalam baju itu satu real pun kada ada duit. Selesai muruk baju itu, gurunya langsung bebawaan tolak ke pasar tanpa membawa duit. Kita belanjaan di sini ke pasar. Nadhab ila suq, kita tolakan ke pasar. Nggih, guru. Tolakan ke pasar. Nukar ini, nukar itu, nukar ini, nukar itu. Duit ni calok di kantong terus biasa. Berapa nih? 5 rial. Calok kantong, keluar 5 rial. Kam, berapa ini? Keluar. Calok lagi. Ada taruh duit dalam kantong. Bingung, Khadam ni bingung. Padahal baju ni 1 rial pun kada ada duitnya. Aku tahu jisirin karena mulai aku menapas, aku menyetrika, aku memurukakan. Waya apa si guru membuati duit? Bingungnya. Sambil di jalan betakon. Guru, bolehkah ulun betakon lawan pian? Apa aja gurunya? Apa amalan pian supaya duit ada dalam kantong? Ulun tahu guru we, kantong pian ni kosong. Tapi kenapa kantong pian ni bisi duit? Jawaban gurunya, aku buntungnya ma'amalakan salawat imbah sumbah yang subuh 1000 kali. Salawatnya kayak ini, sallallahu alaika ya Muhammad, 1000 kali imbah sumbah yang subuh. Istiqomah nak kayak aku ma'amalakan itu. Diberi Allah karomah bila calok kantong ada duit. Calok kantong ada duit. Calok kantong ada duit. Itu padilatnya. Coba kita ma'amalakan. Hanyar sehari ma'amalakan calok kantong deh. Hanyaram sehari ma'amalakan lulus 1000. Hanyar sehari calok-calok guru kantong kada dia juga jar mau keluar duit. Hanyaram sehari. Nihnya sehari orang berapa waktu meistiqomahkan awak sehariannya udah nak kayak itu nyamau wah han ayo bisa pian amalakan itu pian amalakan basumbayang subuh 1000 kali kalau bisa tetap menghadap kiblat tetap dalam keadaan berwudu istiqomahkan insyaallah pian merasa buahnya. Wa maraha kad duit tu dicalok di kantong kadada tapi insyaallah orang nama amalkan tu kada pernah kesulitan duit. Kada pernah pian. Kada pernah paget duit di tangan kada pernah. Kada pernah kesulitan duit kada pernah. Insyaallah amalkan jadi tu pian. Amalkan. Mulai subuh esok nah amalkan tu. Sallallahu alaihi ya Muhammad. Kada apa ulahan juga. Ha? Subuh kucing nang diberi. Hayam nang diberi kan itu telah akan baca salawat kena dulu beri hayam ini salawat teh. Nah itu bagus tuh salawat itulah sallallahu alaika ya Muhammad. Kalau hendak bersayyidana boleh sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad. Nah itu 1000 kali dia. Banyak macam-macam salawat tuh banyak benar. Banyak banget. Yang penting kita aja mau kada ma'amalakan. Semakin banyak kita bersolawat, makin parak kedudukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat kepada Nabi Muhammad ialah orang yang paling banyak membaca solawat. Bahkan orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, orang nang katujuh membawai orang lain bersolawat. Contoh, pian memimpin akan maulid. Orang lain menyahut maulid. Nah berarti pian ni kepalaannya membawa orang bersalawat. Makin parak lagi kedudukan pian dengan Nabi. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khair kulla mughlaq. Berderau orang menyahuti. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaih wa sallim. Seorang kepalaannya ini lebih parak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu untungnya orang memimpin maulid. Itu untungnya orang nang katujuh membawai orang lain baca salawat. Han, untung pian. Untung banget nang katujuh membawai baca salawat. Makanya pian membeisi minanto katujuh mimpin orang bemaulitan. Himong pian. Himong mestinya aku arai banget bepala bisi minanto. Bepala bisi minanto. Kenapa jura maka bepala itu nah nang halolong-halolong di masjid itu minanto koto. Minan toko ta. Minan toko to. Minan toko to. Tapi maksudnya bisi minanto ya Allah lipak lipak di gardu lipak lipak ano lipak hampas buyang hampas hampas buyang balak empat balak lima nanti hampas na ulun bingung tapi yang kosong-kosong sahabat buhannya salawe itu na ulun bingung balak-balak tuh kosong padahal buhannya salawe kan lucu. Datang di mana hitungan salawe kosong tambah kosong salawe. Pesawat bisi minanto nak lipak lipak lipak lipak ah naik jam 3 malam. Han kayak apa yo? Han guru ini aja menyembati orang. Kada nyembati orang kada. Nabi menyebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri orang Islam nang baik meninggalkan nang kada bermanfaat. Adalah manfaatnya nengin to lipak lipak lipak lipak adakah manfaatnya nah pikirkan habian tabuang umur tabuang waktu bisa aja pang nang kakak itu to sasakali ulun gin bisa kita bahari bujur kamera hat nang bahari to bila mau hafalan ni sadang ada beempar bedum kame mau menghafal tapi sesekali untuk refreshing jadi bila kalah kawan suruh nginum kopi bengkok kawan nginum kopi ini kan hanya sekedar bararamian tapi lamun saben malam kayak itu lain urusan saben malam itu lain urusan itu bukan refreshing lagi itu jadi keistiqomahan ngarannya hati-hati pian mun talalu istiqomah manggawi nang itu bahaya nabi mengingatkan ya mutul mar'u ala ma asha alaih seseorang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya waktu hidup ayo tak biasa nang itu ditalkin akan orang hendak mati la ilaha illallah sit la ilaha illallah jangan dihiga dum ayo bagus lah mati kata naudzubillahi min dzalik sama ya terlalu micing HP itu sama juga terlalu mainakan HP bisa aja mainakan HP itu wayah-wayah mun HP aja terus hati-hati kalau kupin hendak mati nah aja tangan kita ini kebiasaan kayak itu biar nak mati nah kita la ilaha illallah halo nak mati gitu terus han kayak apa ayo naudzubillahi min dalik nang kakak itu tuh wawayahan ya wayah-wayah perlu banyakilah beramal saleh banyakilah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesimpulannya kajian kita malam hari ini ada tiga amalan yang paling manfaat yang dikerjakan di akhir zaman. Satu, sedekah. Dua, istighfar. Tiga, salawat. Amalkan sebarataan itu. Nah ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Mudah-mudahan berkat kita berkumpulan dosa-dosa kita dihapuskan Allah. Kita diberikan Allah panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki yang halal, kada lapah mencarinya. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak cucu yang saleh-salehah. Selamat dunia sampai akhirat, begitu pula kita diselamatkan Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Sampai bertemu pada besok malam di daerah Parenggian. Mudah-mudahan kau hadir berataan ke Parenggian. Mari ikut andil fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan besok malam di Parenggian. Lain Paiwakan. Parenggian di Kampung Parenggian. Diundang seberataan untuk berhadir ke sana lah. Terima kasih atas segala perhatian. Minta ridha minta halal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingatkan saudaraku yang laki-laki, yang perempuan, jangan menyesal di akhir masa. Ada dosa yang hanya akan ditanggung di akhirat. Peminum khamar, pezina, pejudi boleh jadi di dunia yang senang. Di mana ditangkapnya azab di akhirat? Nanti ditangkap azab. Tapi ada dosa di dunia kau dapat di akhirat.

0: Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya ingin melamar putri Bapak.
1: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
2: Saya yakin karena akhlaknya, Pak.
1: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami dan kamu tidak berkenan.

dan keluarga.

yang ku dapat pasti tak banyak. Kalau ku banyak, pasti kau tak puas. Kalau ku puas, pasti tak kenal. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

0: masih bisa melihat. Kita masih bisa melihat siapa yang menangisi kita. Siapa sahabat yang mentakziahi kita. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Lalu kita dimandikan. Bayangkan itulah diri kita yang sedang dimandikan. Air mengguyur tubuh kita yang selama ini kita bisa mandi sendiri, tapi sekarang harus dimandikan. Dan kita menyaksikan siapa yang memandikan jasad kita. Bersyukur kalau yang memandikan itu adalah anak-anak kita. Sementara kita belum mengajarkan anak-anak kita untuk itu, ya Allah. Kemudian kita dikafani. Kemudian kita disolati.
1: Allahu
0: Akbar. Kemudian kita digotong, dibawa ke kuburan. Rasul menjelaskan kalau yang dibawa itu

kecuali malaikat dan hewan-hewan, manusia dan jin.

surga karena kesolehan di dunia selama ini, subhanallah. Tapi sebaliknya, ketika mayit itu mayit yang banyak maksiat, mayit yang selama di dunia suka mengumbar aurat, pembunuh, perusak, penipu, koruptor, ya Allah, mayit itu akan berkata, aina tadhhabun, mau dibawa kemana aku ini? Berhenti, berhenti. Tapi tidak ada yang mendengarnya. Ibunya tidak bisa mendengarnya. Ayahnya tidak bisa menolongnya. Teman-temannya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan terus ia dibawa ke dalam kuburnya. Subhanallah. Saudara, semua kita akan masuk ke dalam galian lubang. Ketika itu kita masih bisa melihat untuk yang terakhir siapa yang mengubur kita. Siapa yang

selalu menemani kita. Semuanya pulang.

0: tapi kita tidak bisa pulang mengikuti mereka. Kita hanya bisa mendengar langkah kaki mereka saat semua orang pulang meninggalkan kita sendirian di kubur. Di dalam kubur, darah, daging, tulang, belulang hancur. Sempit, gelap, rumah war, rumah tanpa alas, rumah kesendirian. Tempat kita akan ditanyai perbuatan kita selama hidup di dunia. Itulah kubur. Saat itu tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada kekuasaan lagi. Tidak ada harta yang melimpah lagi. Tidak ada keluarga yang kita sayangi lagi. Tidak ada pengawal yang setia lagi. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi alhamdulillah, kita bersyukur karena kita masih hidup, saudara. Hari ini kita masih hidup, kita belum mati. Berarti Allah masih sayang pada kita. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Allah masih beri kita waktu untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Maka inilah saatnya. Inilah saatnya kita untuk bertaubat, saudaraku. Inilah saatnya kita untuk berjanji taat, saudara. Saatnya untuk kita berhenti melakukan kemaksiatan. Saatnya untuk kita berhenti melakukan kezaliman. Saatnya kita membahagiakan keluarga kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, anak cucu kita. Saatnya kita berbuat baik untuk negeri yang tercinta ini. Saatnya kita berdakwah. Manfaatkan sisa umur ini untuk menebar kebaikan di sekitar kita. Karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Sang Pencipta kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah Al-Jum'ah ayat 8. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tapi kalau Anda, maaf, sedang malas, levelnya turun, ya, yang tadinya sunnah dikerjakan sekarang fardu mulai tertinggal, ya, sedang nggak enak bahkan. Nah, ini pasti dua ini. Wayanta kesibul maksiat, satu itu turun karena urusan maksiat. Awas, kalau mata ini sudah nggak senang lihat yang baik-baik dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini, mohon maaf sekali, mungkin pernah dipakai maksiat dan belum tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat orang ke masjid gak ada getaran, lihat masjid gak ada ketertarikan, lihat mushaf gak pengen baca, itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Butastik kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan dan manfaat sholat zuhur. Sholat zuhur merupakan sholat fardu yang dikerjakan saat tergelincir matahari hingga sampai masuknya waktu sholat wajib asar. Berdasarkan hadis Jabir bin Samurah, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat zuhur ketika matahari telah tergelincir ke barat atau waktu zawal. Hadis riwayat Muslim. Sholat zuhur ini terdiri atas 4 rakaat. Sholat zuhur memiliki banyak manfaat untuk kehidupan kita, baik di dunia juga di akhirat. Berikut keutamaan dan keistimewaan sholat zuhur dari berbagai sumber hadis yang mendasarinya. Yang pertama, zuhur merupakan waktu pintu langit dibuka. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka hingga tergelincir matahari dan tidaklah tertutup hingga sholat zuhur, maka aku ingin saat itu yang naik bagiku adalah suatu kebaikan. Sahih At-Targhib. Yang kedua, waktu yang baik untuk amal soleh. Abu Ayyub Al-Ansori meriwayatkan bahwa ia mengerjakan 4 rakaat sholat sunnah sebelum zuhur. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya, mengapa engkau selalu mengerjakan sholat itu? Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya. Lalu aku bertanya kepadanya mengapa ia selalu mengerjakannya. Beliau menjawab, sesungguhnya pada saat itu pintu-pintu langit dibuka. Aku ingin amal solehku diangkat pada saat itu. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa waktu sebelum zuhur merupakan waktu yang spesial. Sebab saat itu pintu-pintu langit dibuka. Rasulullah selalu mengerjakan sholat sunnah sebelum zuhur. Karena Rasulullah ingin agar amal ibadahnya diangkat pada saat itu, yaitu pada saat pintu langit dibuka. Yang ketiga, sebagai penolong manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Diriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendirikan sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, menjadi cahaya di dunia dan di akhirat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang sholat pada suatu hari, kemudian berkata, siapa saja yang menjaga sholat maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qurun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Itulah tadi rahasia keutamaan sholat zuhur. Wallahu alam dan Allah Maha Tahu. Semoga motivasi ini memicu kita untuk senantiasa bisa menjaga sholat zuhur secara berjamaah, bahkan menularkannya kepada saudara-saudara kita lainnya. Amin. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak

0: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran, berbahasa Arab, agar kamu mengerti.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Hakim.
1: Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha mengetahui, Maha bijaksana.
0: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwati ayatun lis-sa'ilin.
1: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."
1: Arsilhu ma'ana wa dayyarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafirun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

Dia, Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: Wajah.

0: Fir'aun.
1: Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja, memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

0: الشياطين.
1: Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih.
0: Wa

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia Yusuf termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat."

Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Dia, istri Al-Aziz, berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.
1: Oh,

0: Dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته في dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبى mendapatkan syafaat pada hari kiamat.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, kami sampaikan kepada para jamaah sekalian, insyaallah pada siang hari ini ba'da salat zuhur akan dilanjutkan dengan kajian taklim dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi, disampaikan oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rashid. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين

الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر.

الله أكبر، سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله

الله أكبر. الله أكبر.

Alors.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad du'a la yurad bainal adzan wal iqamah. Fad'u." Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah. Maka berdoalah kala itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Kembali kita hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah dan kita sertai dengan kajian taklim. Kembali setiap Senin zuhur dalam kajian kitab hadis Arba'in disampaikan oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Tak lupa kita berniat itikaf, berniat untuk menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammadin.

0: Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu para jamaah Masjid Raya Baitul Muttaqin rahimakumullah. Di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 9 Hijriah atau 10 Hijriah, ini yang masih menjadi masalah. Beliau menunaikan ibadah haji. Dan 4 bulan berikutnya beliau meninggalkan dunia ini. Karena beliau meninggal 12 Rabiul Awal. Di dalam ibadah haji itu Rasulullah menyampaikan wahyu yang diterimanya di Padang Arafah. Wahyu itu berbunyi, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa'atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan Islam itu sebagai agamamu, dan kucukupkan nikmatku atasmu, dan aku reda Islam itu sebagai agamamu. Ini adalah pernyataan Allah yang merupakan sifat ajaran Islam. Jadi sifat ajaran Islam itu ada dua. Yang pertama sempurna. Akmaltu lakum. Aku sempurnakan bagi kamu agamamu. Mana sempurna tidak pernah bisa ditemukan kelemahannya. Tapi justru semakin lama semakin muncul keistimewaannya. Itu sejalan dengan hasil penelitian ilmu pengetahuan dunia. Semakin lama semakin muncul kesempurnaan ajaran Islam itu. Jadi sifat ajaran Islam yang pertama adalah sempurna. Kemudian praktik beragama di dalam Islam itu diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meliputi ucapan, perbuatan atau tindakan dan persetujuan terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat. Jika ini kita kaji, tidak ada satupun dalam aspek kehidupan manusia yang lepas dari praktek kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muncullah sifat yang kedua dari Islam itu adalah syamil. Jadi Islam itu kamil dan syamil. Sempurna dan menyeluruh atau komprehensif. Lalu Al-Qur'an memerintahkan kepada kita udkhulu fis-silmi kaffah. Kalau masuk dalam Islam itu hendaknya bersifat kafah. Kafah itu artinya totalitas. Karena itu ini menjadi kewajiban bagi kita melaksanakan Islam itu secara menyeluruh. Tanpa satu aspek pun yang lepas daripada syariat ajaran hukum Islam. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau begitu maka ajaran Islam ini sangat luas. Tidak bisa kita mengatakan saya berislam hanya ibadah saja, enggak. Dalam aspek rumah tangga, pergaulan masyarakat, bertetangga dengan orang, bergaul dengan tutur kata yang bagus, sampai kepada hal yang besar, berbisnis atau berdagang, kerjasama dan sebagainya, sampai pada utang piutang pun sangat rinci disebutkan di dalam Al-Qur'an. Karena luasnya ajaran Islam itu, maka para ulama lalu membagi 5 kelima daripada kumpulan ajaran Islam itu yang namanya maqasidus syariah. Ada lima tujuan pokok daripada ajaran Islam itu. Nah, yang lima inilah yang akan kita bicarakan secara berturut-turut dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah Hizbuddin, memelihara ajaran agama. Kalau tadi kita sebutkan bahwa ajaran agama itu totalitas, maka punya kewajiban memelihara ajaran agama itu secara keseluruhan. Itu berarti pertama kita harus memilah, yang kedua kita harus mengkaji, dan berikutnya kita bisa menerapkannya. Kita memilah ajaran Islam itu adalah ada urusan peribadatan dan keyakinan, dan ada urusan pergaulan antar manusia dan persentuhan kita dengan makhluk Allah yang lainnya. Jadi kita tidak membatasi hanya manusia. Kita harus punya persentuhan dengan makhluk Allah yang lainnya, karena semua aspek itu ada hukum Islam di dalamnya. Jadi sangat luas. Tetapi untuk memudahkannya, kita melihat pertama bahwa ajaran Islam yang pokok itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas permintaan malaikat Jibril pada hadis kedua daripada Arba'in An-Nawawiyah, bahwa Islam itu ada yang namanya rukun iman. Ini kalau dibicarakan menjadi sangat luas, dan kalau kurang hati-hati mempelajarinya tanpa bimbingan yang pasti, itu bisa salah sesat, bisa jalan sesat. Oleh karena itu, rukun iman, kemudian ada rukun Islam, dan ada yang ketiga yang namanya ihsan. Itu satu, tiga ajaran yang bersifat totalitas menyatu. Jadi kita tidak bisa melaksanakan rukun iman itu secara baik kalau tidak ihsan, dan tidak bisa melaksanakan rukun Islam itu secara baik kalau ihsannya tidak ada. Kenapa? Karena ihsan itu ada dua hal. Satu, rasa kedekatan diri kita kepada Allah karena keyakinan yang mutlak kepada Allah. Kita tidak bisa merasakan diri kita lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, di situ ada interaksi yang bersifat akhlakul karimah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengan akhlakul karimah itu. Jadi, ini sesuatu yang bersifat orientasinya adalah orientasi akhirat. Tetapi kita hidup di dunia, maka dan semua aspek kehidupan dunia juga harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, macam-macam pekerjaan kita, tapi niatnya selalu harus ada karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita tidak bisa melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau begitu, ibadah itu sangat luas. Tidak hanya kepada rukun iman, rukun Islam dan ihsan, itu ibadah yang bersifat pokok. Tetapi pada semua aspek kehidupan, hendaknya bernilai ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini pentingnya makna hadis pertama tentang niat. Apapun sesuatu yang kita kerjakan, hendaknya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena penilaian Allah di situ. Apakah yang kita lakukan bersifat duniawi sehingga lepas daripada ibadah, atau yang kita lakukan itu bersifat ibadah walaupun bentuknya kegiatan duniawi? Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, kita merasa beribadah kepada Allah, tapi kemantapan niatnya salah, sehingga tidak ada nilai ibadah di dalamnya. Yang paling mudah kita contohkan adalah MTQ. Itu jelas nuansa ibadah. Tapi apakah di dalam penyelenggaraannya, baik panitianya atau yang ikut bermusabakah, di situ ada niat lillahi ta'ala atau tidak? Karena bisa kita dapatkan pahala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa tidak dapatkan pahala tapi mendapatkan piala. Karena sukses. Tapi dalam suksesnya itu kadang-kadang niatnya yang salah. Ini ibadah, Pak. Tetapi tidak mustahil sebaliknya, urusan dunia yang kita lakukan kelihatannya murni urusan dunia, hanya karena kita laksanakan karena mengabdi kepada Allah, maka itu bisa menjadi ibadah. Kuncinya hanya satu, lillahi ta'ala dan ikhlas. Ikhlas itu tidak diwarnai dengan campur yang lain. Betul-betul karena ikhlas. Jelas itu urusan dunia, Pak. Tapi karena niatnya, karena Allah, itu menjadi ibadah. Di sini pentingnya niat itu. Nah, karena itu, maka muncullah kewajiban menuntut ilmu pengetahuan. Menuntut ilmu pengetahuan dibagi dua. Ada yang namanya fardu ain. Itu berbicara tentang keyakinan, peribadatan, dan akhlak yang bagus, yang inti di dalamnya adalah memelihara niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa tidaknya kita beribadah atau tidak, itu adalah sebelum sampai pada tingkat kemampuan itu bersifat fardu ain. Batasnya di mana? Batasnya sampai pada tingkat dasar kita bisa melaksanakan itu. Tapi sangat mulia jika kita kembangkan terus pemahaman itu menjadi tinggi, sehingga kualitasnya dari sisi Allah SWT juga menjadi sangat tinggi. Tetapi urusan-urusan lain juga fardu. Kita sifatnya fardu belajar ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu administrasi. Itu fardu, Pak. Cuma sifatnya bukan fardu ain. Dia fardu kifayah. Maka dalam organisasi yang besar seperti Islamic Center dan organisasi yang lain, seperti Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama, Muhammadiyah dan sebagainya, kewajiban-kewajiban para pimpinannya mempelajari ilmu itu supaya bisa menjalankan organisasinya adalah memang fardu kifayah. Tapi harus ada yang bisa. Alhamdulillah kita berbangga bahwa di Islamic Center kita membenahi diri kita sedemikian rupa dalam aspek-aspek yang bersifat administratif, sehingga kedepannya betul-betul ini bisa mewujudkan satu program yang bagus yang sejalan dengan namanya sebagai pusat peradaban Islam di Kalimantan Timur. Bapak-Ibu sekalian, yang terakhir, jika ilmu pengetahuan tentang peribadatan dan keyakinan sudah kita miliki, termasuk kesuciannya di dalam niat, karena bahayanya di sini, Pak. Banyak yang tidak kita sadari terselip yang namanya riya. Ini bisa terselip dalam urusan dunia atau urusan akhirat. Jika terselip yang seperti itu yang namanya riya, itu di akhirat pada saat kita menanyakan apa yang kita lakukan, jawaban Allah menurut Nabi adalah tanyakan kepada mereka di mana pada saat itu hatimu minta penilaian dari mereka. Jadi betul-betul kita jaga niat itu karena Allah. Maka kita juga harus berusaha dalam urusan keduniaan dan organisasi, selalu kita niatkan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu bisa teridentifikasi dalam diri kita masing-masing adalah kalau kita sudah melepaskan ketergantungan pada penilaian orang. Ketergantungan pada penilaian orang. Kalau ada ketergantungan itu, kita bisa bersemangat dan rajin kalau ada orangnya. Kalau orangnya tidak ada, kadang-kadang kita tidak bersemangat. Itu ketergantungan. Maka kalau ini sudah bisa, ada dua ayat yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah sebagai khalifah Allah di bumi, dan yang kedua sebagai hamba yang diciptakan untuk mengabdi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna daripada hifzuddin itu. Jadi tidak terbatas pada salatnya, tapi mencakup semua pemahaman kita tentang ilmu yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan, dan kita ingin mewujudkan syariat Islam yang begitu luas, sempurna, dan sifatnya menyeluruh. Insya Allah kalau bisa sampai pada tingkat ini, itu sampai pada ayat derajat kita dinaikkan. Yarfa'illahul ladzina amanu pertama, yang kedua wa utul ilma. Derajat akan naik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti, di sisi manusia itu relatif. Karena penilaian orang kepada kita juga bersifat relatif. Saya kira demikian kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana a'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika wahdina ila subulis salam. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina waj'alna min ibadikas salihin was salihat wa hab lana zurriatan thayyibatan innaka antas samiu'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم الله

0: الحافية لا تحفى منكم حافية.
1: Ini kh, ini juga kh. Ayo sekali lagi dari sini.
0: La tahfa minkum khafiyah.
1: Ya, kurang aninya, kurang air mungkin nih. Kha, iya.
0: Kha.
1: Yauma idzin tu'raduna la tahfa minkum khafiyah.
0: Yauma idzin tu'raduna la tahfa minkum khafiyah.
1: Baik. Lanjut, perhatikan ini ada kursornya bergerak. Bapak,
2: ya.
1: Bapak masih belum selesai. Lihatin sekali lagi. Bapak yang baca baru saya lihat ya. Lihat di tayangan.
0: Wa yahmilu arasya rabbika fawqahum yawma idin samaniyah.
1: Lagi sekali, ada yang panjangnya enggak pas masih. Coba lagi.
0: Wa yahmilu
1: ini enggak ada tanda mat.
0: Wa yahmilu arasya rabbika fawqahum yawma idin samaniyah. Wanshaqqatis samaa'u fa hiya yawma idin wahiyah.
1: Lagi sekali.
0: Wanshaqqatis samaa'u fa hiya yawma idin wahiyah.
1: Ikhfa-nya masih kurang rapi ya. Wanshaqqa. Ini tetap qa juga. Lagi sekali.
0: Wanshaqqa qatis samaa'u fa hiya yawma idin wahiyah.
1: Ya, kemudian sini lagi dari yawma idin, kita tuju sini lah. Ini dari sini saya bacakan aja, enggak apa-apa dari sini.
0: Fawqahum yawma idin samaniyah. Yawma idin samaniyah.
1: Dari sini saja boleh.
0: Yawma idin samaniyah.
1: Ya, itu N-nya lebih banyak, sedikit kurangi lagi. Lebih kesana, kesini lagi sedikit. Jadi antara N-nya itu dikurangi.

0: radun. Ya. Kemudian satu lagi. Atau saya dengar lagi sekali. Coba baca dari sini sampai sini.
1: Yauma idin tu'radun la ya. Yauma idin tu'radun la tahfa minkum khafiyah.
0: Iya, sedikit aja sih. Kalau secara umum membacanya mungkin orang mengatakan itu masih pas-pas saja. Matnya saja. Mat tabi'i itu hanya jatahnya dua harokat atas satu alif. Bapak kelamaan misalnya sini. Nih misalnya. Yauma idzin tu'raduna la takhfam itu kelebihan. Sedikit kelebihan satu harokat. Iya. Sesuai dengan kad apa temponya lambat cepatnya itu yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Bapak yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiya sama kan. Jangan kelebihan aja maksud saya. Secara matnya sudah pas, tetapi kadar anunya aja agak apa nama menempatkan mas sudah betul aja. Di situ aja nanti. Iya. Tapi tadi sedikit juga untuk ikhfanya sedikit dirapi halus-haluskan lagi ya gitu bahasanya. Udah cukup dulu. Silakan yang lain.
2: Fansaqqatis samaa'u wa hiya yaumaitu wa hiya.
0: Coba lagi.
2: Fansaqqatis samaa'u wa hiya yaumaitu wa hiya.
0: Di sini tidak jelas nih. Huruf apa yang dibaca, huruf waw atau apa tadi?
2: Fa.
0: Iya, coba lagi sekali.
2: Fansaqqatis samaa'u fa hiya yaumaitu wa hiya. Wal malaku ala arja'iha wa yahmil.
0: Ini nih, jangan lagi. Oh. Kalau sanggup panjang, oke. Tapi kalau bakal di sini nanti habis bensinnya. Ya, sampai fungsikan baik-baik ini. Kalau memang, bahkan ini bukan disuruh berhenti lagi. Bukan berhenti, tetapi lebih utama berhenti. Bukan disambung. Itu pahamannya ya. Jadi bukan kita dilanggar. Kalau memang bisa ya harus berhenti. Karena waqaf aula ini. Qaf, waqaf, singkatannya la aula lebih utama. Ayo.
2: Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawmaidin safaniya. Yawmaidin tu'raduna la takhfa minkum khafiya.
0: Baik, silakan yang lain.
3: Wang sakotis sama upahia yauma ijiwahia. Wal malaku ala arjaiha. Wayahmilu arsa rabbika pauqahum yauma ijin samania. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiya.
0: Lagi ulang.
3: Wang saqatis samaa'u fa hiya yauma idzin wa hiya.
0: Tasnya sini ya.
2: Wan syaqqatis samaa'u.
3: Wang sakotis sama upahia yauma ijiwahia. Wayah milu arsa robbika paukohum yauma ijin samania.
0: Ini beda. Makanya tadi saya cari tujuh lagi. Shinnya sedikit kurang menyebar angin menebar.

0: Ar itu ash. Nah, makanya nama sifatnya itu tafasi namanya. Tafasi itu artinya ketika kita membaca angin itu menyebar berhamburur. Ash. Nah, tapi kalau di sini yang mana biasa, ini biasa saja ini. Nah, ini yang kita tuju. Ya ashadu. Ya a'udzu billahi minasyaiton. Coba lagi sa-nya yang kita tuju.
1: Wa yahmilu arsa.
0: Arsa.
1: Arsa.
0: Sha sha. Ash asyaiton. Ash. Coba lagi.
1: Wa yahmilu arsa rob bika fauqahum yauma idzin samania.
0: Lagi sekali coba ini. Sampai sini aja juga boleh, enggak apa-apa kita tuju ini.
1: Wang sak kotis sama.
0: Nah, kan antara ini si pendengar kalau enggak lihat tayangannya, ini kayaknya scene kedua-duanya nih. Jadi Bapak pelan-pelan nanti sya ash ash hadu ash. Kayak kita ada kucing gak apa ayam gak ksh, ksh, ksh. Tapi tergantung orang juga lah. Us us. Kalau pus pus itu huruf sin. Pus pus tapi push. Nah. Iya gitu nanti. Cukup dulu Bapak. Nanti pelan-pelan kita anu lagi.
2: Wang syakatis sama'u fiha yawma'idin wahiyah.
0: Lagi sekali dulu.
2: Wansakatis sama'u fiha yauma idzin wahiyah.
0: Sekarang coba dari sini sampai sini. Dari sini.
2: Wahiyah.
0: Dari sini sampai sini. Coba lagi.
2: Wahiyah yauma idzin wahiyah.
0: Nah, sekarang begitu disambung begitu bacanya ya. Coba dari sini.
2: Wang wan nasyaka wang sakatis sama'u fiha yauma idzin wahiyah.
0: Ini bukan fiha ya. Fahiya. Fahiya wan sakatis sama'u fahiya yau fahiya yau. Coba lagi.
2: Wang wan sak katis sama'u fahiyya yauma idzin wahiyya.
0: Ya, itu. Terus
2: wal malaku ala arja'iha. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah.
0: Ya, sekarang begitu sampai ketika rob ini nih kan ada tas itu tertahan sebentar, matanya coba lihat sini, sudah siap-siap melihat ke sini sehingga tidak sempat dipanjangkan kakinya. Kakinya enggak panjang kan? Jadi mata itu gitu begitu sudah mulai rob, nah ke sini sudah mata melihat, lalu terbayang melihat sudah curi cepat ke sini sudah. Sehingga kalau memang sudah mulai bisa ya, maka tidak sempat dipanjangkan kakinya, mikir mata ke bawah. Coba lagi, kakinya enggak panjang ya.
2: Wayah milu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah.
0: Iya, boleh.
2: Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah.
0: Iya, satu lagi sekali ulangi ini.
2: Wansakatis sama'u fihiya yauma idzin wahiya.
0: Bukan fi ya. Pelan-pelan enggak apa-apa sini. Fahiya.
2: Wansakatis sama'u fihiya yau. Wansakatis sama'u fihiya yauma idzin wahiya.
0: Baik, cukup dulu. Silakan yang lain.
3: Wan saqatis sama'u fahiya yawma idin wahiya. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تخرجون لا تخفى منكم خافية.
0: Ulangi dari sini.
3: Dan la takhfa minkum khafiya.
0: Ini apa ini baik-baik? Coba.
3: La takhfa minkum khafiya.
0: Iya, ini ikhfa ya. La takhfa minkum khafiya.
3: La takhfa minkum khafiya.
0: Jadi, kamu belajar sedikit-sedikit nanti kita lihatkan ini ikhfa ya. Kalau ikhfa itu tidak dibaca tegas kayak izhar itu. Minkum tidak begitu. La takhfa minkum khafiyah. Ya untuk pemula oke. Okay. Tapi pelan-pelan nanti ikuti supaya ini tidak dibaca cepat seperti itu. La takhfa minkum khafiyah. Coba lah.
3: La takhfa minkum khafiyah.
0: Mana tadi lagi coba? Sini lagi coba.
3: Wan saqqatis sama'u fa hiya yawma itu wa hiya wal malaku ala arzahiya.
0: Ini Hamzah. Ini juga ada damat sini. Coba lagi.
3: Wal malaku ala.
0: Wal malak. Tidak ada tanda panjang laknya.
3: Wal malaku ala arja'iha.
0: Iya.
3: Wa yahmilu arsa.
0: Tidak ada matnya di sini.
3: Wa yahmilu arsa rabbika fauqahum yawma iti samaniya.
0: Kayaknya juga tidak ada mat. Nah, kalau gitu sambil agak biar apa lambat bacanya jadi sempat agak mikir. Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum gitu. Ulangi lagi nanti. Fawqahum yawma idzin samania. Ah, coba.
3: Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin samania.
0: Iya. Nanti harus semangat ya. Muda udah semangat ngajinya. Iya. Jangan kalah dengan yang agak tua. Harus jangan wayah milu. Itu nanti bawa ngantuk nanti pelan-pelan bacanya kalau banyak suruh. Apalagi belum puasa nanti. Iya, enggak apa-apa nanti karena faktornya belum lancar biasa begitu. Tapi pelan-pelan nanti lancari harus semangat. Iya, silakan yang lain. Hah? Oh sudahan? Oke. Sekarang berarti nah, silakan lanjut aja dah. Kita dengar langsung.

0: Sabia.
1: Iya, tata bahasa kalimat inna itu di awalnya adalah dengan barisnya bawah i-nya. Tetapi kita sudah di tengah, dia tidak lagi baris bawah i, tetapi a barisnya. Tata bahasa Al-Quran begitu. Iya. Ini bukan lagi ini, tuh naik ke atas sudah. Nah.

eh. Tidak boleh iya. diputus ini. Oh, ini tidak boleh satu kata ini. Ya, sangat-sangat dilarang. Yuk. Dari, makanya tadi mendingan di sini berhenti, mulai sini lagi mulainya. Yuk. Fa'amma man'u.

0: فهو في عيشة راضية.
1: Lihat di mana matnya kelebihan.
0: Fahuwa fi aisyatil radiyah.
1: Ini ada ya, ayatnya panjang di sini. Sa-nya tidak ada tanda panjang.
0: Fahuwa fi aisyatil radiyah.
1: Jadi bukan huruf ain, waktu isya nanti lain ya. Isyatin lain. Ini aisyah itu kehidupan, isya itu waktu. Ya, ini ada. Ya, sudah.
0: Fi jannatin aliyah.
1: Sekarang saya minta lagi dari sini. Terserah berhentinya di mana. Ada yang salah matnya masih.
0: Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqul.
1: Ya, tadi sini salah kan? Nah, udah cukup, silakan yang lain.
0: Fa'amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha'um iqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ayshatin radiyah fi jannatin 'aliyah fahuwa fi 'ayshatin radiyah.
1: Sekali lagi huruf ain ya, jangan oi, ai langsung, a, ai, tapi jangan fahuwa fi ai, oh, bukan fi ai, ai itu jangan, jangan kayak oi itu, tapi langsung ai, ai langsung fahuwa fi ai, coba lagi
0: fahuwa fi aisyatin radiyah.
1: Ya, hati-hati huruf ainnya gitu aja. Cukup.
0: Fa amma man utiya kitabu fi kita. Pas dan

0: Amini.
1: Lagi sekali.
0: Fa'amma man utiya kitabahu biyamini.
1: Ya, terus lanjut.
0: Biyamini fayaquluha umuqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
1: Lagi.
0: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
1: Ini apa ini?
0: Udiyah.
1: Fahuwa
0: fi 'ayshatir radiyah. Fi jannatin 'aliyah.
1: Lagi sekali.
0: Fi jannatin 'aliyah.
1: Iya. Ada bacanya jannatin, tapi ada jannatin. Kalau jannatin ya ini surga. Tapi kalau jannatin tajiri surga-surga. Iya, hati-hati itu. Jadi beda. Nah, walaupun artinya asalnya sama saja surga, ya. Lagi sekali. Enggak boleh enggak ada nanya tanda panjang. Ya. Jadi yang pokok rata.
0: Jannatin 'aliyah.
1: Iya. Cukup, silakan yang lain.
2: Fa amman utiya kitabahu bi yaminihi fayaqul. Fayaqulu ha umuqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
1: Lagi.
2: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
1: Lagi sekali. Tali lihat-lihat persis mana yang ada harus keliru salah anunya matnya.
0: Wah.
2: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
1: Sekarang dari sini.
2: Anni mulaqin hisabiyah.
1: Sekarang dari sini.
2: Mulaqin hisabiyah.
1: Lagi sekali.
2: Mulaqin hisabiyah.
1: Dari sini.
2: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Fahuwa fi isatir radiyah. Fi jannatin aliyah.
1: Ainya masih kurang ya. Hati-hati lain latihan. Kalau perlu lihat sendiri cekek-cekek dulu. Sini nih suaranya di sini. Makhrajnya sini wahsul halqi. Di tengah-tengah tenggorokan. Iya. Silakan yang lain.
3: Fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqul ha umuqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqi hisabiyah. Fahuwa fi 'isatin radiyah. Fi jannatin 'aliyah.
1: Ulangi.
3: Fi jannatin 'aliyah.
1: Ini.
3: Fahuwa fi 'isatir radiyah.
1: Sya minas syaitan ini. Ayo.
3: Fahuwa fi 'isatir radiyah. Inni dhanantu anni mulaqi hisabiyah.
1: Dari sini.

0: Sabia dari sini. Anni mulakin hisabia. Ini dengan ini sama ya. Ini ada tasdid, ini juga ada tasdid. Maka bacanya yang membedakan cumanya i dengan a. Inni anni. Coba.
1: Inni dhonantu ani.
0: Jangan ani, anni. Ayo.
1: Inni dhonantu anni mulakin hisabia.
0: Ayo, nih dari sini.
1: Fayaqulu ha'umu ara'u kitabia.
0: Ini qalqalah, nampak banget huruf itu bunyinya. Ayo, dari sini.
1: Fayaqulu ha'umu ara'u kitabia.
0: Ha'umu ra'u of, nampak banget di sini.
1: Ha'umu ra'u kitabia.
0: Cukup, waktu isa sampai. Sekarang saya luruskan. Jadi wakaf itu yang paling baik adalah di sini. Ya.
1: Fa'amma man utiya kitabahu fi yaminihi fayaqul. Fayaqulu rabbi.
0: Fayaqulu ha. Seterusnya. Jadi bukan di sini. Tapi kalau dikatakan boleh tidak di sini? Boleh. Bi yaminihi. Maka ada pun orang diberikan catatan kitab amalnya dengan sebelah kanannya. Lalu dia berkata. Nah, berkata apa? Maka dia berkata, seterusnya. Ya, paling sempurna di sini wakafnya, baru mulainya dari sini. Bukan dari sini wakaf mulainya. Itu aja diluruskan sedikit. Tapi bukan keliru juga sih. Cuma kalau dicari mana yang lebih cantik, ah, gitu ya. Demikian, kita tutup dulu sama-sama dengan membaca.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bidhikril Qur'an wa bayyid wujuhana bibarakatil Qur'an wa razuqna bimu'jizatil Qur'an wa najjina minan nari bikaramatil Qur'an wa adkhilnal jannata bisyafa'atil Qur'an. Allahul kafi, Rabbunal kafi, قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun.
1: Kita
0: Imam Besar Ibrahim Al-Maqdisi memberikan wasiat pada muridnya Abbas bin Abdidaim rahimahullah. Perbanyaklah membaca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Berkata Ibnu Salah bahwasannya para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran, maka oleh karena itu para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar saja dari bacaan manusia. Berkata Abu Zanad, di tengah malam aku keluar menuju masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh tidak ada satu rumah pun yang aku lewati melainkan padanya ada yang membaca Al-Quran.

kebaikan di dunia. Kami memohon kepada Allah agar memberikan taufiknya kepada kami dan semua yang membaca tulisan ini untuk selalu membaca Al-Quran

jangan ngelawan. Kenapa? Meskipun orang tua kita salah, kalau kita ngelawan dan dia sedih, kita dosa. Langsung ke sini. Jadi gini, berantem dengan orang tua tuh nggak ada gunanya. Berantem dengan orang tua tuh nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Paham ya? Karena orang tua itu kalau sudah sakit hati, ngucap, nggak ngucap aja bahaya. Lagi ngucap, ah udah tuh, urusannya udah panjang. Mendingan diem, walaupun kita benar. Itu sama orang tua. Karena itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada orang tua-orang tuanya. Setelah beliau kemudian dilahirkan dalam keadaan yatim, maka yang menjadi orang tuanya adalah Abu Thalib yang paling panjang. Maka beliau tahu Abu Thalib itu tidak beriman kepada Allah, tapi beliau tidak pernah menyakiti hati Abu Thalib. Paham sampai di sini? Perbuat apapun yang harus Anda perbuat, tapi formula yang paling utamanya jangan menyakiti orang tua. Karena kalau dia sudah sakit hati, bahaya.

0: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah. Allah nggak adil dong, Bib. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat. Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumil qiyamah. Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya. Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil. Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang, uang. Disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang gak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha. Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut iman dan mati dalam keadaan su'ul khatimah.
1: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Ingat baik-baik, Anda enggak sholat pun, Anda enggak sujud pun, tidak membuat Allah rugi. Tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan, cuma itu perintah. Anda ini siapa? Perintah manusia Anda kerjakan, perintah pencipta manusia Anda abaikan. Kemudian Anda masih berharap, masuk surga Firdaus. Anda siapa? Anda masih menuntut, pengen dilancarkan rezeki. Anda siapa?
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
4: Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.

0: Rotor.
1: Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?
0: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ.
1: Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.
0: وَلَقَدْ

0: Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.
1: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
0: Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ.
0: Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar. Sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami. Tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan suatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

0: Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.
1: Fa'atarafu bidhanbihim fasuhqan li'ashabis sa'ir.
0: Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu, yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang?

0: atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

0: الرحيم.
1: Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

0: katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Dan mereka berkata, Kapan datangnya ancaman itu, jika kamu orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: daun.
1: Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

0: أليم.
1: Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was-salati al-qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدت به. لكن dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu dah.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar ini penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
2: Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-layli wa malaikatum bin-nahari. Baistami'una fi salati subhi wa salati al-asri. Thumma ya'ruju. Alladzina batu fikum fayas'aluhumullah. Ada malaikat yata'aqabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yata'aqabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yata'aqabuna bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan begitu. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semuanya berkumpul di situ. Anda tidak tahu. Alhamdulillah tidak kelihatan. Nah, Allah menutup itu semuanya. Dan itu untuk ujian bagi kita. Iman malaikat di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Ya ta'aqabuna bergonta-ganti mereka, tidak ada hentinya. Dan berkumpul fi sholati subhi, di sholat subuh wa sholati al-asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan sholat subuh, sholat asar. Kalau sudah selesai sholat, pergi. Kalau waktu sholat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu sholat. Jika lagi sholat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang menjaga, pergi. Faizaluhumullahu. Kemudian Allah bertanya. Kalau pertanyaan Allah itu bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu. Akan lebih kita sunnah Allah bertanya. Bukan pertanyaan itu selalu keinginan untuk tahu. Bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah alam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahum ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan punya tinggal semawal hambaku melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah. Apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Taraknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya. asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai meninggalkan sholat asar itu

bahwa yang mati itu orang. Kita selalu berpikir yang mati itu orang. Berpikirlah bahwa kita yang mati. Saya tidak pernah menceramahi orang, bapak akan mati, ibu akan mati. Tidak, saya selalu berpikir aku akan mati. Apa yang akan membawa kepada orang? Tidak usah ngomong mati, mau mati, tidak usah ingat mati. Nanti siapa yang mau datang ke rumah saya tunjukkan kain kapan terus besar. Kain kapan, kapur baru, sudah ada tasnya. Saya kasih tahu istri saya, ini tas, kalau nampak kalau nanti nafas sudah hilang, judul lagunya setengah nafas ku pergi. Aku ingin kau yang membisikkan ke telingaku di sebelah kanan nanti, la ilaha illallah. Bapak mesti berkata begitu. Jangan bapak anu cerita, mama bisikkan kepada dia. Banyak orang bisa bercinta, banyak orang bisa tertawa, tapi tak banyak yang bisa melelehkan air mata sambil membisikkan la. Tidak siap mati. Cerita mati dengan pernah berpikir orang yang mati. Kita selalu

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center rahimakumullah, dan biasa kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua pada subuh yang mulia ini. Kita hadir bersama melaksanakan kewajiban ibadah salat subuh berjamaah, alhamdulillah. Dan kemudian kita kembali ikuti kajian taklim kita pada subuh ini. Pada kesempatan yang mulia ini, guru kita Al-Ustaz Haji Khairi Abu Seri berhalangan untuk hadir. Beliau sedang berada di luar kota, dan insyaallah pada kesempatan yang mulia ini akan diisi oleh Al-Ustaz Haji Ahmad Syahrin Torik, LCMA. Beliau lulusan dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, jurusan Fakultas Usuluddin dan pengasuh Pondok Pesantren Subulana Kota Bontang. Bersama-sama nantinya kita akan mendengarkan tausiah beliau, dan kajian kita pada subuh yang mulia ini akan mengkaji tentang kajian kitab fikih Syafi'i dalam kajian fikih perbedaan. Kemudian tak lupa bersama kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Baik, sama-sama kita simak kepada Al-Ustaz Haji Ahmad Syahrin Tariq LCMA. Disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi la ilaha illahu al-mutawahhidu fil jalali bi kamalil jamali ta'dima wa takbira. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di subuh kali ini kita dibersamakan dalam majlis yang mulia. Kita memohon kepada Allah semoga ilmu yang kita pelajari barokah, ilmu yang menuntun kita kepada kebaikan dunia hingga akhirat. Amin. Allahumma amin. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita akan dapati dalil dalam agama perintah agar kita senantiasa bersatu. Sedemikian banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang hal itu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa'tiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatlah kalian semua kepada Allah dan Rasulnya, jangan kalian berselisih sehingga kemudian menyebabkan kalian gagal dan hilang kekuatan kalian. Wasbiru, sabar. Merawat persatuan itu butuh kesabaran. Innallaha ma'as sabirin, dan Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, namun sebagian pihak itu banyak yang gagal paham, mengira bahwa persatuan dalam Islam itu harus diikat hanya dengan persamaan saja. Umat Islam hanya bisa bersatu kalau sama, tidak berbeda. Ada yang berpendapat seperti itu, jemaah dimuliakan Allah. Atau ada yang mengira bahwa bersatu itu hanya berpegang kepada Quran dan Al-Hadis sesuai dengan pemahaman dia. Sehingga beberapa waktu yang lalu saya ada ngobrol dengan seorang anak muda, dia mengatakan, "Ustaz, kan jelas bahwa Allah tidak akan menolong umat ini sampai bersatu." Saya jawab, betul. Dan persatuan itu adalah di bawah Quran dan Al-Hadis. Saya jawab, Anda benar. Tapi kenapa Ustaz selalu membahas fikih khilafiyah, fikih perbedaan pendapat? Kan itu membuat umat justru berpecah belah, Ustaz. Pendapat ini sekian, masalah ini sekian pendapat. Masalah sholat ini begitu banyak perbedaan. Kenapa tidak kembali kepada Quran dan Al-Hadis saja? Nah, hadirin dimuliakan Allah, ini contoh kegagalan dalam memahami apa itu persatuan dan bagaimana kembali kepada Quran dan Al-Hadis. Karena sebagian pihak mengira, jemaah dimuliakan Allah, kalau seseorang itu berbeda pendapat, berpecah belah, karena yang satu merujuk kepada Quran, merujuk kepada hadis, yang satu mungkin merujuk kepada Tripitaka gitu mungkin dikira, atau merujuk kepada Weda, atau mungkin ke Injil, atau ke Taurat. Enggak, jemaah dimuliakan Allah. Ketika kita kembali kepada Quran dan Al-Hadis, kita akan bertemu dengan perbedaan, kita akan bertemu dengan berbagai macam pendapat yang tidak sama antara satu sama lain. Nah, ini yang perlu kita dudukkan. Kalau kita berbeda pendapat, yang satu kembali kepada agama, yang satu kepentingannya dunia, nah gitu kita sudah ngertilah jemaah, itu risiko lah. Yang satu kepentingannya untuk Islam, yang satu kepentingannya politik misalnya, yang politik bukan untuk Islam, terjadi perpecahan, nah itu hal yang wajar. Yang satu mengikuti dalil agama, yang satu mengikuti kata nenek moyang misalnya, kemudian terjadi perbedaan pendapat, itu kita sudah mengerti. Yang perlu kita pahami jemaah dimuliakan Allah, perbedaan-perbedaan yang itu sebenarnya disebabkan oleh ketika kita berbeda memahami Quran dan Al-Hadis. Dan ini tema bahasan kita jemaah dimuliakan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, secara asal bahwa perbedaan itu adalah fitrah. Jadi perbedaan itu fitrah. Kita gak usah bicara dulu masalah dalil agama. Dan ketika perbedaan itu fitrah, tetap Allah perintahkan kita bersatu. Dan bisa kok bersatu jemaah. Antara laki-laki dan perempuan itu jelas berbeda. Ya bukan jemaah fitrah, bahkan indah kan, adanya laki-laki ada perempuan itu melengkapi kehidupan. Diperintahkan bersatu. Bisa enggak? Bisa jemaah. Buktinya apa? Wong sampai punya anak. Ya. Kan gitu hadirin. Oh, berbeda. Jenis kelaminnya berbeda, tabiatnya berbeda, karakternya berbeda, bisa bersatu. Kemudian di sebuah taman yang indah, kita lihat di sana bunga bukan cuma satu warna. Justru karena banyak warna menjadi indah. Dan contoh-contoh yang lainnya. Maka demikian juga dengan agama kita ini, jemaah dimuliakan Allah. Perbedaan-perbedaan itu tidak bisa dihindarkan. Karena perbedaan dalam masalah agama itu bukan hanya muncul di masa belakangan ini saja. Karena adanya organisasi NU, Muhammadiyah, atau organisasi yang lain, bukan jemaah. Perbedaan itu sejak zaman Rasul alaihi salatu wasalam itu sudah ada dan nyata, ya. Sebagian lagi mengatakan begini, bentuk kegagalan pahaman, saya tambahkan yang pertama tadi. Kan berbeda itu kalau yang satu tidak berpegang kepada Quran dan hadis, kan gitu katanya. Ada juga menganggap gini, Pak. Beda sih beda boleh. Tapi jangan masalah akidah gitu. Beda boleh dalam masalah fikih, tidak boleh dalam masalah akidah. Nanti saya akan tunjukkan jemaah dimuliakan Allah. Para sahabat Nabi itu bahkan berbeda pendapat dalam masalah akidah. Ini hati-hati kalimat-kalimat yang kelihatannya baik, tetapi sebenarnya menjebak kita, hadirin dimuliakan Allah. Karena dalam masalah akidah, itu bukan hanya masalah pokok agama. Ya kalau masalah pokoknya tentang keesaan Allah, jelaslah itu jemaah. Tentang kenabian Rasulullah sebagai nabi terakhir, pasti. Tentang Al-Quran sebagai satu-satunya kitab suci kita, jelas. Tetapi dalam masalah akidah, ada furu, ada cabang-cabangnya. Ada permasalahan yang itu tidak menyebabkan kalau berbeda langsung kafir. Ada jemaah dimuliakan Allah. Dalam masalah akidah ada pokok, ada cabang. Sebagaimana dalam masalah fikih juga ada pokok, ada cabang. Ya, cuma perbedaannya jemaah, fikih itu pokoknya sedikit. Bisa dikatakan begitu, cabangnya banyak jemaah. Masalah sholat itu pokoknya hanya beberapa inti, tapi cabangnya banyak. Ya, mulai dari pembatalnya, rukunnya ulama berbeda pendapat. Bahkan sampai bacaan Fatihah itu loh. Itu ulama berbeda pendapat apakah itu termasuk rukun salat atau tidak. Dan seterusnya dan seterusnya. Fikih cabangnya sedikit pokoknya sedikit, cabangnya banyak. Sedangkan akidah memang pokoknya banyak, cabangnya tidak banyak. Ya. Nah, karena itu kadang orang salah paham jemaah. Fikih enggak apa-apa beda pendapat. Yang enggak boleh itu berbeda pendapat dalam masalah akidah. Siapa bilang? Ya. Siapa bilang misalnya fikih kita boleh berbeda pendapat? Apa boleh sholat subuh misalnya 3 rakaat? Kan enggak boleh. Itu masalah fikih jemaah. Apa boleh misalnya kita puasa Ramadan bulan Rajab? Ya kan enggak boleh. Padahal itu masalah fikih. Boleh enggak kira-kira hajinya ke bukan ke tanah suci, Pak? Bukan ke Mekah, tanah apa misalnya kita pergi ke tanah datar gitu. Kan enggak boleh jemaah. Nah, demikian juga dalam masalah akidah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada permasalahan-permasalahan yang nanti para sahabat berbeda pendapat dalam masalah cabang akidah. Nah, jemaah dimuliakan Allah, saya hendak kembali kepada contoh-contoh langsung di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti Bapak Ibu coba mikir, "Oh, ternyata begini ya tabiat agama kita itu." Para ulama ketika membahas tentang perbedaan pendapat, jemaah dimuliakan Allah, yang langsung banyak dijadikan contoh itu adalah peristiwa pada saat terjadinya peperangan Bani Quraidah, salah satu suku Bani Yahudi yang ada di kota Madinah. Rasulullah SAW, intinya riwayat ini panjang, dalam sebuah peperangan selesai dari pengepungan Khandaq, beliau kembali ke kota Madinah yang tadinya menjaga parit perbatasan. Berbulan-bulan namanya para sahabat itu letih bertahan menjaga perbatasan. Begitu mereka sampai di kota Madinah untuk istirahat karena musuh sudah berhasil diusir, tiba-tiba datang perintah dari Jibril agar peperangan kembali dikobarkan karena musuh utamanya yaitu orang-orang Yahudi Bani Quraidah masih belum diselesaikan. Nah, Rasul kala itu jemaah agak sedikit dilema. Ini perintah harus dilaksanakan, tapi di sisi yang lain sahabat sedang kelelahan. Maka beliau kemudian mengucapkan sebuah kalimat yang terkenal, la yusalliyana ahadul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian salat asar kecuali setelah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Apa makna perintah itu jemaah dimuliakan Allah? Rasul secara halus mengatakan cepat berangkat. Cuma bahasa orang-orang mulia itu gitu jemaah, ya. Dan sahabat itu paham maksud perintah ini, mereka segera berangkat karena ini waktu asar sudah hampir masuk dan perkampungan musuh itu sedikit jauh di luar kota Madinah. Maka bergelombang-gelombang para sahabat berangkat menuju perkampungan musuh untuk meneruskan jihad fisabilillah. Hadirin dimuliakan Allah, untuk gelombang-gelombang pertama, kedua itu tidak mengalami masalah. Mereka sudah sampai di perkampungan musuh, waktu asar masih ada, sehingga mereka kemudian melaksanakan sholat asar itu di sekitar benteng musuh dengan melakukan pengepungan. Yang jadi masalah adalah gelombang-gelombang terakhir. Mereka berangkat ke sana sedangkan waktu asar itu sudah hampir habis. Mereka masih di tengah perjalanan, maghrib sudah mulai menjelang. Nah, dalam kondisi seperti itu terjadilah perbedaan pendapat jemaah dimuliakan Allah antara sahabat-sahabat yang mulia ini. Sebagian berpikir, kita kan sudah cepat-cepat berangkat dan itu maksud perintah Nabi, rasanya tidak mengapa kita itu menepi sebentar sholat asar supaya tidak kehilangan waktunya. Karena waktu asar itu jelas waktunya jemaah, dari selesainya waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Kalau sudah terbenamnya matahari, tidak boleh sholat asar. Maka sebagian sahabat berijtihad melaksanakan sholat asar di perjalanan. Sebagian sahabat yang lain jemaah dimuliakan Allah tidak berpikir demikian. Oh, perintah Nabi jelas kok, jangan sholat asar kecuali setelah sampai di perkampungan musuh. Maka mereka tidak melaksanakan sholat asar, terus meneruskan perjalanan bahkan setelah masuk sholat isya. Sehingga mereka mengerjakan jemaah dimuliakan Allah sholat asar itu setelah masuk waktu sholat isya, bahkan maghrib mereka kehilangan. Nah, jemaah dimuliakan Allah, ini yang saya maksudkan. Kalau untuk kondisi ideal yang sudah nyampe duluan tadi, kita nggak usah berbeda pendapat itu jemaah. Makanya saya kadang suka heran. Ada orang misalnya disodorkan perbedaan pendapat. Ini pendapat mazhab Syafi'i, ini pendapat mazhab Hanbali, ini pendapat mazhab Maliki. Terus dia komentari dengan enteng begini, kan lebih baiknya tidak berbeda pendapat, yang ini kan lebih baik. Loh, kalau bisa semuanya ideal seperti itu ya bagus, mantap. Tapi masalahnya fikih itu solusi kehidupan. Enggak semua orang seperti antum, seperti anda, yang kondisinya ideal. Kan gitu jemaah dimuliakan Allah. Masyarakat itu berbeda-beda. Ada yang mampu di kelas A, tapi kemudian ada yang cuma mampu di kelas B, kelas C. Maka fikih menghadirkan solusi. Ya. Ada apa yang kayak gitu itu? Kan lebih baik begini, kan lebih baik begitu. Iya, itu kan lebih baik. Kalau masalah lebih baik, kita nggak usah berbeda pendapat. Tapi terkadang dalam masyarakat, tidak semuanya bisa lebih baik, Pak. Bahkan sekedar cukup aja sudah bagus. Nggak baik lah, cukup. Apalagi lebih baik. Nah, jemaah dimuliakan Allah, kasus seperti ini banyak sekali. Nanti kita akan temukan dalam fikih ini mayoritas masalah kondisi-kondisi yang tidak ideal dan ulama menjelaskan hukumnya. Baik, kita kembali ke kisah tadi supaya kita ngerti, Pak, kerangkanya ini seperti apa. Hadirin dimuliakan Allah, Sekarang saya mau tanya, saya tes ini. Ketika Nabi mengatakan jangan kalian sholat asar kecuali di perkampungan musuh, itu kan perintahnya Nabi jelas. Faktanya sahabat terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama gak usah kita hitung, yang datang duluan itu jelas. Yang kita sekarang coba koreksi adalah yang sholat asarnya di perjalanan dengan yang sholat asarnya setelah sampai di perkampungan musuh. Ketika Nabi mengucapkan itu, jemaah, jangan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidho, yang diinginkan oleh Nabi itu satu atau dua sebenarnya? Satu atau dua? Yang bisa jawab boleh sarapan duluan. Ada sarapannya, Ustaz? Beli sendirilah nasi kuning. Satu atau dua? Gak tahu. Bingung. Baik, saya jawab kalau gitu. Satu, Jim. Satu yang diinginkan oleh Nabi itu satu. Yaitu apa? Kalian sholat asar ya di perkampungan musuh, itu diinginkan oleh Nabi. Dan itu dijawab oleh gelombang-gelombang pertama tadi yang sudah benar. Loh, terus bagaimana dengan sahabat yang dua tadi, yang berbeda tadi, dua kelompok sahabat tadi? Dua-duanya tidak ideal. Yang sholat asarnya sudah di perkampungan musuh, waktu asarnya sudah habis. Yang sholat asar waktunya masih ada, masih di perjalanan. Kan gitu, jemaah dimuliakan Allah. Dan ketika masalah ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah Nabi mengatakan begini, ente benar, ente bahlul, ente jahil, ente yang mantap? Enggak, jemaah. Rasul senyumin semuanya. Rasul senang dengan perbedaan tersebut. Pertanyaannya, jemaah dimuliakan Allah, mungkinkah Rasul mendiamkan terhadap kesalahan atau bahkan disenyumin kesalahan itu? Ya enggak mungkin, jemaah. Enggak mungkin itu, apalagi kemunkaran. Kemunkaran gimana? Yang satu sholat asarnya sudah bukan pada waktunya, kan munkar, Pak. Kita sholat asar kok waktu sholat isya misalnya, atau disuruh sholat asar di perkampungan musuh malah sholat di tengah jalan, kan munkar kalau pandangan kita. Tapi tidak, jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap itu sebagai kemunkaran. Berarti apa? Dua-duanya benar. Dua-duanya boleh dan dua-duanya dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan fikih, jemaah dimuliakan Allah. Fikih perbedaan dalam memahami nas-nas Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal yang seperti ini banyaknya minta ampun dalam syariat agama kita. Ya. Perbedaan kata para ulama aujuh minan nadhar, cara memandang dalil yang berbeda, bukan dalam kondisi ideal, dalam kondisi yang tidak ideal. Contoh misalnya, gak usah jauh-jauh, jemaah, ini kan tadi malam baru saja mengerjakan tentang sholat witir misalnya. Tentang sholat witir, apa perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, perintah dari Nabi jelas, sholat witir itu, jemaah, sholat witir itu namanya witir harus ganjil, kan gitu. Witir itu ganjil. Makanya Rasul mengatakan ija'alu akhiru sholatukumul witr, jadikanlah sholat terakhir kalian di malam hari itu adalah witir, ganjil. Berarti ada kesunahan. Ada kesunahan apa? Kalau sholat witir itu dijadikan penutup, kita sholat isya, kemudian sholat taubat, sholat hajat, atau mungkin tasbih, sholat tahajud, nah ujungnya ditutup di akhir. Namanya ditutup, jemaah, itu bisa di awal malam kita sholat tutup, berarti nanti malamnya enggak sholat lagi. Tetapi kan yang lebih baiknya apa? Namanya sholat tahajud, ya di tengah malam lah, ya di sepertiga malam kita sholat isya, mungkin sholat-sholat yang lain, tidur, bangun, tahajud, ditutup pakai witir, enggak lama subuh, kan itu idealnya, jemaah, itu jelas. Kemudian dalam hadis Nabi SAW juga mengatakan ya, la witrani filailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Ya, kan kita nanti gini kepikiran, nanti Ustaz kalau sholat witirnya tengah malam atau pas bangun malam, takutnya kelewat, Ustaz. Jadi lebih baik sholat isya, sholat tahajud, witir. Nanti kalau kebangun, witir lagi. Nggak boleh. La witrani filailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Nah, kalau kondisi ideal, kita nggak usah berdebat, jemaah. Bapak-bapak sudah kebiasaan setengah tiga bangun, bahkan mungkin jam dua sudah bangun, sholat, begitu sudah setengah empat atau jam empat, tutup witir. Itu mah kita gak usah berbeda pendapat, itu sudah top, mantap. Terakhirnya witir, witirnya cuma sekali. Yang jadi masalah, tidak semua orang bisa seperti itu. Kebanyakan bahkan orang tidak bisa seperti itu, jemaah. Jangankan bicara sholat malam, saya kaget. Baru-baru ini ada semacam temuan atau penelitian atau apalah istilahnya, dari total muslim di Indonesia, jemaah. Muslim Indonesia kan mayoritas ini. Dari 200 sekian juta manusia itu muslim kebanyakan. Yang sholat 5 waktu itu tidak sampai 35%. Ya. Tadi tapi mohon nanti dicek ini apakah data ini valid. Tapi mengerikan sekali kalau ini benar. Gak sampai separuh umat Islam yang sholat, bukan sholat berjamaah, yang sholat wajib, yang ngerjakan sholat wajib di rumahnya. Kalau bicara sholat berjamaah, ya Allah, lebih banyak, lebih mengerikan lagi datanya. Saya malah khawatir gak sampai 1% itu yang gak sholat, ya apa, yang mengerjakan sholat berjamaah. Artinya kadang saya itu ketika di sosmed, Pak, kita tuh kan berdebat dengan masalah-masalah yang sudah pelik itu kan, masalah nasab, kita berantem kan gitu ya. Ya, kemudian masalah apalagi sekarang lagi ramai jemaah. Masalah hukum musik gitu kan, wah mau berantem. Masalah apapun semuanya kita berantem di sosmed. Sedangkan faktanya buru-buru masalah-masalah yang sulit, pelik dan tingkat tinggi. Lo sholat lo, orang nggak sholat. Lagi sholat tahajud. Makanya bersyukur, alhamdulillah. Jika kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba-hambanya yang bisa bangun mengerjakan sholat-sholat sunnah. Semoga nikmat ini Allah bersamakan sampai kita berpisah dengan dunia yang fana ini. Amin, Allahumma amin. Baik, kita kembali jemaah. Kondisi nggak ideal. Misalnya bapak-bapak bangun sholat tahajud, tapi sudah witir. Tadi sudah witir, misalnya kasus Ramadan gitu, gimana coba? Kan nggak boleh witir lagi kan? Nggak boleh witir lagi. Tapi Ustaz, mungkin bisa solusinya kita bangun kerjakan satu rakaat, niatnya nutup witir yang tadi kita kerjakan pas ba'da Isya tadi. Ya. Itu keren, itu ulama ada yang berpendapat seperti itu, tapi dihajar habis-habisan oleh ulama yang lain cuma. Nah, ini maksud saya, hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kondisi seperti itu tidak ideal. Makanya nanti ada yang witirnya tidak dijadikan sebagai penutup, ya. Tidak dijadikan sebagai penutup jemaah, dia witirnya di akhir malam. Ada yang sudah witir dan kemudian ada yang witir dan tidak dijadikan penutup. Ada yang jadikan penutup, hadirin dimuliakan Allah, tapi terkadang kelewat. Oh, nanti aja witirnya jam 3:30, buru-buru tahajud, Pak, sholat subuhnya terkejut campur dua, lewat sudah. Dan perbedaan masalah-masalah seperti ini sekali lagi jumlahnya sangat-sangat banyak dalam agama. Ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan perbedaan itu bahkan nanti masuk ke ranah akidah. Tadi sudah kita singgung. Perbedaan ini bukan hanya masalah fikih, dalam masalah ranah akidah. Contoh. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, itu Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ditanya oleh sebagian orang pada masa itu, apakah Rasul alaihi salatu wasallam itu melihat Allah saat dimi'rajkan? Maka Abdullah bin Abbas menjawab apa? Iya, tentu Rasul bertemu dengan Allah lalu mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Pendapat Abdullah bin Abbas ini jemaah adalah pendapat jumhur ulama, artinya diikuti oleh mayoritas ulama akidah, termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah hari ini, mayoritasnya berpendapat Rasul bertemu dengan Allah. Dan ini juga pendapat kebanyakan para sahabat Nabi. Tetapi ketika permasalahan yang sama ditanyakan kepada Ummul Mukminin Aisyah, wahai Umma, apakah Rasul bertemu dengan Allah sebagaimana pendapat Abdullah bin Abbas? Apa kata Aisyah? Beliau mengatakan, tidak, Rasul tidak pernah bertemu dengan Allah, karena pertemuan itu nanti di akhirat, tidak ada pertemuan di dunia. Dan kemudian Aisyah menyampaikan hujah-hujah pendapat sebagaimana Abdullah bin Abbas dan sahabat yang lain menyampaikan hujah-hujah dan pendapat. Maka kemudian terjadi perbedaan pendapat jemaah, apakah Rasul itu melihat Allah atau tidak di saat dimi'rajkan. Saya mau nanya jemaah, ini masalah fikih atau masalah akidah? Ini masalah akidah, hadirin, bukan masalah fikih. Dan para sahabat berbeda pendapat, para sahabat berbeda pendapat, sehingga sudah hentikan perdebatan-perdebatan yang kita enggak punya ilmu jemaah dalam masalah fikih, dan termasuk juga dalam masalah akidah, karena kita ujung-ujungnya berantem nanti. Ya, kan ada orang yang suka patah-patah begitu, enggak boleh beda masalah akidah. Akhirnya kemudian setiap bahas akidah jemaah, enggak jangankan bahas fikih, bahas akidah kita berantem. Sehingga saya itu kalau diminta ngajar akidah, saya jurusan usuluddin. Ya, perbandingan agama juga bagian spesialisasi saya. Kalau saya diminta ngajar akidah jemaah, itu agak serem-serem, Zed. Agak gimana gitu. Kenapa? Karena kita itu kalau orang dulu belajar akidah Islam, akidah itu menyatukan. Oh, kita ini sama, Tuhan kita, Nabi kita, kitab suci kita. Kita diikat oleh satu akidah yang sama dan sahih kan gitu, yang benar. Hari ini lah orang begitu belajar akidah belajar berantem. Karena belum-belum nanti membahas apa makna yadullah, tangannya Allah. Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Makna Allah beristawa. Bahkan kemudian Allah ada di mana? Sudah. Akhirnya bahkan bukan cuma saling salah menyalahkan, bahkan sampai saling mengeluarkan dari ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Kan gitu, sampai makna tangan. Padahal hadirin dimuliakan Allah, ketika dahulu Islam itu dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu bisa dipahami oleh orang-orang cerdas seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan juga bisa dipahami oleh orang-orang sekelas budak. Orang-orang yang sama sekali tidak berpendidikan sama sekali, Pak. Yang kalau kita baca orang-orang budak atau badui, kaum badui misalnya, tingkahnya aneh-aneh kan? Pipis di masjid, gitu kan? Minta sesuatu ke Nabi, selendangnya ditarik, gitu ya. Jadi bayangin, Pak, sahabat itu buru-buru bisa atau berani berbuat seperti itu. Mereka kalau Nabi ngomong terpekur, tertunduk, seakan-akan ada burung hinggap di badan mereka. Kalau Nabi memerintahkan sesuatu, langsung mereka bergerak, berlarian, berebutan. Itu kondisi para sahabat Nabi. Lai badui, minta sesuatu, ditarik dari Nabi. Hadirin dimuliakan Allah, ini yang harus kita kembalikan. Bahwa apa? Perbedaan dalam masalah agama ini adalah perbedaan yang fitrah, yang tabiat dalam agama kita. Termasuk jemaah dimuliakan Allah, nanti akan ada perbedaan-perbedaan itu, baik dalam masalah fikih, bahkan ada dalam akidah, yang memang sengaja seperti Allah hadirkan agar kita paham perbedaan ini Allah inginkan. Kalau masalah kunut, Pak, itu masih bisa dirunut. Mungkin kita masih bisa ngejar sedikit mana yang dalilnya lebih kuat kan gitu. Ditarjih gitu. Oh, dalil kunut ternyata yang lebih kuat. Yang enggak kunut itu lemah. Atau sebaliknya. Oh, hadis-hadis dibandingkan. Masih bisalah kita mainkan di situ kan. Tarawih misalnya 20 rakaat atau boleh hanya 8 rakaat misalnya. Tetapi saya tunjukkan nanti masalah dalam agama kita yang enggak bisa dibegitukan. Contoh, jemaah. Contoh ini. Dalam masalah ilmu waris, dalam ini kan matematis. Kalau matematika itu ilmu pasti, Pak. Kalau saya kasih contoh nanti ilmu IPS misalnya atau yang contohnya IPA gitu kan. Nah, itu kan masih bisa diotak-atik. Matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Ilmu waris itu ilmu matematika. Itu jelas rujukannya dalam Quran, di surah An-Nisa kan. Saya tunjukkan perbedaan yang enggak mungkin bisa diselesaikan kecuali dengan kita saling menghargai dan berlapang dada. Kalau ada seorang seorang wanita meninggal, istri, dia baru menikah gitu, dia baru menikah dan meninggal, berarti dia meninggalkan seorang suami tanpa anak karena baru menikah. Kebetulan dia punya saudari. Saudari itu ya kakak adik perempuan, 2, 3 atau lebih. Dalam ilmu waris hitungannya jelas, karena ilmu matematika, Pak, itu enggak boleh direka-reka itu. Berapa bagiannya? Suami dapat setengah harta. Jadi kalau harta yang ditinggalkan istri 1 juta berarti dapat 500 ribu. Saudari-saudarinya dapat berapa? Ya, seharusnya kalau ilmu matematika enggak boleh dari setengah karena harta sisa setengah kan? Ya, supaya ya minimal setengah lah, setengah-setengah atau mungkin dapat sepertiga. Ternyata ilmu waris enggak menyebut begitu. Dapat 2/3 harta. Jadi 2/3 untuk saudari-saudari, setengah untuk si suami. Ayo. Kan enggak cukup tuh. Begitu suami ngambil harta setengah, kata saudari-saudarinya, "Loh, kok sisa setengah? Jatah kami 2/3, kurang. Balikin." Balikin, Pak. Utuh satu kan? Diambil sama saudarinya. 2/3. Kata suaminya, "Loh, saya punya jatah setengah, kurang dong jatah saya." Ayo, gimana cara menyelesaikannya? Itu matematika itu, jemaah. Jangankan Imam Syafi'i, jangankan Imam Malik, jangankan Imam Abu Hanifah, sejak zaman para sahabat mereka berbeda pendapat. Dan yang berbeda pendapat bukan sahabat kaleng-kaleng, Pak. Yang berbeda pendapat itu Sayyidina Abdullah bin Abbas yang gelarnya Turjamul Quran, juru bicaranya Al-Quran. Dengan siapa? Sahabat yang bernama Zaid. Zaid ini, jemaah, orang yang paling paham ilmu waris. Oh, berarti Zaid dong mungkin yang benar anu Ustaz. Karena beliau kan yang paling ngerti ilmu faraid, ilmu waris. Loh, ilmu faraid diambil dari Al-Qur'an. Yang paling paham Al-Qur'an Abdullah bin Abbas. Ayo, gimana coba? Kata Zaid ketika mecahkan masalah seperti itu, sebaiknya didatangkan semacam harta imajiner. Saham Wahmi namanya. Datangkan enggak ada hartanya, cuma bisa dibagi kan? Setelah didatangkan baru kemudian dibagi. Kata Abdullah bin Abbas, mana mungkin bisa begitu? Mana dalilnya? Tunjukkan saya di ayat berapa dan di hadis mana? Hadirin dimuliakan Allah. Ini yang berbeda pendapat, bukan kaleng-kaleng Pak ini. Ini drum ini, pandun lah ya. Gede ini ahli keilmuan. Kalau yang berbeda pendapat kita yang kita ngerti lah, wong ilmu kita cetek jemaah. Dan bukan cuma satu kasus jemaah. Termasuk nanti ketika misalnya Bapak Ibu belajar ilmu waris, saya ngambil contoh matematika saja. Ini kan ahli matematika semuanya. Ketika seorang anak meninggal dunia, itu kan jelas jatah ibu bapak itu kalau nggak punya saudara, artinya anak tunggal dan sebagainya, bapak ibu langsung dapat 1/3 harta kan? 1/3 harta dari peninggalan anaknya yang meninggal tersebut. Tapi kalau punya saudari, bapaknya punya saudara, maka turun dari 1/3 dapat 1/6 harta, kan gitu? Kalau misalnya jemaah si anak ini punya saudara cuma satu, ibu bapak jelas dapat 1/3. Kalau dapat punya saudari saudara itu 3, jelas langsung 1/6. Masalahnya bagaimana kalau cuma 2? Saudaranya cuma 2 jemaah. Kata mayoritas ulama, ibu bapak enggak 1/3, langsung turun 1/6. Karena bukan cuma satu. Saudara si almarhum ada 2. Abdullah bin Abbas menolak itu. Abdullah bin Abbas mengatakan, dari mana dalilnya? Jama' itu adalah 3. Minimal jama' itu 3. Kan gitu kalau kita belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada mufrad, musanna, jama'. Yang gitu kan? Mufrad itu 1. Jama' itu 3 ke atas. Sedangkan musanna 2. Kok bisa 2 dimasukkan ke jama'? Mana dalilnya? Hadirin dimuliakan Allah. Perbedaan dalam masalah ini banyaknya minta ampun dalam masalah ilmu waris, apalagi yang lain-lain. Terus kita dengan gagahnya mengatakan al-haq wahidun la yata'addad. Kebenaran itu cuma satu, tidak berbilang. Dan masalahnya yang satu itu diklaim saya dan kelompok saya. Ini fatal hadirin dimuliakan Allah. Dan para sahabat itu bukan cuma berbeda pendapat loh jemaah, bukan cuma ngelempar pendapat dan kemudian enggak bertanggung jawab seperti kita hari ini kan. Kalau misalnya masalah apa tiba-tiba, oh pendapatku begini, menurutku begini gitu, menurut dalilku begini, tapi kemudian mana dalilnya?

Meskipun demikian, Abdullah bin Abbas mengatakan apa jemaah? Bagi siapapun yang menuduhku dengan tuduhan atas pendapat-pendapat yang aku pegang, sini datang. Beliau lagi di Mekah kali itu, lagi haji atau umrah. Sini datang. Kita berdiri di hadapan Baitullah dan kita mubahalah. Ayo kita mubahalah. Ngerti kan mubahalah jemaah? Yang bohong dapat laknat. Ya. Tapi jangan dipahami bahwa apa? Abdullah bin Abbas itu sok-sokan, Pak. Bukan. Ini beliau tunjukkan bahwa beliau sangat bertanggung jawab di hadapan Allah atas pendapat yang beliau yakini. Beliau enggak sembarangan. Saya siap bertanggung jawab di hadapan Allah. Saya siap dilaknat. Bukan berarti beliau mengatakan dia yang paling benar, yang lain salah. Tidak. Karena enggak kejadian. Sahabat Nabi itu tidak kejadian kemudian saling lempar laknat, itu enggak kejadian. Mereka saling menghargai. Abdullah bin Abbas itu hanya ingin menunjukkan bahwa saya bertanggung jawab dengan pendapat saya. Makanya saya sering katakan, hati-hati juga kalau nyontoh salaful ummah itu. Kita kan hari ini contoh sahabat Nabi, contoh orang-orang soleh terdahulu. Sebentar. Bagaimana cara mencontohnya dulu? Kalau Anda contoh plek ketiplek kalau bahasanya aja, Anda contoh secara tekstual kalimat-kalimat Abdullah bin Abbas, oh berantem sampean. Ayo sini kita mubahalah. Enggak gitu aja kita berantem. Sahabat Nabi itu berani ngomong begitu karena ukhuwah di antara mereka sangat kuat, Pak. Coba lihat kalimat-kalimat para sahabat misalnya. Sayyidina Umar mengatakan kepada gubernurnya, ada gubernur, Pak, dapat laporan di satu wilayah itu hanya menemui tamu-tamunya atau orang punya kepentingan di waktu yang khusus. Sedangkan dalam fatwanya atau pendapatnya orang seperti Umar bin Khattab, namanya pejabat itu adalah orang yang 24 jam siap dipanggil rakyatnya. Dia pelayan namanya, pelayan harus siap kapanpun. Kok punya waktu itu gimana? Makanya kemudian Sayyidina Umar kala itu saat menjadi khalifah memerintahkan, kamu pergi ke rumahnya, bakar pintu rumahnya. Ya, bakar pintu rumahnya. Nah ini kan jangan coba-coba, Pak. Kita terapkan pada masa hari ini, berantem betul kita. Datang sahabat itu, Pak, utusan Umar bin Khattab, langsung mau dibakar pintunya. Kaget sahabat kan yang mau dibakar pintunya ini. Loh, kenapa? Karena Anda hanya keluar di waktu-waktu tertentu. Akhirnya dijelasin. Oh, saya begitu karena sarung saya ini cuma satu, saya gantian sama istri saya gitu. Atau dalam riwayat, saya harus bagi waktu saya kerja untuk mencari nafkah. Kalau saya harus habiskan waktu saya untuk ngurus rakyat, istri saya, anak saya makan apa? Itu pejabat di masa lalu, jemaah, ya. Pejabat di masa lalu itu begitu, ya. Enggak seperti hari ini. Saya enggak berani lanjutkan, nanti ada penjual bakso di bawah, teng teng teng teng di depan. Luar biasa, ya. Makanya ada sahabat di masa itu kalau dipilih jadi pejabat, itu begitu masuk ke satu wilayah dia ngomong ke rakyat yang ada di situ. Baik, tuan-tuan sekalian, lihat saya sekarang ini. Saya datang dengan membawa keluarga saya. Dan ini kendaraan saya, jumlahnya sekian, ini pedang saya, ini barang-barang saya. Kalau nanti saya selesai menjabat, saya keluar membawa barang lebih banyak dari apa yang saya bawa sekarang, laporkan saya. Ya, kalau bahasa kita, ayo laporkan saya ke KPK. Karena ingin menunjukkan, kalau saya enggak akan mungkin mengambil apapun dari kekayaan Anda di tempat ini. Nah, hadirin dimuliakan Allah, ini maksud saya. Para sahabat itu, ya Allah, mereka walaupun kalimatnya kalimat-kalimat tajam begitu, jemaah, enggak kejadian mereka bermusuhan. Wong ukhuwah di antara mereka itu sangat kuat. Abdullah bin Abbas, jemaah, itu datang ke sebuah majelis. Dan kemudian dia datang duluan, duduk bersama Sayyidina Utsman. Tiba-tiba datang Zaid. Tadi itu lawan masalah dalam masalah ilmu faraid tadi. Datang Zaid dengan mengendarai kendaraannya, unta atau mungkin keledainya. Langsung disambut oleh Zaid, oleh Ibnu Abbas. Disambut, dituntun, diparkirkan. Sampai Zaid enggak enak mengatakan, "Da ya Ibnu Amir Rasulillah." Udah, biarin wahai sepupunya Rasul. Abdullah bin Abbas kan sepupunya Kanjeng Nabi. Udah, jangan, saya enggak perlu digituin. Apa kata Abdullah bin Abbas? "Hakada umirna bi ulama'ina." Begini kami diperintahkan oleh Nabi memperlakukan para ulama-ulama kami. Ulama itu diservis, dituntun. Begitu kemudian Abdullah bin Abbas selesai menuntun dan Zaid turun, kata Zaid, "Wahai Abdullah bin Abbas, ulurkan tanganmu." Mana tanganmu? Dikeluarkan tangannya, dipegang, langsung dicium oleh Zaid. Kata Zaid, "Hakada umirna bi ahli baiti nabiyina." Begini kami diperintahkan untuk memuliakan ahli baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa begitu, Pak? Berbeda pendapat

0: tajam, bahkan siap mubahalah, ujungnya saling cium tangan. Itu enggak kayak kita. Berbeda pendapat, ujung-ujungnya apa? Lapor polisi, nyelakain. Subhanallah, enggak begitu hadirin. Ya, fikih ini luas. Ya, fikih ini luas dan kita harus luas. Baik, waktunya sampai sudah cukup. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa kemudian fikih itu ada banyak, melahirkan mazhab-mazhab. Ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali. Dan itu bukan perpecahan. Itu ilmunya semuanya bersumber dari para sahabat Nabi yang mereka berbeda-beda pendapat dalam memahami dalil. Semuanya pakai dalil jemaah. Dan mazhab itu bukan cuma empat loh. Mazhab itu ada belasan bahkan puluhan. Mazhab fikih itu ada banyak jemaah. Di Kufah saja, di Kufah dan di Basrah itu ada 10 mazhab. 10 mazhab. Kemudian di Madinah itu ada 4 mazhab. Di Mesir itu ada beberapa mazhab, termasuk mazhab yang terkenal, mazhab Imam Lais. Loh, kenapa kemudian mazhab itu sisa 4? Ya memang sejarahnya panjang jemaah. Ada yang mazhab-mazhab itu punah. Punah karena tidak diteruskan oleh murid-muridnya. Ada yang berfusi, bergabung, kebanyakan begitu. Mazhab ini melihat bahwa kita sebenarnya kalau sama mazhab Syafi'i sama saja, hanya perbedaan masalah ini. Udah kita gabung aja. Ya kita gabung aja. Akhirnya bergabung, yang bertahan sampai hari ini 4. Makanya ketika saya membaca tentang sejarah mazhab fikih, saya tuh kagum dengan orang-orang dahulu. Mereka itu selama masih, mereka tahu bahwa berbeda itu boleh, tetapi selama masih bisa disatukan maka disatukan aja, gitu kan? Makanya makin kesini sisa 4 mazhab. Kalau kita kan agak susah seperti itu jemaah. Selama masih bisa dibuat beda, kenapa dibuat sama? Beda aja. Padahal hadirin dimuliakan Allah, begitu berbeda kita enggak membawa ada perbedaan. Akhirnya kita bertikai. Ya, sehingga jemaah dimuliakan Allah, meskipun saya hanya menggantikan pada kesempatan kali ini, pesan yang bisa kita ambil dari bahasan kita adalah ketika kita belajar fikih mazhab Syafi'i, kita itu bukan belajar berbeda atau tidak mengikuti Quran dan Al-Hadis, tetapi kita mengikuti Quran dan Al-Hadis sesuai dengan pemahaman mazhab Syafi'i. Dan insya Allah di lain kesempatan nanti kita akan bahas kenapa harus belajar fikih atau belajar agama itu lewat mazhab. Kenapa enggak langsung Quran dan Al-Hadis saja? Kan gitu kesemboyan kita kan, Quran hadis, kenapa harus lewat mazhab? Fa insyaallah ini nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Demikian, fa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma inna nasaluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan halalan wa khairan kasiran wa syarran ba'idan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman ya alim. Allahumma zidna ilman ya alim. Allahumma zidna ilman ya alim. Allahumma inna nasaluka salamatan fid din wa afatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut wa najata minan nari fa inda al hisab. Allahumma inna na'udhu bika minal hami wal hazan, wa na'udhu bika minal azli wal qasr, wa na'udhu bika minal jubni wal bukh, wa na'udhu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma aafina fi badanina, Allahumma aafina fi sam'ina, Allahumma aafina fi basarina. La ilaha illa ant rabbana ya rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ada musibah itu, biarpun semuanya adalah pengangkatan, semua adalah untuk membuat perubahan, untuk menjadikan orang itu berubah. Jadi kalau ada seorang hamba kena musibah itu ada beberapa makna. Yang pertama adalah untuk menghapus dosanya. Kebaikan juga kalau kita sadar kita banyak dosa. Yang kedua adalah untuk pengangkatan derajat. Yang ketiga adalah untuk

0: Ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'ad. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam gimmick-gimmick, bukan Islam politik, bukan Islam pilcalek. Masih ingat waktu pilcalek? Itu caleg biar tidak diundang datang juga untuk acara. Dulu waktu mau dipilih, biar tidak diundang datang. Sekarang hilang lagi semua. Berapa anggota DPR kita di sini, Pak Bupati? 20. Berapa yang hadir? Hah? 2 orang. 21 orang yang hadir malam ini, berapa? Ada semua? Alhamdulillah. Jangan Islam gimmick-gimmick. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Dia goda kita, enggak usah kau datang, gerimis-gerimis. Enggak usah kau datang, kau bisa lihat ceramahnya di YouTube. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia godanya lagi kamu agar tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi Bapak Ibu yang pegang HP ketika saya ceramah, sesungguhnya kena godaan setan. Ya, bagaimana mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Sudah dikasih tahu, masih juga dipegang HP-nya? Bukan kena godaan setan, Bapak sudah jadi setan. Simpan HP-nya Bapak Ibu, simpan ya. Kita dengar ceramah dulu, simpan dulu ya. Kita serius ini dengar ceramah. Bisa? Bapak Ibu, Ibu-ibu nih yang tekapkan terus, dengar. Ada 3 golongan orang yang makbul doanya, cepat sampai doanya. Satu di antaranya adalah ulama yang perjalanan jauh dalam dakwah, saya. Maka saya berdoa malam ini, ya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu yang pegang HP-nya saya selama saya ceramah, suaminya kawin lagi. Amin. Kenapa bapak-bapak senang sekali? Simpan HP-nya ya, bisa? Ustadz, kita mau rekam, Ustadz. Kalau bapak ibu yang rekam gambarnya kabur, suaranya bising, tapi kita mau tengok nanti lagi, Ustadz. Itu ada kamera saya bawa tuh dari Makassar. Tuh. Duh. Tapi kau bawa pulang kameramu, Ustaz. Gampang. Nonton YouTube saya. Judulnya Tablik Akbar Tahun Baru Kabupaten Kepulauan Anambas. Sudah itu, jangan lupa like and share. Ya, kenapa Bapak ketawa? Ah, daripada kau follow artis, Bapak-bapak yang suka follow artis ini, apa kau dapat? Bapak-bapak yang suka tengok-tengok konten-kontennya artis, apa kau dapat? Habis amalmu, kelihatan pahanya, kelihatan dadanya, goyang-goyang, ten-ten-ten-ten-ten. Enggak juga kau dikasih pegang, dikasih lihat-lihat saja. Maka alhamdulillah, malam ini peringatan tahun baru Hijriah sekaligus syukuran 18 tahun Kabupaten Kepulauan Anambas, Bapak Bupati mengundang Ustadz Dasat Latif. Kalau kabupaten lain ulang tahun kabupatennya, artis diundang. Ini alhamdulillah yang diundang ulama, dan ulamanya jauh dari Sulawesi Selatan. Untung ada bupati. Kalau majelis taklim mau undang saya, nggak cukup tiketnya sampai di sini. Ah, jilbabnya aja belum lunas. Alhamdulillah, apa yang kita gosipkan dulu, apa yang kita isukan dulu, beda agama, nanti macam-macam, ternyata beliau buktikan, meskipun kita beda agama, beliau datang di tempat ini menghadirkan Dasat Latif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka ibu-ibu, maka Allah berfirman, jangan kau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Ada polisi di sini? Ada? Nah, musuh. Anak muda, hei, jangan kau musuhi polisi. Kau kira enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? Ayo, bayangkan kalau tidak ada polisi di Kepulauan Anambas. Motormu dirampok, rumahmu dijarah, hartamu direbut, siapa kau cari? Pak Imam, mah dia aja hilang motornya. Siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada yang per, kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Ah, banyak bicara. Mana SIM-mu? Ini, Pak. Mana STNK? Ini, lengkap. Saya tilang kau. Ah, kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, yaketmu Yamaha. Mana yang benar? Itu polisi film India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Mau lihat buktinya? Lihat bapak-bapak polisi di luar mengatur lalu lintas. Mereka mau duduk juga datang di sini, tapi mereka mengutamakan ketertiban kemaslahatan kita, sehingga mereka rela itu di luar untuk menjaga kita Tabligh Akbar. Makanya jangan musuhi polisi. Kasihan itu polisi sekarang, ditambahi pekerjaannya, gajinya tidak ditambah, disuruh jaga kantip mas, disuruh lagi jaga MBG. Kasihan itu bapak polisi itu, ya. Begitu juga tentara, kasihan itu tentara, disuruh jaga Republik Indonesia, disuruh lagi ngurus koperasi merah putih. Kasihan ya. Makanya jangan musuhi polisi, jangan musuhi tentara. Musuh kita kata Allah, musuhmu adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Satu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Bapak-bapak berapa jari-jarinya, Pak? Berapa jari-jarinya? 10. Cacat dong, gak ada kakimu. 20. Ini malaikat lebih 1 juta jari-jarinya. Nagi kabun dan bertanya, "Ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya." Jibril menjawab, "Ya Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan." Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Enggak. Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng dan laju. Maka Nabi bertanya ke malaikat yang tadi banyak jarinya, "Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan?" "Iya. Kucatat yang jatuh di laut, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di darat. Semua aku catat ya Muhammad, tak setetes pun yang tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Tapi ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat." "Kenapa?" "Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan." "Apa gerangan?" "Ketika umatmu berkumpul di satu tempat seperti kita ini sekarang, lalu mereka umatmu itu berselawat bareng-bareng, aku tidak bisa mencatat." "Saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu." "Maka ketika kumpul seperti ini Pak, bersalawatlah." "Kenapa?" "Karena pahalanya lebih banyak daripada air hujan." "Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, saya mau kasih tahu rahasia. Bapak-bapak, ini rahasia. Jangan kau kasih tahu yang tidak datang ya. Ini rahasia ya. Pak, Bu, Bu, halo Bu. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Ini perlu harus tahu. Orang masuk surga Pak bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana ada orang tidak ada dosanya? Tunjukkan saya. Mana di sini? Ini. Aha, muka-muka penuh dosa juga ini Pak. Ayo, mana-mana tidak ada dosanya? Ini yang bicara. Bapak, banyak juga dosaku. Apalagi kalau saya jogging di Makassar, wih, habis amalku Pak. Baru turun dari mobil, sebelah kanan, sebelah kiri dada, di depan paha, mungkuk belakang, dada. Wih, dah lolos mataku. Dah bilang mahasiswaku, "Kenapa kau lihat Ustaz?" "Ya pasti dilihat dosa. Tidak dilihat barang bagus." Dah ada orang dah ada dosanya Pak. Jangankan sedulur-sedulur, jangankan kita ini yang hidup sekarang, kurang apa mulianya para nabi. Siapa nabi pertama diciptakan? Nabi Adam. Ada dosanya dek. Apa dosanya? Makan buah huldi. Turun lagi Nabi Ibrahim. Ada dosanya? Ada. Bohong ketika diadili Raja Namrud. Nabi Yunus. Ada dosanya? Dia gagal dakwah, dia tinggalkan umatnya. Nabi Yunus. Nabi Nuh, ada dosanya, gagal didik anaknya. Nabi Lut, ada dosanya, gagal didik istrinya. Itu nabi, apalagi kita yang pegawai honor. Hah? Mana tidak ada dosanya? Lalu kenapa orang masuk surga Ustaz? Karena amalnya yang di sebelah kanan lebih banyak daripada dosanya yang di sebelah kiri. Itulah sebabnya Pak Bupati, Pak Wakil, ada dua itu malaikat yang selalu menyertai Bapak. Satu, malaikat catat kebaikan sebelah kanan. Bapak pergi pengajian, catat. Bapak ajar orang dakwah, catat. Bapak tanda tangan kebaikan, catat. Bapak pegang tangannya sekretaris. Jangan kau salah paham. Sekretaris laki-laki tawa. Hah? Sekongkol dengan pengusaha, korupsi, catat. Lihat cewek cantik, catat. Maksiat, catat. Nah, catatan kanan, catatan kiri disetor nanti. Kalau kanan lebih berat, masuk surga. Meskipun selisihnya 0,1%. Maka kesimpulannya, kalau tidak bisa banyak amal, jangan kau tambah dosamu. Kalau banyak dosamu, yakin amalmu harus lebih banyak supaya kau masuk surga. Maka saya mau ajak, ada timbangan yang berat nanti, yaitu selawat bareng-bareng. Saya mau ajak selawat, bisa? Bisa? Kita tanding, mana lebih kencang suaranya emak-emak dengan bapak-bapak? Bisa? Nah, yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Kita dengar dulu mak-mak yang di belakang. Bisa ibu?
2: Wih, keras.
1: Nah, kita dengar dulu, bapak-bapaknya diam. Nah, kita dengar dulu mak-mak. Nah, yuk, ikut sama saya ibu. Salat.

Masya Allah, nilainya 9,2. Ah, itu tadi Pak bukan keras, tapi namanya sahdu. Suara begitu yang kasih nafsu laki-laki. Makanya adik-adik putri yang kerja jadi pegawai, kalau kau ditelepon sama kepala dinasmu, jangan mendayu-dayu suaramu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Bagaimana suaramu itu tidak menggoda suaminya orang? Lagi di mana dek? Di kamar aja Pak Kadis. Coba kalau kau tegas, Pak kepala dinas telepon kamu, assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana dek? Di kamar. Kenapa kah? Kamu lagi apa tanya-tanya? Ah, besok tidak diteleponnya lagi kau itu. Maka, nah itu suara ibu-ibu menggemaskan. Ibu-ibu diam, kita sengaran laki-laki yang merasa jenis kelamin laki-laki. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo salawat bareng-bareng. Yuk, yuk. Yang di luar juga ikut salawat. Yang di atas, yuk sama-sama. Salatullah. Salatullah.

0: 9,6. Nah, Bapak Ibu diam, Bapak Ibu semua diam, kita dengar Forkopimda. Nah, ini yang di depan kita, Pak Wakil dipimpin sama Pak Wakil Ketua Lam ya. Ini bapak-bapak polisi tentara, ayo ayo. Kau diam, kau tengok ini semua pejabatmu. Ayo, diam, kau tengok baik-baik ini Pak Wakil bisa selawat apa enggak ya. Ayo Pak Wakil, ya, ya. Pak Ketua, ya.
1: Salatullah. Salatullah salamullah.
0: Dengar ribu di belakang. Enggak. Nah, nilainya 9,9. Jangan marah Pak, beliau yang undang saya. Nanti kalau saya kasih nilai sedikit dikurangi honorku Pak. Ayo bareng-bareng semua, sama-sama kita. Ayo, yuk, sama-sama, yuk. Yang ibu-ibu, bapak-bapak yang di dalam, di luar, mudah-mudahan salawat ini Allah memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Amin. Ayo, sama-sama. Salam.

0: Alhamdulillah, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Bapak paling banyak pahalanya malam ini karena Bapak yang undang saya. Yang saya hormati pula Bapak Wakil Bupati Kepulauan Anambas. Adik-adik, kau dengar baik-baik ini, beliau ini orang hebat, Pak Wakil. Kenapa? Beliau bisa mewakili Bupati, sementara Bupati tidak bisa wakili beliau. Itu hebatnya, itu hebatnya Pak Wakil Bupati, Masya Allah. Yang kita hormati Ketua DPRD Kepulauan Anambas, anak muda, handsome, gagah, Alhamdulillah setia menemani kita malam ini. Biasanya wakil rakyat hilang ketika ada acara rakyat. Malam ini beliau Alhamdulillah menemani kita. Mudah-mudahan menjadi juru bicara yang baik, wakil rakyat yang baik. Amin. Mana lagi? Mana lagi? Yang kita hormati Pak Sekda, beliau orang hebat. Beliau ini yang mengurusi semua kesekretariatan daerah, termasuk honornya Pak Ustadz malam ini. Alhamdulillah. Mana lagi? Mana lagi yang mau dihormati? Yang kita hormati Wakil Ketua DPRD. Sudah wakil rakyat, wakil ketua lagi, Masya Allah. Bapak-bapak polisi dan bapak-bapak tentara semua yang saya hormati, dan yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Melayu, dan yang saya hormati semua yang disebut tadi bupati. Panjang itu saya lihat sebaca. Itu semua saya hormati juga, Pak. Ringkas begitu, Pak, ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, malam ini dua acara kita, peringatan tahun baru dan syukuran atas ulang tahun 18 tahun. Saya ingin menyampaikan beberapa perkara. Satu, Pak, manusia paling mulia itu namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dosanya, Pak. Kalau beliau sholat sunnah, bengkak betisnya, Pak. Kalau beliau sholat, tidak pernah kasar mulutnya, tidak pernah makan barang haram. Kalau ada nama Allah, coba lihat kalau ada di mana-mana, nama Allah pasti di sampingnya nama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah sampaikan dalam Quran, andai bukan engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Tuh, apalagi bukti cintanya sama Nabi kepada Allah, Allah kepada Nabi. Apa dia bilang? Waktu mau Nabi mat sakaratil maut, ditanya malaikat pencabut nyawa, wahai malaikat, cabut nyawanya Muhammad dengan catatan, tanya dulu kalau dia mau cabut nyawanya, kalau tidak mau tunggu. Bayangkan, satu-satunya manusia, Pak, ditawari dulu. Coba kalau Pak Bupati ditanya, Pak Bupati, saya diperintah Allah cabut nyawamu, menurutmu bagaimana? Saya tahu jawabannya, tunggu dulu, baru satu periode. Masya Allah, begitu cintanya Allah kepada Nabi, ditanya dulu. Adik-adik, bapak-bapak, yakin manusia paling mulia Nabi Muhammad? Yakin? Yakin Nabi Muhammad paling dicintai Allah? Dengar baik-baik, meskipun beliau manusia mulia, diusir dari Mekah ke Madinah. Coba, diusir, Pak. Siapa yang ngusir? Pamannya sendiri, Abu Lahab namanya. Abu Lahab itu saudara dengan Abdullah, bapaknya Nabi. Pamannya yang ngusir. Ketika diusir, dikepung rumahnya. Mau dibunuh, Pak. Mau dibunuh Nabi Muhammad, dikepung rumahnya. Dalam sejarah dijelaskan, kucing aja lewat malam itu pasti kelihatan. Tapi Allah perintahkan Nabi membaca salah satu surah. Siapa yang tahu ini ayat yang dibaca Nabi? Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Buah merah. Siapa yang tahu? Hah? Surah apa? Surah Yasin ayat 100.000. Pak, itu uang ustad, beda dengan uang polisi. Tapi itu polisi juga yang kasih saya, Pak. Ayo, Pak. Nabi Muhammad pada saat rumahnya dikepung, waja'alna min baini aidihim saddan wa min halpihim saddan fa aghsaynahum fa hum la yubsirun. Nabi lewat keluar rumah, Pak, enggak ada yang lihat. Enggak ada yang lihat. Mereka terbuka matanya, Nabi lewat, enggak ada yang lihat, Pak. Ini yang dia baca mahasiswa kalau ada sweeping lalu lintas. Begitu dilihat polisi, dia baca, waja'alna min baini aydihim sadda wa min halfihim. Hup. Lewat. Pek. Ditilang. Ada mahasiswaku, Pak Ustaz, bohong-bohong, saya baca ini ayat, kok saya ditilang? Saya bilang, memang kenapa kau ditilang, dek? Saya tidak pakai helm. Bukan ayat yang salah, kau yang dongok. Pasti kau dilihat polisi, baru itu polisi juga hafal itu ayat. Satu titik kisah sampai di sini. Ini dulu saya jelaskan. Pertama, tidak ada orang tidak ada masalah, Pak. Lihat mi, Nabi Muhammad paling hebat akhlaknya, tidak pernah makan barang haram, tidak pernah ganggu orang, tidak bicara-bicara kasar, ibadahnya tidak pernah lepas, sholat lima waktunya berjamaah, Senin Kamis selalu, tiap malam tahajud. Ternyata ada juga masalahnya. Apa masalahnya? Diusir dari kampungnya. Berarti tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Mana orang tidak ada masalah? Coba lihat adik-adik, waktu kuliah apa masalahnya? Mau apa? Mau sarjana. Iya toh? Sudah sarjana selesai masalahnya? Mau kerja. Sudah kerja selesai masalahnya? Dapat kepulauan Anambas. Jauh dari Makassar. Iya. Sudah jadi pegawai selesai masalahnya? Belum. Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Enggak. Mau jadi kepala dinas? Sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya? Belum. Mau jadi sekda? Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Enggak. Mau jadi bupati? Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Belum. Masalah besar. Mau dua periode? Sudah dua periode selesai masalahnya? Enggak. Ditangkap KPK. Nah. Iya toh? Mana ada rendah ada masalahnya? Ini di depan saya. Muka-muka penuh masalah kita ini semua, Pak. Saya, Pak Bupati, Bapak pikir tidak ada masalah saya, Pak? Basah masalah saya, Pak. Hampir tidak ada pernah ada di rumah. Kadangkala kita pergi, nanti diantar jemput Pak Ustadz. Setelah selesai acara, tidak diantar pulang. Ayo, tidak ada orang tidak ada masalahnya. Apalagi secara pribadi, Pak. Setelah saya viral, banyak masalah saya, Pak. Banyak janda-janda curhat. Pak Ustadz, baru meninggal istriku, suamiku baru meninggal, adakah doa-doa penenang jiwa? Baca ini, Bu, kalau lagi galau. Lama-lama dia bilang, Pak Bupati, alhamdulillah saya sudah tenang, Ustadz. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? So, mohon maaf, Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Nggak ada orang, nggak ada masalahnya, Pak. Semua kita punya masalah. Ayo, coba lihat dalam rumah tangga. Ada orang kasihan, sudah dua anaknya. Apa masalahnya? Tidak ada rumahnya. Ada orang sudah ada rumahnya. Apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ada rumah, ada anak. Apa? Mertuanya selalu ikut campur urusan. Mertuanya baik, rumah ada, anak baik. Ada apa masalahnya, Ustaz? Ipar. Iparku adalah maut. Iya toh? Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua kita punya masalah. Coba, bapak-bapak nih, bapak punya istri cantik, pikir bukan masalah? Masalah, Pak. Apalagi kalau suaminya jelek, tambah masalah. Berarti bagus kalau jelek istri, masalah juga, Pak. Bapak malu lagi jalan sama dia. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Pegawai honor, apa masalahnya? Mau masuk P3K? Apakah namanya itu? Pegawai, pegawai tidak tetap. P3 pegawai tidak tetap, pegawai honor. Sudah 10 tahun pegawai tidak tetap, 10 tahun pegawai tidak tetap. Sudah itu tetap tidak pegawai. Itu. Tidak ada masalahnya, Pak. Semua kita punya masalah. Berarti kalau begitu, bukan masalah yang jadi masalah kita. Masalah kita, mau enggak kita menghadapi masalah itu. Tidak ada masalahnya, Pak. Kisah Nabi, paling baik akhlaknya, paling baik ibadahnya, paling baik sama orang. Ada juga masalahnya, Pak. Apalagi kita pegawai negeri, pasti banyak masalah. Pegawai honor, pasti banyak masalah. Bupati, banyak masalah. Makin tinggi jabatan orang, makin besar masalahnya. Iya. Berarti yang jadi masalah bukan masalah. Yang jadi masalah, bagaimana kita menghadapi itu masalah. Alhamdulillah, Allah tidak mengatakan, Pak Wakil, kalau ada masalahmu, kau jadi bupati dulu. Tidak. Pak Polisi, kalau ada masalahmu, kau jadi komandan Kapolres dulu. Tidak. Pak Tentara, kalau ada masalahmu, kau jadi Dandim dulu. Tidak. Dasat, kalau ada masalahmu, kau jadi Wali Kota dulu. Tidak. Allah cuma minta dua. Dengar baik-baik. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji manusia. Ustaz, kenapa rumah tanggaku ribut terus? Kau tidak solat. Ustaz, kenapa usaha saya selalu bangkrut? Kau tidak solat. Ustaz, kenapa anakku kepala batu? Tidak solat. Kenapa istriku suka melawan? Tidak solat. Kalau solat, Pak, gampang Allah selesaikan. Mana buktinya? Lihat tadi Nabi lewat, tidak ada yang lihat. Tidak masuk akal. Kalau Allah bilang tidak ada, tidak masuk akal bagi Allah. Maka kalau ada masalah, tidak usah cari kambing hitam. Lebih kau tanya dirimu, bagaimana solatku? Saya solat, Ustaz. Betul kau solat, tapi tidak ikhlas. Hayalah solat. Asar lagi. Berarti kau tidak ikhlas. Saya solat, Ustaz. Betul kau solat, tapi main-main. Begini caranya solat.
1: Bismillah. Ya kada dulu.
0: Gitu ini. Siapa ajar kau solat makoti pollo? Begini dia solat.
1: Allahu Akbar.
0: Bapak ketawa karena bapak semua pelakunya kan? Ini solat. Solat matanya seperti pencuri. Dia solat bukan ingat Allah. Apa diingat? Uang. Allahu Akbar. Tadi 200 ribu uangku. Beli pulsa 50 ribu. Beli minyak 50 ribu. Mana 100 ini? Allahu Akbar. Sami Allah. Sampai diperiksa kantongnya, Pak, lambis solat. Allah. Rakat kedua belum didapat. Rakat ketiga belum dia temukan. Begitu. Assalamualaikum. Oh, di bawah sadel saya simpan. Berarti bapak solat tidak ingat Allah, cari duit. Maka saudara-saudara sekalian, hikmah tahun baru pertama, perbaiki solat. Perbaiki solat. Kecil buat Allah lunasi utangmu. Kecil buat Allah kasih kau kerjaan. Kecil buat Allah bahagiakan rumah tanggamu. Allah cuma minta perbaiki solatmu. Saya kasih contoh. Siapa punya dunia? Siapa punya dunia? Ayo jawab. Siapa punya dunia? Allah. Artinya tidak mungkin duniamu baik kalau yang punya dunia kau jauhi. Contoh, saya akrab sama Pak Bupati. Lalu saya datang ke Kepulauan Anambas. Tabek Pak Bupati, Pak Ustadz Dasat, apa kabar? Saya lagi ada di Anambas ini, Pak Bupati. Saya mau keliling-keliling, lihat-lihat pulau. tapi tidak ada perahuku. Pak Bupati telpon Wakil Bupati. Pak Wakil, itu ada Pak Ustadz baru landing, mau ke pulau, tapi saya lagi di Jakarta. Tolong Pak Wakil selesaikannya, bantu. 30 menit kemudian datang Pak Wakil, bawa perahu lengkap. Pak Bupati kata, Pak Wakil kata, Pak Ustadz, ini ada perahu, silakan gunakan selama Bapak Ustadz ada di sini. Bensinnya penuh, ini ada juga pembeli oleh-oleh. Contoh, ah, biar contoh curiga juga. Contoh aja ini, ah, sudah. Selesai masalah saya soal perahu. Kenapa? Saya akrab sama yang punya perahu. Sebaliknya, ada dari Makassar, tidak pernah ketemu Pak Bupati, tidak pernah dengar namanya, tidak pernah kenalan, datang ke pulau sini. Pak Bupati, pinjam dulu perahumu Pak Bupati. Siapa dia telepon Pak Bupati? Siapa? Kapolres. Tangkap itu, tukang tipu. Tidak pernah kenal tiba-tiba, pasti penipu. Begitu juga dalam hidup Bapak Ibu. Tidak pernah sholat, sholatnya cuma hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Ada masalah dalam kerjaan, ya Allah capek sudah saya hadapi ini. Kenapa hidupku susah sekali?

0: Tidak pernah saya lihat ajudannya. Tapi pejabat pada umumnya punya ajudan. Itu kalau bupatinya panggil, ajudan. Itu ajudan, Pak, biar lagi duduk, langsung lompat. Siap, Pak. Kalau perlu dia makan kacang, dia makan dengan bulat-bulat. Siap. Perintah. Ada kira-kira ajudan dipanggil, ajudan. Tunggu dulu, Pak. Ada kira-kira Bapak punya ajudan. Ajudan. Bapak ndak lesa sibuk. Tidak mungkin. Padahal bupati ada pensiunnya. Bupati ada hilang jabatannya. Tapi kenapa anak buahnya takut mengatakan tunggu? Lalu kenapa ketika Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, apa jawaban kita? Tunggu, lagi ada pembeli. Hayya 'alas shalah, tunggu, lagi meeting. Bupati kau tidak takut, kau tidak berani katakan tunggu. Kapolres kau tidak berani katakan tunggu. Pak Wakil tidak berani kau katakan tunggu. Padahal mereka semua makhluk yang hilang jabatannya. Lalu kenapa ketika Allah memanggilmu kau katakan tunggu? Pantas 12 tahun kau PNS tidak bisa kau lepas dari kredit. Tuhanmu kau suruh menunggu. Maka adik-adik sekalian, dengar baik-baik. Yang lagi cari masa depan, yang lagi kuliah, lagi sekolah, lagi cari kerja, kecil buat Allah kasih kamu kerja. Gimana caranya? Perbaiki aja sholatmu. Allah yang selesaikan masalahmu. Saya sudah sholat Ustaz, kenapa Allah tidak kasih saya apa yang saya mau? Berarti apa yang kamu mau tidak baik buat kamu. Contoh, dulu tamat SMA Pak Puti, saya daftar tentara. Tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku, Pak. Waktu itu saya protes. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kau kalau kau tambah 1 senti. Saya tidak lulus, Pak. Teman saya lulus. Sekarang pangkatnya teman saya itu AKBP. 2 bunga. Di Polda Sulbar. Pakai baret merah. Karena dia reserse. Baret merah. Saya karena tidak lulus jadi ustaz pakai baret putih. Alhamdulillah Pak, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, saya ceramai semua. Nih. Coba kalau saya lulus sampai sekarang itu, setengah mati saya hormat Pak. Ya Pak, siap kumenang. Sekarang saya jadi ustaz, mereka semuanya hormat sama saya. Maka Bapak Ibu, perbaiki sholatmu. Kalau ada kamu minta tidak dikasih Allah, hakul yakin yang kamu minta tidak baik. Contoh lagi, ya Allah, berikan saya rezeki supaya saya bisa beli pesawat pribadi, supaya saya bisa ceramah kemana-mana. Berikan saya pesawat pribadi. Tiba-tiba minggu depan Allah kabulkan Pak. Saya tentukan bingung di mana saya mau parkir. Bagaimana pesawatmu? Aturnya, pramugarinya, pilotnya, berapa gajinya? Maka Allah katakan, tidak bisa kau punya pesawat dasar, mobil aja kau punya. Maka saudara-saudara, kalau ada masalah, perbaiki sholat. Sholat sudah baik, tidak bagus hidupmu, berarti apa yang kamu minta tidak sesuai Allah mau.
1: Ini buktinya tadi, Nabi paling baik akhlaknya, ada masalahnya, tapi boleh tetap sholat. Kalau ada masalah tidak sholat, sudah masalahmu ada, kau tidak punya lagi solusinya, dan di akhirat kau dapat hukumannya. Maka perbaiki sholat. Sholat diperbaiki, insya Allah Allah selesaikan. Yang kedua,
0: saya mau sampaikan, dengar baik-baik yang malas sholat, dengar hukumannya yang malas sholat ini. Ada 10 temannya setan. Kalau teman bupati enak, ini temannya setan Pak.
1: Siapa di antara 10 itu? Kata Nabi, al-mutahawilu bis-shalah, yang menganggap enteng solat. Siapa yang dimaksud menganggap enteng solat? Mereka yang tahu solat 5 waktu wajib, tapi mereka tidak solat.
0: Ada orang Pak, hilang uangnya 1 juta, 2 minggu dia ingat Pak. Mana duit saya? Ketemu Pak Bupati. Kenapa dek? Kau kayak gelisah sekali. Duit saya hilang Pak Bupati. Berapa? 1 juta. Pak Bupati karena senang dia bantu. Ah sudahlah, jangan

0: pikir itu, ini saya gantikan uangmu 1 juta. Diganti duitnya 1 juta, Pak, tambah bingung dia. Apa dia pikir? Andai saja tidak hilang uangku, sudah 2 juta ini uang saya. Coba bayangkan, duitnya hilang 1 juta, dia pikir 2 minggu, digantikan, tambah dia pikir lagi, Pak. Sementara dia tidak sholat subuh, seolah tidak ada dosanya. Banyak orang begini, Pak. Tidak sholat subuh, seolah-olah tidak ada dosanya, padahal kau tidak sholat. Itulah puncak penghamba pengkhianatanmu kepada Allah. Kalau kau tidak sholat, itulah dosa yang paling besar. Maka setan goda. Haji pergi, puasa ku puasa, sedekah-sedekah, tapi begitu mau sholat, setan berusaha gagalkan. Kenapa? Karena kalau kau tidak sholat, semua amalmu sia-sia. Kalau bapak ibu tidak sholat, semua ibadahmu tidak ada gunanya. Maka inilah yang disebut as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kuncinya surga. Kalau tidak ada sholat, nanti dikasih lihat amalnya. Dasat, ini puasamu, ini hajimu, ini sedekahmu, ini silaturahmimu. Mana kuncimu? Apa kunci? Sholat 5 waktu. Jadi kalau tidak ada sholatnya, Pak, semua amalnya dihapus. Kapan biasa banyak orang tidak sholat? Kapan biasa banyak orang tidak sholat? Satu, ibu-ibu kalau selesai haid. Dia bilang suaminya, kenapa belum pokok sholat ibu? Biasanya cuma 5 hari. Ini sudah 7 hari kok tidak sholat. Apa kata istrinya? Belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Kalau ada pengantin. Jilbabnya jilbab sakaratil maut. 3 lapis. Banyak sekali ada juga kayak kaleng-kaleng di sini, ada kayak pohon-pohon di sini, dia ikat di sini, akhirnya susah gerak lehernya, roknya pun sempit, jalannya begini. Kata suaminya, buru-buru kau tunggu dulu, Pak, setengah mati kita jalan. Tiba waktu sholat, kata suaminya, kau pergi sholat, kau tidak lihat ini jilbabku susahnya dipakai. Gara-gara jilbab dia tidak sholat, orang seperti ini, Pak, itulah orang yang paling celaka. Apa alasan bapak tidak sholat? Ustaz, saya tidak bisa kena air. Tayamum. Ustaz, kami di laut, Ustaz. Di tengah laut, baju kami kotor. Allah tahu, bapak lagi ngelayan. Tapi baju saya kotor. Allah tahu, Allah maha bijaksana. Sholat aja, Pak. Mau penuh oli, mau penuh bau ikan, laksanakan. Kenapa? Darurat namanya. Sah. Ustaz, kita tidak tahu kiblat. Tengok saja di mana matahari terbenam. Sung. Kau hadapkan perahumu. Allahu Akbar. Tiba-tiba perahu goyang. Nggak usah juga kau goyang-goyang juga begini. Jangan ketawa, saya serius ini. Ustaz, kita di tengah hutan, habis kencing, tidak ada air, Ustaz. Kalau bapak tidak kena dapat air, boleh pakai daun. Caranya, ini rahasia, jangan kasih lihat mama-mama. Ambil daun 3 lembar. Sudah? Lihat baik-baik cara gosoknya. Ambil daun pertama, gosok ke bawah. Ambil daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Begitu cara gosoknya. Jangan begini. Tambah kotor, Pak. Ternyata selesai gosok begitu, dapat air, tetap wajib dicuci wudhu baru sholat. Kalau tidak dapat air, selesai tayamum. Apalagi? Apa alasanmu tidak sholat? Ustaz, saya sariawan, Ustaz. Sholat sariawan. Allah tahu kau lagi sakit. Apalagi alasanmu? Apa? Apa? Ayo, Ustaz, saya tidak hafal bacaan. Sejak kecil sampai malam ini tidak pernah menghafal. Boleh beli buku sholat sambil kau baca. Allahu Akbar kabira walhamdulillah waladdallin amin. Kul huwallahu ahad. Allah, Allahu Akbar. Sami Allah. Rabbana Allah. Boleh, boleh. Yang penting bapak tidak malu dilihat anakmu. Boleh, sah, sah. Apalagi? Ustaz, saya dalam keadaan sakit, tidak bisa bergerak, maka cukup sholat, namanya sholat pakai isyarat, mata saja goyang, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu pun tidak bisa, Allah kasih kol. Silakan kau sholat dalam hati, semua bacaanmu kau baca dalam hati, selesai. Tidak bisa juga sholat dalam hati, Ustaz. Ambil kain putih, bungkus, bawa dikubur. Tahun baru ini hikmah, Pak. Ayo pelihara sholat, Pak. Pak, dengar tadi namanya Ustaz disebut. Banyak sekali gelarnya toh. Doktor. Sebenarnya ada lagi di depannya. Namanya asesor profesor, doktor, dasat latif, esos, SAG, MSI, PSD. Padahal saya dari kampung, Pak. Bagaimana caranya, Ustaz? Pelihara saja sholatmu. Kecil itu profesor, kecil, kecil apa yang kamu mau. Maka dari sekalian perbaiki sholat. Pak, Pak, hei, Pak, lebih baik pelihara kambing di rumah daripada anakmu yang tidak sholat. Bu, ibu, lebih baik pelihara kambing daripada suamimu yang tidak sholat. Kenapa bisa, Ustaz? Dengar, kambing kalau dia nakal tidak ada guna, boleh dijual. Tidak ada yang beli, Ustaz. Bawa pulang ke rumah, potong. Dagingnya jadi sate. Isi perutnya jadi coto Makassar. Lidahnya sop lidah. Pipinya sop pipi. Ekornya sop buntut. Pelernya obat kuat. Iya toh? Kambing nakal potong. Tapi kalau suamimu tidak salat, kamu apa? Bu, sudah jelek, bau keteknya, malas kerja, tukang tipu, kasar ngomong, setiap bicara tak lempar-lempar liurnya, mau di apa? Mau di apa? Jual, tidak ada yang mau beli, Pak. Potong, siapa mau makan? Maka sedulur-sedulur, saudara-saudaraku, keluar dari masjid ini, Bapak sudah pelihara sholat baik, itulah hidayah terbesar dalam hidupmu. Sholat, Pak. Demi Allah, buka Quran surah Al-29, Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu siddaw alal kufar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjada ila akhiril ayat. Tanda umat Muhammad kalau dia mengaku Islam, kata Allah dalam Quran, kalau dia tidak sholat, dia kafir di hadapan Allah. Darah agamamu. Maka saudara-saudara, pulang dari sini, perbaiki sholat. Dua, cara menghadapi masalah. Ista'inu bisobri was sholat. Sabar. Sabar. Ustaz, istriku jelek. Sabar. Kenapa? Itulah yang terbaik buat Bapak. Kenapa, Ustaz? Karena kalau dia cantik, dia malu jalan sama Bapak. Kenapa? Karena Bapak juga jelek. Iya toh? Sabar aja, Pak. Ibu-ibu, sah? Sah? Jawab, ibu. Sah? Suami suka sah? Sabar. Suami kasar ngomong, sah? Suami kawin lagi, sah? Nggak mau dia jawab, Pak. Sabar aja, Pak. Tidak adalah kala ini ilmu sabar. Seorang pejabat, seorang pimpinan, kalau dia tidak punya rasa sabar, maka tidak akan tenang anak buah bekerja. Sabar, Pak. Sabar. Dada sudah kala itu. Ekonomi susah, Ustaz. Sabar. Bukan dengan cara mengamuk-ngamuk. Sabar bagaimana itu? Maksudnya, sebenarnya Pak, dengar, sebenarnya kita masalah ekonomi ini bukan karena tidak ada rezeki dari Allah, tapi kita tidak sabar menerima pemberian Allah. Coba, ada orang dulu Pak tidak jelas kerjanya tapi punya rumah, tidak jelas kerjanya tapi bisa beli tanah. Kenapa? Karena pandai menyikapi ekonomi. Orang dulu mau minum masa air Pak, sekarang beli air botol aja beli, naik bensin mahal, ngamuk dia. Air minum lebih mahal dari bensin, tidak mau sudah masak Pak. Ibu-ibu zaman dulu dua aja itu pancinya, panci masak, panci nasi, gorengan. Sekarang panci Pak macam-macam, ada teflon, lain dia pakai memasak, lain dia pakai menggoreng, banyaknya pancinya tapi tidak pernah masak. Mau makan GoFood. Berarti masalah dalam rumah tangga kita bukan karena tidak ada uang sehingga kita susah, tapi kita tidak sabar menerima keadaan. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, sabar. Tiga. Tadi hikmah pertama dari kisah ini, hijrah, pelihara solat. Kalau solat dengan baik, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Berikutnya, keluar Nabi. Nabi sembunyi di Gua Sur. Nabi sembunyi di Gua Sur, ditemani oleh Abu Bakar Siddiq. Ditemani Abu Bakar Siddiq bersembunyi dalam Gua Sur. Nabi karena capek tidur di pahanya Abu Bakar. Nabi enak tidurnya, pulas. Tiba-tiba dari dinding ada keluar kalajengking. Tahu kalajengking kan Pak? Abu Bakar penasaran, cemas. Saya bangunkan Nabi, tidak enak, lagi enak tidurnya. Kalau saya tidak bangunkan, digigit kalajengking. Akhirnya apa? Abu Bakar, dia kasih masuk tangannya di lubang kalajengking. Digigit kalajengking Pak, digigit tangannya kalajengking. Abu Bakar karena sakit tidak mau teriak, dia gigit lidahnya. Belum selesai tangannya digigit, ada lagi lubang kalajengking, kakinya lagi dikasih masuk, digigit lagi kalajengking. Dia tahan sakit, keluar air matanya. Begitu keluar air mata, menetes di pipinya Abu Bakar. Nabi, Nabi bangun melihat ke atas. Kalau bahasa kita, Abu Bakar, kenapa kau menangis? Kata Abu Bakar, aduh, saya digigit kalajengking. Kata Nabi, kenapa kau tidak bangunkan saya? Tidak tega ya Rasul. Nabi mengambil bekas lukitan itu, tangan dan kaki Abu Bakar. Lalu Nabi mengambil air liurnya Nabi, dia usapkan ke luka dengan izin Allah, sembuh. Air liurnya, air liurnya Nabi. Ibu jangan coba-coba pakai ini. Kau digigit kalajengking, kau minta air liurnya suamimu. Oh, infeksi Pak. Apa hikmah dari kisah ini? Abu Bakar sangat cinta kepada Nabi. Kalau Bapak mau bawa pulang hijrah ini, setelah perbaiki hubungan kepada Allah dengan sholat, yang kedua, perbaiki hubungan kepada Nabi dengan cara apa? Melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bagaimana cara menghormati Nabi? Al-ulama'u, al-ulama'u warisatul anbiya. Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Dewan, kalau cinta kepada Nabi, satu di antaranya pelihara ulama yang ada di kampung ini. Tiga, lima pesan Nabi. Kalau mau makmur suatu kampung, dari lima itu satu di antaranya ilmunya para ulama. Jaga ulama. Saya mau tanya Bapak Ibu, Bapak tahu sholat halal haram dari mana? Dari gubernur. Saya pernah lihat pejabat wudu tayamum, dia begini. Tayamum dia begini Pak. Padahal pejabat. Dari mana kita dapat? Dari ulama. Kadangkala Kak, kabupaten, gubernur lebih hormat sama artis daripada ulama. Kalau artis dia undang, masya Allah, kasih pesawat bisnis, dijemput polisi tentara pakai mobil pengawal, diung diung diung, padahal cuma datang bawa alamat palsu. Sekali ulama dibutuhkan, tidak dijemput pak, dikirimi ojek naik motor. Itu pun motornya pak, motor tua, stang kakinya satu di belakang tidak ada, terpaksa tergantung kakinya pak imam di belakang kesana. Sudah sampai sedikit lagi pak imam, hujan satu mantel berdua. Sampai di rumah pak imam setengah mati salawatan sallallahu alaihi, sampai busa-busa semua kalipaknya pak, sallallahu alaihi Muhammad. Begitu pulang dikasih pisang satu sisir, uang 20 ribu dipusut-pusut. Kalau begini perlakuan bapak kepada ulama, jangan lihat dasatnya, jangan lihat namanya, tapi ulama pewaris para nabi. Maka muliakan, cinta sama nabi, muliakan ulama. Alhamdulillah di sini sangat mencintai ulama. Mudah-mudahan keberkahan akan turun di kampung kita. Yang kedua, kalau cinta kepada nabi, amalkan sunnah-sunnahnya sesuai kemampuan. Adik-adik nih yang belajar, lagi belajar agama, sunnah pelihara jenggot, tapi jangan kau hina orang yang tidak pakai jenggot. Ah, tidak sunnah itu. Apa itu dasat? Bicara sunnah-sunnah, kau tidak sunnah. Saya ingin bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya, kau tidak ada jenggotmu. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Adik-adik sekalian, sunnah, kalau ada satu orang yang pakai jenggot, silakan hormati. Jangan juga kau bilang, kayak kambing. Silakan pak. Ada orang biar bisa pelihara sunnah dengan pakai celana jingkrang, silakan pakai. Tapi jangan kau bilang orang yang menutupi mata kakinya bukan umatnya nabi. Silakan dakwah seperti nabi, amalkan sunnah sesuai kemampuan kita. Yang ketiga, cinta kepada nabi, perbanyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, sepelit-pelit umatku di antara kalian adalah ketika dia dengar namaku dan dia tidak bersalawat kepadaku, itulah yang paling pelit. Maka begitu dengar nama nabi, ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu tahun baru. Sekarang perayaan peringatan 18 tahun. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, ini 18 tahun. Kata nabi, kalau mau maju satu kampung, satu, dengar baik-baik, upsus salam, tebarkan salam. Kata nabi, salam dalam arti bukan sekedar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dalam arti tebarkan keselamatan. Jadi pegawai, pegawai yang rahmatan lil alamin. Jadi anggota DPR, DPR yang rahmatan lil alamin. Jadi rakyat, rakyat yang rahmatan lil alamin. Jadi pegawai, pak, bapak-bapak pegawai, kalau bapak melayani pegawai, melayani rakyat hanya karena cari muka sama bupati, cari muka sama Pak Sekda, cari muka sama pejabat, pasti capek, pasti capek. Disuruh Pak Bupati kerja 5, 4 yang betul, 1 salah, biasanya yang 1 dipersoalkan. Tapi kalau cari Allah, ridha Allah, langkah-langkah kakimu akan jadi pahala. Melayani masyarakat dengan baik, dengan senyum, maka layanan masyarakat itu adalah jadi pahala di sisi Allah. Upsus salam. Yang kedua, kata nabi, wasilul arham, sambungkan silaturahmi. Jangan berpecah belah. Saya senang sekali tadi Bapak Bupati katakan, selesai pilkada, saya pidato, sampaikan sama Pak Bupati, Pak Wakil dan Pak Sekda, sekarang tidak ada lagi warna ini, warna ini, warna ini, yang adalah warna merah putih. Sekarang tidak ada lagi pendukung dan bukan pendukung. Sekarang adalah masyarakat kita. Mau dia pilih saya atau bukan, tetap masyarakat yang harus dilayani. Silul arham, sambungkan persaudaraan. Coba lihat pak, hebatnya itu sholat berjamaah mengajarkan persaudaraan. Coba lihat kalau kita sholat berjamaah pakai bahasa masing-masing. Sholat berjamaah pakai bahasa masing-masing, kacau sholat pak. Yang jadi imam keturunan Arab, Allahu Akbar. Datang makmum nelayan dari Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis, Pungallahu ta'ala malupu. Menyusul penjual nasi Padang, dia takbir pakai bahasa Padang, Allah nan gadang. Terakhir datang jamaah dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa Betawi, Allah gede banget gitu loh. itu baru empat pas sudah kacau. Bagaimana kalau datang semua ini Pak? Maka makna sholat berjamaah sebenarnya adalah ukhuwah, persaudaraan. Bagaimana supaya terjadi persaudaraan? Satu, kalau kau jadi jamaah, jangan kau merasa paling pintar dalam masjid. Ada orang masuk masjid Pak, mulai takbir dia ganggu kita, kayak dialah yang paling soleh. Allah Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kayak dia mau gigit telinga kita Pak. Ada yang begitu. Itu juga tangannya juga kadangkala menarik perhatian. Pelan-pelan saja Pak, jangan juga. Ada di muda lebih kencang lagi. Saya tanya anak muda, kenapa lebih kencang? Dia bilang, itu sudah tua Ustaz, saya lebih kuat. Apalagi kadangkala kalau kau jadi makmum, jangan kau ganggu dengan mazhabmu dengan orang lain. Contoh, ada kaki itu biasa kan? Allahu Akbar. Kasih pindah kakinya. Dia kasih pindah, dia kasih pindah lagi. Saya pernah kasih pindah kaki saya, dia makin dekat. Saya kasih pindah lagi, tidak bisa lagi goyang kaki saya, masih dia tempel. Sekali ku injak baik-baik. Selesai sholat dia bilang, kenapa kau injak? Hah, kau juga ganggu saya. Kenapa kasih tempel kakimu ke kakiku? Jadi kaki yang seingat. Anu Ustaz, supaya merapat ini sap. Edek, kalau mau rapat sapmu, bukan kakimu yang kau kasih rapat, tapi pundakmu. Kalau kakimu rapat, kakimu rapat, sapmu longgar. Sujulah kau. Iya toh, jangan sampai kamu punya mazhab mengganggu orang lain. Lalu apa lagi? Kata Nabi, kalau kau pergi sholat berjamaah, pakai sikat gigi, pakai parfum. Apa sikat gigi parfum sampai kepada Allah? Tidak. Lalu tujuannya apa? Itu kemaslahatan orang, jangan sampai terganggu. Artinya apa Ustaz? Bau mulutmu, bau ketekmu, jangan sampai mengganggu orang di sampingmu. Tadi malam kau tidak sikat gigi 2 hari, kau makan pete. Hah? Kau datang sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kau ganggu orang di samping. Bayangkan Pak, dalam sholat Islam itu bagaimana menjaga orang lain. Bau mulut saja, bau badanmu tidak boleh ganggu orang. Jadi saya heran, ada orang Islam rajin berjamaah di masjid, jidatnya gara-gara sholat jami'ah pengurus masjid, tapi di kampung tidak ada yang senang. Depan rumahnya bertengkar gara-gara parkir, samping rumahnya bertengkar gara-gara gotnya, belakang rumahnya bertengkar gara-gara sampahnya. Baru kau bagus sholatmu, kamu bukan orang mulia. Orang mulia kata Allah, kata Nabi, hayrun nas anfa'uhum linnas, yang baik orang sama orang lain. Bayangkan kalau kita, kalau mau maju di kampung Pak, jangan bertengkar. Boleh berbeda pilihan politik, boleh berbeda mazhab, boleh berbeda partai, boleh berbeda agama, boleh berbeda suku, tapi kita persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan berbeda mazhab kita saling memaki. Ah, itu bukan sunnah. Kenapa? Enggak begitu, bid'ah. Maulid bid'ah, tahun baru bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak ada pada sama Nabi. Kalau tidak ada pada sama Nabi, kalau begitu kasih tahu ustadmu, jangan khutbah pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Nabi khutbah tidak pakai bahasa Indonesia. Kalau begitu kau ceramah, jangan suruh pakai mic. Kenapa? Nabi tidak pakai mic. Itu semua. Maka yang baik, lakukan yang kamu lakuni, jangan kau ganggu dan kau salahkan orang lain. Saya paling banyak pertanyaan, Ustaz, katanya kalau ada foto di rumah, malaikat tidak mau masuk. Kalau ada orang bilang begitu, kalau begitu ada orang sakit, Pak, pasang foto banyak-banyak di kamar supaya malaikat pencabut nyawa enggak masuk. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bersatu waqtasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Yang ketiga kata Nabi, kita dengar Pak, pesan Nabi kalau mau maju ini kampung. Yang keempat, at'im al-masakin. Yang ketiga kata Allah, beri makan fakir miskin. Beri makan fakir miskin. Alhamdulillah Pak, ada MBG. Bagus itu MBG Pak. Cuma orang-orang pelaksananya ini jahat. 19.000 ekor sapi dipotong tiap hari. Pernah-pernah kita lihat daging. Ternyata usut punya usut, sudah jadi roko itu sapinya. Yang keempat, kalau mau maju, kata Nabi, wa minal lail tahajjat bihi, salat tengah malam. Bagi muslim, biasakan salat tengah malam. Kalau ini kita lakukan Pak, maka janji Allah dalam Quran, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Maka kata Allah, kalau penduduk satu kampung baik agamanya di kampung itu, saya akan turunkan keberkahan dari langit dan aku munculkan keberkahan dari dalam tanah. Itu janji Allah. Mau lihat buktinya? Saudi Arabia, kekayaannya hanya gas dan minyak, tapi tidak ada orang Saudi datang di sini menjadi tenaga kerja. Di Indonesia semua ada Pak, gas ada, minyak ada, nikel banyak, batu bara banyak, sawit banyak, beras ada, sawah di mana-mana ada, bajandanya juga banyak, penganggurannya juga banyak. Tapi banyak negara rakyat kita keluar negeri untuk cari nafkah. Maka rumusnya, kalau mau bagus negara ini, apapun agama kita, ayo masing-masing umat taat kepada Tuhannya, jalankan agamanya masing-masing, insya Allah Allah berkahi kampung ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Kembali, tidak ada gunanya pulang ceramah ini kalau yang malas sholat masih tetap malas sholat. Kalau pulang dari ceramah ini yang tadinya malas sholat sudah sholat, itulah makna hijrah. Yang sudah sholat, alhamdulillah, datang ke masjid berjamaah, itulah hijrah, dia tingkatkan kualitasnya. Pegawai tadinya masih malas ngurus rakyat, selesai pengajian ini, mulai besok dia ngurus rakyat dengan baik, itulah makna hijrah. Kalau ini kita sudah lakukan, alhamdulillah, acara ini sudah ada faedah dan manfaat. Penghormatan setinggi-tinggi penghormatan. Saya dengar tadi dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak, yang hadir di tempat ini ada yang datang dari pulau naik perahu malam-malam. Percaya Bapak Ibu, langkah-langkah kaki Bapak meninggalkan rumah untuk dengar dakwah jihad fisabilillah. Kata Nabi, orang yang tinggalkan rumahnya mau pergi dengar ceramah seperti ini, kaki kanannya langkah satu pahala, kaki kirinya digugurkan dosa kecilnya. Jadi kalau naik pulau, bagaimana kalau naik perahu Ustaz? Dayungnya dihitung. Bagaimana kalau naik mesin? Roda mesinnya dihitung Pak. Allah itu maha adil. Lalu apa lagi? Bapak duduk di sini, dengar dakwah, dengar kata Nabi. Ketika bubar ini, malaikat yang datang naik ke aras Allah, lalu melapor. Oh malaikat, dari mana kau? Ini Nabi menjelaskan bukan berarti Allah tidak tahu cara Nabi memberdakwah. Malaikat menjawab, saya dari pulang peringatan tahun baru Islam di masjid. Siapa-siapa yang hadir di situ, disebutlah semua. Bupati, wakil bupati, ketua dewan, polisi, tentara. Siapa yang ceramah? Dasat Latif. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka mendengar dakwah. Lalu setelah itu Allah berfirman, ketahuilah wahai malaikatku, tidaklah mereka tinggalkan tempatnya sebelum aku telah mengampuni dosa-dosanya. Maka Bapak Ibu sekalian, hadir di tempat ini selain dengar dakwah, sesungguhnya cara kita menghapus dosa dan kesalahan kita. Terima kasih setinggi-tinggi penghormatan. Saya sering pergi ceramah Pak, tapi di tempat ini saya sangat dimuliakan dalam penerimaan sambutan tamu. Lengkap tentara polisinya, angkatan daratnya, angkatan lautnya, lengkap dengan senjatanya, anak-anak sekolahnya dengan kibar bendera merah putih. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak sekalian dalam memuliakan tamu ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat sampai di tujuan. Meskipun kita tidak berjabat tangan, tapi tautan hati kita sudah Allah jadi saksikan di akhirat kelak. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat gak apa-apa. Yang masalah itu gak ada tato gak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan kalian buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, dia ambilnya setrika. Oh, belok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja. Jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air wudhu Pak Ustaz, air wudhu masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan mencabut.
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin. Jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda. Ya dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada ada terus yang akan memakmurkan masjid terus. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
3: Ya, baik pendengar Radio Dawud Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

0: بَشِير
1: Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: Ilallahi marji'ukum, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

0: Ghafur.
1: Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

0: Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat.
1: Pendengar Radio Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu 'alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menaikkan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayastajiballahu lahu indas syada'idi wal karbi, falyuksir du'a fil rakha'i." Barang siapa yang suka, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya pada saat-saat sempit dan kesulitan, maka hendaklah ia banyak-banyak berdoa pada saat-saat ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat Maghrib Islam Center rahimakumullah. Bersama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan. Nikmat iman, Islam, kesehatan hingga kita melangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin. Pada malam hari ini melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, alhamdulillah. Kemudian kembali bersama kita dengarkan kajian taklim setiap malam Selasa, pembacaan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang disampaikan guru kita Al-Habib Muhammad bin Muhdor Al-Atos, pengasuh Pondok Pesantren Darussofa Samarinda. Hadirin rahimakumullah, bersama kita menyimak kajian pada malam hari ini. Kepada beliau disilahkan saldo ala Nabi Muhammad.
1: Astaghfirullahaladzim aladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum atubu ilayh min jami'il ma'asi wa dhunub saghiriha wa kabiriha al-fatih ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi al-kiram ajma'in خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام الفقيه المحدث محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي وأصوله وفروعهم ما يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكرامتهم وسلامتهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا فتاح يا عليم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم معاشر الحاضرين والحاضرات para ayahanda ibunda jamaah salat fardul maghrib Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Republik Indonesia. Berikut pemirsa saluran TV dan radio dakwah Islamic Center Kota Samarinda dimanapun posisinya berada, semoga kita semua pada malam hari ini hingga malam-malam berikutnya senantiasa oleh Allah dihujani dengan rahmat dan keberkahannya, dan semoga pada malam hari ini khususnya segala amal ibadah kita yang sudah kita dapat sama-sama melaksanakannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta dibalasnya kelak dengan balasan berupa pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalalu fi'ulah atas nikmat taufik dan hidayahnya. Setelah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah. Sehingga dengan nikmat tersebut pada malam hari ini dapat kembali bersama-sama kita melaksanakan salat fardul maghrib secara berjamaah. Terlebih lagi kita dapat menyambung itikaf kita mulai dari sebelum maghrib sampai setelah maghrib ini dan menjelang isya nanti. Dan itikaf kita mari sama-sama kita isi dengan ta'lim kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang pembahasannya seputar doa-doa yang penting sekali untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, sangat dan amat bermanfaat sekali. Yang mudah-mudahan harapan kita masing-masing, apa yang kita cita-citakan, yang kita hajatkan, masing-masing dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama semoga Allah selalu membimbing kita dengan taufiknya sampai titik akhir hayat kita, sehingga dengan taufik tersebut dan hidayahnya Allah kita bisa melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Kemudian salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan, kita curahkan keharibaan Nabi kita, imam kita, sang suri tauladan kita, sang pemimpin kita, pemimpin dunia dan akhirat nanti, pemimpin yang tidak bisa secara hakikat terganti-ganti dari alam dunia hingga akhirat nanti, yang di dunianya selalu perhatian dan kasih sayangnya, perhatiannya tercurah kepada umatnya, begitu juga kelak beliau menjadi bagian daripada para nabi dan para rasul, para delegasinya Allah yang paling sibuk untuk mencari umatnya demi untuk keselamatan umatnya bersama-sama dengan beliau nantinya masuk ke dalam surga bisyafa'ati, dengan syafaatnya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan bagian daripada itu semua. Berikut keluarga besar beliau dan para sahabat serta seluruh pengikutnya ila akhir zaman. Bapak ibu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kita ini yang merupakan lanjutan dari sebelumnya. Di minggu yang lalu, di antara yang terpenting amalan yang bisa menghilangkan kesumpekan, yang bisa menghilangkan kegalauan, yang bisa menghilangkan kegelisahan, yang bisa menghilangkan keraguan di dalam diri kita, dari hati kita, ya, terkadang itu bisa terjadi, baik itu ketika kita sholat ataupun ketika membaca Al-Quran atau ketika kita berzikir dan lain sebagainya, min anwa'il ibadah, dari bagian pelaksanaan ibadah. Apa yang menjadi solusinya? Maka Rasulullah SAW memberikan satu bimbingan kepada kita yang dimana di akhir-akhir tahun ini banyak sekali kita menerima keluhan-keluhan dari sahabat-sahabat kita yang bukan hanya mereka terganggu dari sisi materi, juga mental, bahkan ya terganggu nilai-nilai keimanannya kepada Allah, sehingga timbul keraguan demi keraguan dan lain sebagainya. Maka itu perlu diobati, ya, perlu secepatnya dievaluasi. Dan di antara obatnya itu, dalam kitab Al-Adhkar ini Allah memberikan satu solusi lewat lisannya Rasulullah SAW, yaitu dengan dibawa gembira. Ajib. Nah, ketika kita menyimak atau mendengar ada satu solusi, ya, gembira itu bisa menghilangkan keraguan, kesumpekan dalam diri kita. Ya, apa yang menjadi dasarnya? Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un." Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, "Qul, katakan, bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian itu bergembiralah kamu, bergembiralah kalian." Contoh, ya, ini kita bisa sholat maghrib berjamaah, ya, ini adalah anugerah dari Allah, ini fadl minallah, rahmat dari Allah, satu anugerah dari Allah, kasih sayang Allah membimbing kita sampai kita bisa melaksanakan sholat fardul maghrib. Oh, ini nikmat. Jadi perlu ada penghayatan di sini. Ya Allah, betul ya, nikmat. Ini adalah nikmat. Nikmat, ya, secara maknawi, ya, di mana kita bisa merasakan tenangnya hidup ini ketika kita sholat, ketika kita baca Al-Quran, tapi dengan penghayatan, dengan kesungguh-sungguhan di saat kita menghadap Allah, betul-betul hanya kita merasa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ajib. Di situ akan lahir kesenangan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, yang tidak bisa kebahagiaan itu didapatkan di luar manapun. Di tengah-tengah orang banyak mencari kebahagiaan itu, mencari hiburan sekarang, ya, coba mereka lihat, ya, pada bertepatan dengan waktu ini di tempat-tempat hiburan, ya, apapun jenisnya pasti rame, ya, pasti rame. Kenapa? Mereka satu, berani mengorbankan uang, beli minuman ini, beli makanan ini, itu dan sebagainya, diajak keluarganya, ajak temannya, kumpul-kumpul dan sebagainya. Satu yang dicari, kesenangan dan kebahagiaan. Ajib. Ya. Nah, kalau kita pikir secara logika, ya Allah, ini adalah kesenangan yang luar biasa ketika kita bisa mendapatkan anugerah berupa sholat dari Allah. Ini kan anugerah juga dari Allah, karena kata Rasulullah SAW, ya, pelaksanaan sholat diantaranya yang merupakan anugerah dari Allah, sekalipun mudah untuk dilakukan secara logika, tapi berat dilaksanakan, ya, secara real, kalau tidak karena ada bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat ada mendapatkan bantuan dari Allah, baru kita akan merasakan ringan, akan merasakan mudah, merasakan nyaman, karena ada bantuan. Kalau tidak ada bantuan, berat. Nah, itu. Berat. Ada bantuan itulah. Waduh, kita harus bayar SPP. Bah, tiba-tiba ada yang bantu. Ini bantuannya. Wah, enak kan, jadi ringan. Ya. Gitu. Jadi yang namanya bantuan itu memeringankan. Nah, itu makanya kita minta kepada Allah. Nah, di antaranya ini Allah kabulkan. Kita bisa sholat itu udah alhamdulillah, ya Allah, nikmat. Di tengah-tengah sana mereka bukan tidak mau, mau mereka sholat berjamaah, mau mereka datang ke masjid, mau mereka duduk di majelis ilmu, tapi tak bisa kalau bukan karena bantuan dari Allah. Berat. Ya, berat. Amrun azim, kata Rasulullah. Wa innahu layasirun liman yassarahullah. Itu sesuatu yang azim, berat, agung, istimewa, tapi akan menjadi mudah, terbalik, jikalau mendapatkan sebuah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan taufik. Nah, ketika kita mendapatkannya, nah, ini harus kita bawa bahagia, harus kita bawa senang. Alhamdulillah, makanya kalimat itulah yang keluar. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau memberikan kemudahan kepada saya bisa itikaf di masjid. Alhamdulillah, ya Allah,
2: Engkau bisa menjadikan saya bagian daripada orang yang memakmurkan masjid. Alhamdulillah ya Allah, kau telah manggil saya untuk bisa duduk di majlis kekasihmu Muhammad. Ya Allah, nikmat. Bawa senang, bawa bahagia. Ya, itu bawa senang, bahagia. Kenapa? Karena ini adalah merupakan anugerah dari Allah. Tidak semuanya orang mendapatkannya. Beda. Kalau ya perkara apa namanya, materi, makanan, minuman, bahkan uang sekalipun, ya itu tidak harus mereka itu ya syaratnya beriman kepada Allah. Nah, siapa aja boleh. Ya, ini nikmat yang besar ini ya, seperti kita rasakan sekarang ini nikmat besar, anugerah dari Allah. Fa bidzalika falyafrahu. Maka dengan nikmat itu kalian harus sadari ya, bahwa senang, bahwa gembira, bahwa bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan sesuatu yang murahan, tapi sesuatu yang ghali, yang mahal. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkannya, Allah. Ya. Fabidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Ketika kita bisa sholat, bisa baca Al-Quran, bisa berzikir bersama-sama, bisa bersilaturahmi, bisa berbagi, huwa khairu mimma yajma'un. Lebih spesial, lebih baik, lebih utama yang kalian dapatkan dan yang kalian lakukan ya dari anugerah Allah tadi itu, untuk dikembalikan kepada Allah dari yang ada, yang terkumpul ya, yaitu notabene-nya punya kita mungkin, tapi pada hakikatnya belum tentu punya kita. Nah, itu lebih baik. Lebih baik daripada yang di luar sana mungkin ada 100 kapling. Yang di luar sana ya ada 10 mobil, ada 10 rumah. Tapi ketika kita bisa ya, bisa hadir ke masjid, sholat berjamaah, bisa berzikir, bisa bermuhasabah, bisa bersolawat kepada Rasulullah, bisa berbagi ya, bisa bersilaturahmi, ini adalah anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jib, masyaallah, luar biasa. Ya, fa bidzalika falyafrahu. Ya, maka terlebih lagi ketika kita mengaitkannya dengan Rasulullah SAW. Ya, mengaitkannya dengan Rasulullah. Kita bisa beriman, kita kaitkan dengan Rasulullah. Kita bisa menjadi orang muslim, kita kaitkan dengan Rasulullah. Kita bisa beribadah, kita kaitkan dengan Rasulullah. Ya Allah, ini berkah wasilah kekasihmu Rasulullah, kekasihmu Muhammad bin Abdullah. Saya nyatakan nikmat Islam adalah nikmat yang paling terdepan, yang paling agung buat saya, paling istimewa buat saya. Nikmat iman kepadamu ya Allah, nikmat agung istimewa buat saya. Berikutnya nikmat sehat, berikutnya nikmat taufik. Alhamdulillah ya Allah, tapi bagi saya ada yang di atasnya lagi, nikmat yang lebih agung lagi, nikmat engkau telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi saya, yang berkat perjuangannya siang malam sehingga saya sekarang mendapatkan titel menjadi bagian hambamu yang iman kepadamu, yang pasrah, yang bisa menjalankan perintahmu, yang tahu jati diri saya dan bisa mengenalmu ya Allah, berkat itu tuh, yang satu orang itu yang Muhammad namanya, Allah, yang selalu harapannya harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang bukan harapan, sebatas harapan kepada umatnya, pengikutnya, pecintanya, mereka selamat, mereka bahagia, mereka sukses di dunia, akan tetapi juga rauf rahim, sifatmu ya Allah engkau letakkan pada dia sifat kasih dan sayangnya, dan betul-betul terrealisasikan kasih sayangnya itu bisa dirasakan bukan hanya orang yang menjadi pengikutnya Nabi Muhammad, melainkan kepada seluruh manusia, rahmatan lil alamin, raufur rahim, rahmatan lil alamin, bukan hanya kepada umatnya sahaja, akan tetapi juga kepada seluruh makhluk Allah merasakan kasih sayangnya Nabi Muhammad. Kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah ya kemukakan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di bumi ini. Nikmat ya Allah. Ini aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika kita membawa hati kita ini kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang bernuansakan ibadah, ya, hal-hal yang bersifat sosial, maka niscayalah itu adalah obat yang paling utama untuk membangkitkan kembali hati menjadi hati yang bersih, yang akan melahirkan kesenangan dan kebahagiaan. Allahu Akbar. Ya, kita baca Al-Quran, itu akan membangkitkan kembali hati menjadi bersih, kemudian timbul bahagia. Kita bersolawat, ya, itu akan menimbulkan hati yang bersih, kemudian melahirkan hati yang bahagia. Setiap hati yang bersih pasti akan bahagia, akan lahir bahagia, akan lahir kesenangan. Haji, masya Allah. Makanya, ya, Rasulullah menganjurkan kepada kita bawa bahagia, bawa himung, bawa happy. Jangan dibawa sumpek dunia ini. Sudah dunia ini bagaikan panggung saniwara, kita bikin sumpek lagi. Ya repot, enggak usah dibikin sumpek, dibikin susah, dibikin bingung, maka kita akan tambah bingung. Bawa happy. Bagaimana caranya? Membiasakan membawa diri kita aktif di masjid untuk bagian menjadi bagian sholat berjamaah di masjid. Dibawa diri kita ke majlis ta'lim untuk menjadikan bagian diri kita jamaahnya majlis ta'lim. Bawa diri kita ke Al-Quran untuk supaya kita mendapatkan bagian jiwa yang senang dan gemar membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Di situ akan menjadi proses untuk melahirkan kebahagiaan yang bersumber dari hati yang bersih. Ajib. Kemudian yang berikutnya, ini masalah ruqyah. Ya, terkadang kita kan bertentangan ketika ada ruqyah. Wah, ini tidak boleh, dilarang dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita pelajari juga. Dan di sini pentingnya kita menuntut ilmu. Ya, supaya kita ada dasar melihat orang yang di ruqyah. Oh, ini, nah, jangan sampai kita suudzon dulu. Ya, kita kembali dulu ke dasarnya. Kembali dulu ke dasarnya. Ruqyah itu boleh apa tidak? Ya, ruqyah itu kayak pengobatan gitu deh. Pengobatan secara Islam, bukan pengobatan secara dukun pakai keris gini-gini, bukan ya. Ya, pengobatan secara Islami, dibacakan Al-Qur'an. Nah, itu boleh. Seperti itu. Dan juga ada syarat-syarat tertentu, ya. Ruqyah ini ada syarat-syarat tertentu. Tidak sewenang-wenangnya sendiri. Artinya mentang-mentang boleh kemudian dia membuat aturan sendiri, tidak demikian. Ini di berikutnya adalah rawayna fi sahihail Bukhari Muslim. Ya, dalam sahih Bukhari juga dalam sahih Muslim. An Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu ta'ala anhu qala intalaqa nafarun min ashabi Rasulillah fi safarihi safaruha hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab fastadafuhum fa'abaw an yudayifuhum faludiga sayyidu dhalikal hayy fas'au lahu bi kulli shay'in la yanfa'uh la yanfa'uhu shay'un faqala ba'duhum law ataytum ha'ula'i ar-rahtu alladhina nazalu la 'allahum ay yakuna 'indahum ba'du shay'in fa'atawhum faqalu ya ayyuhal rahat inna sayyidana ludiga wasa'ayna lahu bi kulli shay' la yanfa'uh shay' فهل عند احد منكم من شيء قال بعضهم اني والله لا ارقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه وما به قلبة فأوفهم جعلة الذي صالحوهم عليه وقال بعدهم اقسموا فقال الذي رق لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننذر الذي يأمرنا فقدموا على النبي فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما وضحك النبي هذا لفظ رواية البخاري وهي أتم الروايات dalam riwayat al-Imam Bukhari dan ini atamur riwayat sebutkan riwayat yang paling sempurna. Ini saya terjemahkan apa yang disampaikan tadi dalam riwayat itu bahwasanya ada seseorang dalam perjalanan. Perjalanan jauh ke satu kampung. Setibanya di satu kampung itu, ini orang yang dalam perjalanan ini datang ke sebuah kampung. Ya, maka dia meminta kepada orang-orang yang di kampung itu untuk menerima dia. Ya fulan, bisakah menerima kami ini di kampung ini untuk singgah dalam perjalanan kami? Bertamulah kepada kalian semuanya. Kemudian mereka berunding dengan kepala sukunya mereka. Hasil daripada rundingan itu, kepala sukunya bilang, sampaikan kepada dia, enggak boleh, kami tidak menerima orang asing di sini. Ya, tidak diterima. Ya, jadi ya kesian orang tadi dalam perjalanannya, ya, ya melanjutkan perjalanannya tidak bisa istirahat di satu kampung tadi. Sudah? Tidak lama kemudian pimpinan orang kampung tadi itu disengat ular sehingga kena bisa ular, sakit, ya sakit sakit, dibawa ke orang-orang di sekitar itu untuk diobatin. Mungkin kalau sekarang dibawa ke dokter lah, ke tabib untuk diobatin sakit, tidak bisa sembuh. Oh ya, terus dengan berbagai macam cara untuk bisa mengeluarkan bisanya supaya nih kepala suku ini bisa sembuh, enggak bisa-bisa, ajib. Akhirnya sesama mereka ini runding, ini kita sudah membawa kepala suku kita ini ke semua tokoh-tokoh yang ada di kampung kita ini, enggak ada yang bisa nyembuhkan, aneh, biasanya mudah aja gitu. Iya, untuk bisa mendapatkan kesembuhan ini enggak bisa, ini skenarionya Allah. Ya. Karena tidak bakalan terjadi sesuatu kalau Allah tidak menghendaki. Dia cari-cari pada akhirnya buntu. Enggak bisa, si kepala suku ini yang keras pada saat dimintai oleh si tamu ini untuk si tamu ini bisa tinggal beberapa jam saja di kampungnya, enggak diizinkan. Akhirnya ya tadi itu mendapatkan musibah dan tidak bisa diobati. Ya, enggak bisa diobati, bisanya tetap menjalar, tambah sakit dia. Ajib. Akhirnya oh ingat dia, coba kita datengin orang yang pernah datang sama kita untuk minta tinggal di kampung kita. Kita kejar dia. Kita susul dia, barangkali dia mau membantu gitu untuk mengobati pimpinan kita. Barangkali dia bisa. Nah, akhirnya dicari-cari, disusul orang tadi, didapatkan di dalam perjalanan itu. Didapatkan di tengah perjalanan, kemudian dimintai, ya fulan, mohon maaflah, kami ini mengganggu perjalanan Anda, bisa enggak Anda kembali ke kampung kami? Kenapa? Kata, pimpinan kampung kami ini terkena sengat ular, jadi dia kena bisa ular, ya, dan sampai saat ini enggak ada orang yang biasa menyembuhkan di kampung kami. Pada kesempatan ini menyembuhkan pimpinan kami, jadi masih kesian dia terkena sengatan ular tadi itu. Kata orang tadi, itu pang, kalian itu sombong, aku minta waktu sebentar saja untuk istirahat, kalian tidak mau. Ya, padahal aku bisa menyembuhkannya insya Allah dengan ruqyah biiznillah. Dengan ruqyah kami bisa menyembuhkan itu, ya, dengan izin Allah tuh, pimpinan kamu itu. Ya, tapi karena kamu tidak mau membiarkan saya untuk istirahat di kampung-kampung, ya enggak mau saya meruqyah. Baik-baik tuan-tuan, begini aja. Ya, sekarang kita kembali aja ke kampung kami. Tolong bantu pimpinan kami untuk disembuhkan. Enggak bisa kecuali bikin perjanjian dulu. Apa perjanjiannya? Perjanjiannya terima kami sebagai tamu Anda. Oh, siap. Nanti saya akan siapkan rumah bermalam di situ. Oke, tapi tidak berhenti di situ saja. Kenapa? Perjanjiannya saya akan merugiah, ya, dan kalau sudah selesai berhasil sembelihkan saya kambing. Ya, jamu saya dengan jamuan yang enak baru saya mau, wajib. Baik, enggak ada masalah, kata dia. Kalau memang bisa, saya akan usahakan. Saya siapkan rumah, kemudian saya akan sembelihkan kambing, nanti makan. Ya, sama-sama kita syukuran. Baik, kalau begitu kita janji ya. Ya, berjanji, subhanallah, akhirnya kembali lagi lah. Kembali dibawa langsung ke orangnya, yaitu kepala suku di kampung itu, untuk diobatin. Masya Allah, akhirnya sudah datangin. Cukup dia datang sebentar, dipegang ya kakinya yang kena sengat ular tadi itu. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah berdoa sebentar aja langsung dia alhamdulillahirabbil alamin, kata dia. Ya, selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah berkah Allah sembuhkan. Penyakitnya sudah hilang. Ya, selesai. Begitu alhamdulillahirabbil alamin, setelah berdoa, maka si kepala suku tadi itu langsung nasyat. Langsung semangat, langsung bisa berjalan, langsung sembuh seakan tidak terjadi sesuatu pada dirinya. Ajib, masya Allah. Ya, akhirnya dia negor, kita kan sudah perjanjian bahwasanya kalau berhasil akan menerima saya sebagai tamunya, kemudian akan disembelihkan seekor kambing. Oh, siap, katanya. Akhirnya masya Allah disiapkan rumah, kemudian disembelihkan seekor kambing. Masya Allah. Nah, jadi ketika ini sudah terjadi, sampai orang tadi itu kembali ke kampungnya, berjumpa dengan Nabi SAW, disampaikan kepada Rasulullah SAW tentang perihal tersebut. Ya, artinya sampai diceritakan, ya Rasulullah, kami setelah meruqyah itu kami disembelihkan kambing. Ya, alhamdulillah, dan orang yang kami ruqyah itu juga sembuh ya Rasulullah. Senyum Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, kamu mendapatkan bagiannya, yaitu seekor kambing tadi, makan-makan dengan mereka. Kenapa kamu tidak memberikan bagiannya untuk saya, kata, sambil Rasulullah menggayainya dengan tersenyum. Kenapa enggak saya diambilkan dari bagian itu, ya, atau dibawa gitu untuk bagian saya, kata Rasulullah SAW. Ini menandakan bahwasanya ruqyah yang sesuai dengan syariat itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan meruqyah siapa saja, yang penting sesuai dengan syariat, baik itu caranya ataupun dari sisi bacaannya. Kemudian dalam riwayat yang lain, nah ini, kan ada dua riwayat tadi. Dalam riwayat yang lain dinyatakan juga bahwasanya, ya, ketika ada seseorang, ini diriwayatkan dari Ibnu Sunni dari Abdurrahman bin Abi Layla. An rajulin an abihi qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna akhi waja' faqala wa ma waja' akhik. Jadi datang seseorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya saudara saya ini sakit. Sakit apa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu ya Rasulullah, lamam itu kayak penyakit gila, kena gila ya Rasulullah. Baik. Qala fab'ath bihi ilai. Kalau begitu sudah, bawa aja saudaramu ke saya, nanti akan saya ruqyah.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن

الله أكبر الله أكبر.

Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayastajiballahu lahu indasyada'idi wal karbi, falyuksiri du'a fil rakha'i." Barang siapa yang suka, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya pada saat-saat sempit dan kesulitan, maka hendaklah ia banyak-banyak berdoa pada saat-saat

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Kenapa orang Islam itu sholat? Ini dulu, bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Baik. Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa mana. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
1: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya dia sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid, zuhur.

Intahayam kamu kinang. Sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kamu sembahyang aku sendiri warung untuk makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah menggapak. Namun tidak wajib. Mau ada makabat, karena kemungkinan ini tadi mbah yang adanya najis ini. Lain halnya, untung kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sawar, tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada sumah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengkabak salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka

sembarangan sembahyang bisa. Ngobrol kayak cacat menitimba situ. Bisa kisahnya, namun di baju, nah kayak apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan negara. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makan. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan, wahai Muhammad, di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang, gak ada masa aja, gak ada. Kerusakan sini aja. Sandal yang mana aja, lepasannya, dari timbal di sini. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat itu. Maka ada membangun dasa, ada menuntungkan mahanda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangan sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sujud. Masih aja batal kok. Hingga rukunya tidak gelahan. Rahatan sujud sadar. Aku belum rukuk, belum tidak. Nah bangkit. Bangkit berdiri. Rukuk, sujud. Oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sebetul sahwi awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud sahwi, dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib imam ragu-ragu, dan imam pun asa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal yang jujur hanya yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambil nyapas saja susunannya. Nah karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Makanya mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal.
Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Aku belum sujud sahwi. Sujud sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembahyangnya. Kalau rakan sujud sahwi itu mungkin bahagia sih ya, nah, batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata salam karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wiridnya panjang, ia ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sudah masalah dan lain-lain.

Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, Bib. Iya, dipisahin sofnya. Jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof. Biarin itu bagian anak-anak. Dia salat. Dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada anak terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Itu kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin enggak? Enggak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin.

hamba yang kembali dengan

Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalam. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepada aku lewat sholat.

alim ulama, sedih pandai, tokoh masyarakat, saudara-saudari, tak dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak dapat disebut gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita ini semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, dalam hadis sahih dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati, salat berjamaah, tafdulu salat al-fazi, lebih utama daripada salat sendirian, bisaba'in wa ashrina darajah, 27 derajat. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Banyak orang lain diberikan Allah umur panjang, badan sehat, tak kurang satu apapun, tapi berat dia melangkahkan kaki. Oleh sebab itu kalau kita dapat berkumpul malam ini, kita tinggalkan rumah dengan segala macam acaranya, ringan kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, itulah nikmat yang besar malam ini. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. InsyaAllah 40 menit akan datang, tak lama lagi, 40 atau 45 menit akan ada satu ibadah yang tidak ada dalam solat maghrib, tidak ada dalam solat zuhur, hanya ada pada solat isya. Man sallal isya fi jama'atin, siapa yang solat isya berjamaah, faka'annama salla nisfal lail, mendapatkan keutamaan seperti solat setengah malam. InsyaAllah akan kita dapatkan, dipanjangkan Allah umur, diberikan kesempatan. 45 menit menuju ibadah yang mendapatkan utama qiyamul lail, solat setengah malam, itu tak juga kosong dari nilai amal. 45 menit duduk kita sejenak, itu pun bernilai juga amal salih. Apa kata Nabi SAW? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke tempatnya masing-masing. Oleh sebab itu langkah kaki saya, bapak, ibu, saudara-saudari, kita semua malam ini bernilai 27 keutamaan, bernilai qiyamul lail setengah malam, bernilai jihad fi sabilillah. Dan sementara berada di dalam rumah Allah ini, malaikat senantiasa memanjatkan dua doa kepada Allah. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni hamba Allah ini, warhamhu, curahkan rahmat kepada dia. Dua yang senantiasa dipanjatkan doa oleh malaikat. Yang berdoa bukan manusia. Selalu kita mohon doa kepada jamaah haji yang baru pulang, karena mereka suci dari tanah suci, kita berharap mendapatkan kesucian, lalu kita pun minta doa. Ini yang mendoakan bukan jamaah haji, bukan alim ulama, bukan orang soleh, tapi yang mendoakan adalah malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni hambamu ini, warhamhu, curahkan rahmat untuk dia. Siapa itu? Orang yang berada di dalam masjid sementara dua. Kalau dia lakukan yang dua ini, maka berhenti malaikat mendoakan dia. Yang pertama, beranjak dia, yang sharif, keluar dia dari dalam masjid. Yang kedua, au yuhdis, atau batal wuduknya. Oleh sebab itu sementara insya Allah kita tak keluar masjid, tak pula batal wudu, mendapat keutamaan-keutamaan. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah sampai akhir hayat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa setiap Rabu kedua kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini tema yang akan kita kaji adalah tema yang tak asing. Kita semua selalu menyebut, mengingat, mengkajinya. Bagi yang sudah, anggaplah ini mengulang kaji, hafal kaji kena diulang. Bagi yang belum, menjadi pengetahuan maklumat yang baru. Yang kita kaji malam ini adalah masalah zikir. Apa makna zikir? Berapa pembagian zikir? Jenis dan macam zikir? Apa saja bacaan-bacaan zikir? Kapan waktu dan tempat berzikir? Apa keutamaan zikir? Apa ancaman bagi orang yang tidak berzikir? Tujuh inilah insyaAllah yang akan kita kaji. Yang pertama, makna zikir. Kalau disebut kata zikir, berarti maknanya dua. Menyebut dan mengingat. Menyebut di mulut,
mengingat di hati.

maka kalau ada orang menyebut tapi tak ingat, maka tak disebut dengan zikir. Ada pula orang yang mengingat tapi tak menyebut, maka zikir tak sempurna. Oleh sebab itu baru disebut dia sebagai zikir kalau ada tiga unsur: diucapkan di mulut, diingat di dalam hati, diagungkan dengan sikap yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah zikir yang sempurna. Misalkan mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala, sikapnya sikap orang yang mengagungkan. Bagaimana sikap mengagungkan itu Pak Ustaz? Ud'u rabbakum tadarruan, bermohonlah kamu kepada Tuhanmu tadarru. Dalam tafsir disebut makna tadarru tazallul, orang yang merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi baru kita rasakan dalam salat. Apa kata kita di hadapan Allah? Wajjahtu, aku hadapkan wajahku. Wajhiya, aku hadapkan wajahku. Bukan kepada atasan, kecil. Bukan kepada orang kaya, kecil. Bukan kepada orang punya jabatan. Tapi kita hadapkan wajah. Wajjahtu, aku hadapkan wajhiya, wajahku. Lillazi fatara samawati, kepada dia yang menciptakan langit wal ard dan bumi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut ilmu astronomi, ilmu yang mengkaji tentang makhluk langit, kalaulah matahari itu sebesar bola basket, matahari sebesar bola basket, maka bumi ini sebesar kacang hijau. Begitulah skala perbandingannya, sama-sama bulat memang. Kalaulah matahari sebesar bola basket, lalu bumi sebesar kacang hijau, lalu kita sebesar apa? Betapa kecil dan tak ada makna dan artinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai masanya nanti Allah jadikan Bukit Tursina, Jabal Abi Qubais, Bukit Jabal Sur, Jabal Rahmah, segala bukit yang ada di atas dunia ini kal ihnil manfush, seperti bulu kambing yang ditiup angin. Dulu orang mencukur bulu kambing untuk dijadikan wol baju musim dingin, karena sejuk di gurun pasir, dia pakai baju yang terbuat dari bulu kambing, tak mempan yang terbuat dari kutun, dari kapas, maka dia dari suf, bulu kambing, wol kata orang sekarang. Maka bulu kambing yang dicukur tadi sebelum dipintal menjadi benang, diletakkan di atas tikar, datang angin kencang bertiup, kal ihnil manfush, bukit-bukit yang besar itu seperti bulu kambing yang ditiup angin. Kalau bukit seperti bulu kambing, lalu kita seperti apa saat itu? Orang merasakan dirinya kecil di hadapan Allah ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna sikap mengagungkan, membesarkan. Itulah yang kita ucapkan, Allahu akbar, engkau maha besar, tak ada yang lebih besar kuasanya daripada engkau ya Allah. Oleh sebab itu tak dapat dilihat dengan mata, tak dapat disentuh dengan tangan, tapi dapat dirasakan dengan hati. Maka orang yang tak beriman kepada yang gaib, yang tak nampak, tak diterima Allah Ta'ala zikir dan salatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, allazina yuqimuna salah, orang-orang yang mendirikan salat, tapi sebelum sampai kepada salat, baca pangkal ayat, allazina yuqimuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, orang-orang yang percaya kedulu kepada yang gaib, barulah dia dapat mendirikan salat. Keyakinan kepada yang gaib itulah mendatangkan sikap pengagungan, merasa kecil, tak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang merasa dirinya besar, kaya, hebat, lalu dia baca ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lillahi ma fis samawati, apa yang ada di atas langit, wal ard, apa yang ada di dalam bumi, lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah, maka diri kita pun milik Allah, karena kita berada di atas bumi. Tak ada kuasa kita di hadapan Allah, maka akan keluar dalam mulutnya la ilaha illallah, la haula, tak ada daya, wala quwata, tak ada kekuatan illa billah. Maka zikir bermakna diucapkan di mulut, diingat di dalam hati, dan dengan sikap pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga ini ada, maka dia disebut dengan zikir yang sempurna. Ini tingkat atas. Lalu yang di bawah itu hanya dua.
sikap pengagungan mengagungkan Allah, hatinya mengingat Allah tapi mulutnya tidak. Nah, ini tingkat yang dua. Boleh jadi dia sedang di kantor bekerja, sibuk menghitung karena dia urusan ekonomi bagian akunting dan lain sebagainya. Mulutnya tak dapat menyebut Allah karena dia sibuk segala macam, tapi hatinya tetap berzikir mengingat Allah dengan sikap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia sedang berada di toko, mungkin dia sedang berada di tempat pasar dagang, tapi mulutnya tidak dapat mengucapkan karena dia sedang berinteraksi dengan orang lain, tapi hatinya tak putus tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini, maka selamat dia dari yang disebut Allah. La tulhikum, jangan sampai kamu dilalaikan dua. Amwalukum, harta kamu. Wa auladukum, dan anak-anak kamu. An zikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu, pergi suami pagi, pulang petang. Lalu dia di rumah mengurus rumah anak-anak. Tapi meskipun demikian, mulutnya tetap mengajar, mendidik, guru di sekolah, dosen di kampus, tapi hati tetap berzikir mengingat Allah dengan sikap mengagungkan Allah. Ini level yang kedua. Lalu yang adakah level tiga? Dia tak disebut dalam keutamaan. Yang ketiga ini adalah yang mengejek-ejek Allah. Na'udzubillah. Kalau sampai kepada tingkat kita yang pertama, alhamdulillah. Tak sanggup yang pertama, kedua, yang ketiga, na'udzubillah. Apa itu? Hanya mulut saja menyebut, hati tak mengingat, dan tak ada sikap mengagungkan sama sekali. Inilah yang dikecam dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengatakan amanna bi afwahihim, kami beriman dengan mulut, walam tu'min qulubuhum, tapi hati tak mengakui. Na'udzubillah. Bapak ibu, dalam keseharian, entah sengaja atau tidak, mungkin melihat orang yang seperti ini. Di antara yang tiga, padahal yang sempurna tiga, mulut menyebut, hati mengingat dengan sikap mengagungkan. Tapi bagi orang yang na'udzubillah pada level tingkat yang ketiga, mulut saja menyebut, hati tak ada mengingat dan tak ada sikap mengagungkan, bahkan mengejek-ejek Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah melihat orang seperti ini, mulut mengucapkan nama Allah tapi justru dijadikan sebagai alasan sandaran untuk tidak. Ibu datang besok, insyaallah. Betul ni, serius datang? Iya, insyaallah. Mulut menyebut nama Allah, insyaallah, kalau Allah berkehendak. Tapi justru ungkapan insyaallah itu sama dengan tidak. Na'udzubillah. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, duduk di tepi jalan, melihat, memandang mata, melihat sesuatu yang diharamkan Allah, padahal mestinya menundukkan. Andai dia tundukkan saja, insyaAllah terpelihara. Raddul basar, menundukkan pandangan. Ini sudahlah tidak menundukkan pandangan, justru mengeluarkan kata-kata yang menisbatkan kepada Allah, tapi justru memperolok-olok Allah. Subhanallah. Mulutnya mengatakan subhanallah, maha suci Allah, tapi kepada perbuatan yang justru melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka kita paling tidak level yang pertama, tapi karena keterbatasan tak mungkin kita selamanya pada level yang pertama, maka paling tidak yang kedua. Mulut tak menyebut tapi hati mengingat dengan sikap pengagungan. Kalau sampailah yang ketiga, na'udzubillah, hanya mulut saja menyebut tapi tidak ingat sama sekali. Tapi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kadang tanpa terasa atau sengaja atau tak sengaja, banyak orang yang terjebak pada rutinitas menyebut kata zikir. Mulut saja menyebut zikir. Selesai salat, apalagi kalau salatnya tak di masjid berjamaah, di rumah, entah karena terlambat atau karena malas atau karena iman sedang jatuh ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Memang sudah terbiasa berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tangan menyebut, mulut menyebut, tapi hati tak mengingat sama sekali. Bagaimana mau mengingat Allah menyebut subhanallah tapi tangan sambil memegang remote? Mana channel yang hilang selama 5 menit tadi? Subhanallah, subhanallah. Oleh sebab itu, ini yang masuk tercela dalam kategori yang ketiga. Mulut saja menyebut tapi hati tak mengingat, tak ada sikap pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan yang sempurna adalah tiga. Mulut menyebut, hati mengingat dengan sikap pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang pertama, makna zikir. Sekarang yang selanjutnya, yang kedua, yaitu tempat
atau waktu berzikir. Ada sebagian orang menganggap tempat berzikir masjid. Maka jangan heran kalau di masjid bicara pun tak mau, karena dia menganggap masjid tempat berzikir. Akhirnya dia berzikir, tapi kemudian ketika keluar dari dalam masjid, maka tak lagi berzikir niat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran banyak orang di masjid seperti malaikat, di kantor berubah menjadi iblis. Apa sebab? Karena dia kotakkan berzikir hanya di masjid. Padahal tidak, dalam Islam tak begitu. Kapan waktu dan tempat berzikir? Ada sebagian orang berzikir pagi, pada waktu subuh dia berzikir. Tapi dari mulai waktu subuh ke zuhur tak berzikir. Maka tempat dan waktu berzikir itu kapan? Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allazina yadhkurunallah, orang-orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa 'ala junubihim, waktu berbaring. Apa makna tegak, duduk dan berbaring? Siapapun orangnya, dimanapun dia tinggal, apapun status sosialnya, tak keluar dia dari yang tiga: tegak, duduk, berbaring. Bapak ibu yang bekerja di kantor yang memang posisinya tegak sebagai pengawas atau pekerja, apa namanya, tegak, dia tegak tapi hatinya berzikir. Sebagian lagi yang duduk bagian pengetikan, hitung menghitung dan lain sebagainya, dia duduk tapi hatinya berzikir. Sebagian lagi berbaring, diuji Allah Ta'ala dia dengan sakit berkepanjangan, di rumah sakit, melekat kulit tulang belakangnya ke kasur, tapi dia juga berzikir. Oleh sebab itu zikir tak terbatas di masjid, tak terbatas pagi, tak terbatas petang. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullah, berzikirlah kamu kepada Allah zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu, sabbih, bertasbihlah, sucikanlah Allah. Bukaratan wa asila, pagi dan petang. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu zikir tak bertempat dan zikir pula tak punya waktu. 24 jam maka dia kita isi bernilai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, hanya saja ada tempat-tempat tertentu tak boleh melafazkan zikir. Suatu ketika sahabat mengucapkan salam kepada Nabi, assalamu alaikum warahmatullah. Nabi tak menjawab, padahal salah satu kewajiban seorang muslim adalah menjawab salam. Tapi Nabi tak menjawab. Mengapa Nabi tak menjawab? Ternyata Nabi sedang berada di dalam tempat buang air kecil. Tak boleh melafazkan nama Allah. Maka tak boleh membawa ayat Al-Quran, tulisan Al-Quran, lafaz Allah, Muhammad Rasulullah adalah lafaz Allah. Tak boleh. Baik membawa maupun menyebut, itu tidak boleh. Akan tetapi diungkapkan di dalam hati, maka tak ada larangan. Tapi menyebut tak boleh. Apalagi umumnya di tempat kita, kamar mandi menyatu dengan tempat najis. Walaupun berbeda, ini lubang najis, ini tempat wudu kamar mandi, tapi dia menyatu. Maka tak boleh menyebut zikir nama Allah. Di mana menyebutnya? Di luar. Saat langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah 24 jam orang dapat berzikir mengingat Allah? Menurut teori, ya, bisa. Tapi orang manusia menurut medis tidur 8 jam, Pak Ustaz. 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 jam waktu bebas. 8, 8, 8, 24 jam. Waktu bekerja, bisa berzikir. Mulut tak menyebut, tapi hati bisa ingat. Waktu yang 8, waktu bebas bersama keluarga, bisa juga berzikir. Nah, bagaimana orang tidur bisa berzikir? Dalam Islam bisa diajarkan orang tidur berzikir. Bagaimana caranya? Dibuka dengan zikir, ditutup dengan zikir, maka dia bernilai zikir. Kapan itu? Orang yang menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tahut, Naham, tidur. Orang yang menyembah selain Allah, patung berhala, tidur. Orang yang menyembah Allah pun tidur. Apa bedanya? Tidurnya orang menyembah Allah bernilai ibadah. Tidurnya orang yang tak menyembah Allah tak bernilai ibadah. Kapan tidur itu menjadi ibadah? Ketika di awalnya dia sebut nama Allah dan ditutupnya pun disebut nama Allah. Apa kata orang Islam sebelum tidur? Allahum bismika, dengan nama engkau
Bismika Allahumma, dengan nama engkau ya Allah, ahya, aku hidup, wa amut, dan aku mati. Hidup dan matiku atas nama engkau. Wa ilaihin nusyur, kepada engkau, kepadanya kembali. Ketika bangun pagi pula, yang pertama kali dia sebut pun bukan nama yang lain. Siapa yang dia sebut pertama kali? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang sudah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, yang sebelumnya dia matikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kembali semua makhluk ciptaan. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu orang Islam hidupnya bernilai zikir. Berangkat pagi jam 8, pulang petang jam 4, 8 jam dalam sibukan pekerjaan, tapi itu bernilai zikir. Apa sebab? Karena ketika dia langkahkan tapak kakinya, dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Badannya boleh berada di pasar, badannya boleh berada di kebun, badannya boleh berada di kantor, tapi hatinya tetap bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum, kalau ada orang bertiga maka Allah menjadi yang keempat, merasakan kebersamaan dengan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap gerak ucapan, lintasan hati, lintasan pikiran, maka dia merasakan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seorang pedagang berzikir maka dia tak akan mainkan timbangan. Kenapa begitu? Karena dia tahu ada yang mengawasi. Kalau seorang pegawai berzikir, maka kita tak akan menemukan seperti yang kita alami sekarang. Bapak, ibu, saya, kita semua mungkin pernah mengalami urusan ke kantor, lamalah betul baru selesai. Kita kira sibuk betul lah si pegawai mengurus urusan kita, rupanya sibuk dia main game online. Apa sebab? Karena pegawai tak berzikir mengingat Allah. Kalau pegawai berzikir dengan Allah, akan datang rasa takutnya. Tahu dia 8 jam saya digaji di sini, ini akan dimakan, makanan ini akan berubah menjadi darah dan daging, ini akan dibawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau takut karena diawasi oleh atasan, atasan akan keluar kantor, atasan akan mengantuk dan tidur, atasan akan lalai dan lupa. Kalau takut karena diawasi kamera CCTV, akan ada pemadaman bergilir, akan ada korslet, akan ada mati. Tapi kalau diawasi oleh dia, siapa yang mengawasi? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tak mengantuk dan tak tidur. Pengawasan itulah yang dirasakan oleh orang yang berzikir. Kalaulah seorang anak sekolah mahasiswa hatinya berzikir, dia tak akan mencontek. Mengapa begitu? Karena dia tahu ada yang mengawasi dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya pula, kalau guru dan dosen berzikir, dia tak akan datang terlambat dan pulang cepat. Kenapa begitu? Karena dia tahu jam jadwal masuknya dan keluarnya, tidak ada yang mengawasi, karena mahasiswa tak dapat mengontrol dia. Semua nilai tergantung pada kuasa dia, tapi ada yang mengawasi dia. Siapa dia? Wa huwa sami'ul basir, dia yang maha mendengar dan maha melihat. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang ditanamkan oleh Rasulullah selama 12-13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah. Solat kapan? Belakangan. Solat belakangan, 1 tahun 2 tahun menuju hijrah ke Madinah baru wajib solat. Puasa kapan? Puasa belakangan. Kapan puasa baru wajib? Tahun pertama Nabi di Madinah belum ada puasa Ramadan. Tahun pertama hanya puasa Ashura, 10 Muharram. Tahun kedua baru kutiba alaikumus siyam, puasa bulan Ramadan. Zakat tahun pertama belum ada, pada tahun kedua baru ada zakat. Lalu apa yang selama di Makkah itu? Menanamkan tauhid, aqidah, keyakinan tentang keberadaan Allah, supaya ringan untuk berzikir, beribadah, infak, zakat, sedekah, salat, haji, umrah, dan lain sebagainya. Maka amal ni belakangan. Yang pertama adalah
mendekatkan diri lewat zikir, mengenal dan mengetahui siapa yang disembah Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pembahasan kedua, kapankah waktu dan tempat berzikir? Zikir tak mengenal waktu dan tempat. Oleh sebab itu apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah. Kalau kamu sudah merasa tenang, dirikanlah salat. Apakah hanya dalam salat itu saja zikir? Tidak. Aqimis salata li zikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Salat adalah zikir, tapi zikir bukan salat. Ada stasiun-stasiun, subuh berzikir, zuhur berzikir, asar berzikir, maghrib berzikir, isya berzikir, tapi bukan berarti dari subuh ke zuhur kosong tak mengingat Allah. Ini hanya stasiun zikir, tapi di antara waktu-waktu itu kita tetap berzikir, tak putus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dia tak punya waktu, dia tak punya tempat. Di masjid berzikir, di tempat berdagang berzikir, di masjid berzikir, di kantor berzikir, pagi berzikir, petang berzikir. Walaupun mulut tak senantiasa menyebut, karena kita banyak berinteraksi dengan orang, kita berbicara, tapi hati senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, apa saja lafaz-lafaz, ungkapan, ucapan zikir, apa pula yang paling afdal di antara ucapan itu? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hadis disebutkan, afdalu zikri, seafdal-afdal zikir, la ilaha illallah. Wa afdalu du'a, seafdal-afdal du'a, alhamdulillah. Oleh sebab itu, pujian yang pertama diucapkan ketika berdoa adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu baru bersalawat, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Atau tidak dia pakai lafaz alhamdulillah, tapi maknanya pujian dalam bentuk lafaz yang lain. Hamdai wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Tetap juga diawali dengan alhamdu. Hamda. Hamdai wafi ni'amahu. Segala puji bagi dia atas segala nikmatnya. Wa yukafi'u mazidah. Yang dengan pujian itu mudah-mudahan dapat senantiasa bertambah nikmat-nikmat yang dia berikan. Tetap diawali dengan alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi apakah hanya terbatas lafaz zikir pada la ilaha illallah? Karena Nabi menyebutkan afdhalu dzikri la ilaha illallah. Tidak. Tasbih subhanallah zikir, tahmid alhamdulillah zikir, takbir Allahu akbar zikir, tahlil la ilaha illallah zikir. Maka ini semua adalah lafaz-lafaz zikir. Bahkan bacaan Al-Quran pun zikir. Mengapa demikian? Karena ketika dibacakan ayat Al-Quran, wallazi, orang-orang yang idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada dia, zadathum imana, bertambah imannya, bertambah ingatnya, kuat teringatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka membaca Al-Quran pun zikir, termasuk solat itu pun zikir. Karena Allah taala berfirman, aqimis shalah, dirikanlah solat, li zikri, untuk mengingat aku. Tapi jangan dibalik, solat itu zikir, tapi zikir bukan solat. Kenapa begitu? Karena salat itu adalah aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan, mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Dia ada aqwalun, ada bacaan. Bapak ibu pergi haji, dari mulai Bir Ali sampai Makkah, Muzdalifah, Mina, Arafah, diam. Tak ada bicara sama sekali. Hajinya tetap sah. Karena dalam haji tak ada rukun qawli, tak ada bacaan. Tapi dalam salat ada bacaan. Kalau tidak dibaca maka salat tidak sah. La salata, tidak sah. Liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Karena Fatihah adalah rukun salat. Oleh sebab itu jangan dibalik. Apakah salat itu zikir? Ya. Karena Allah Ta'ala mengatakan aqimis salah, dirikanlah salat, li zikri, untuk berzikir mengingat aku. Tapi zikir bukan salat. Nanti kalau ada orang membalik, dianggapnya zikir itu salat, lalu dipanggil dari masjid, ayya ala salah,
Dia tak keluar dari kantornya, duduk saja, tetap saja, tak berwudu, hanya berzikir. Kamu kenapa tak salat? Salat itu kan zikir, cukup dengan eling saja. Na'udzubillah. Bahwa salat itu zikir ya, tapi zikir bukan salat. Akan tetapi di antara salat ke salat berikutnya, kita tetap dituntut untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat memilah-milih zikir itu. Apakah kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar seperti ucapan bapak ketika tawaf dari mulai Hajar Aswad ke Rukun Yamani, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu kemudian dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa maknanya itu? Bernilai zikir. Begitu juga ketika membaca ayat Al-Quran, bernilai zikir. Saat sa'i bapak ibu mengucapkan inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima, faman tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alim. Itu bermakna zikir. Maka tasbih, tahmid, takbir, tahlil, itu semua mengandung makna zikir, tapi dengan syarat mulut mengucap, hati mengingat dengan sikap pengagungan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita diajarkan zikir. Ada yang disebut dengan zikir pagi petang, bukunya sudah banyak dicetak, yang disebut dengan al-maksurat. Maksurat artinya bacaan-bacaan yang ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah, disusun oleh para ulama. Maka dibaca pada waktu pagi menyebut a'udzubillahi sami'il alim minasyaitanir rajim, dibaca pada waktu subuh sekali, pada waktu asar. Kalau dibaca subuh akan dipelihara sampai asar, dibaca asar dipelihara sampai subuh. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Membaca Al-Fatihah, membaca kul a'udzu birabbil falaq, membaca kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, membaca 10 ayat pilihan, 4 ayat pertama surat Al-Baqarah ditambah dengan ayat kursi dan 2 ayat setelahnya, ditutup dengan akhir surat Al-Baqarah lillahi ma fis samawati sampai habis. Dibaca pula ayat bacaan-bacaan yang lain, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Nah, ini semua bacaan-bacaan dan riwayat-riwayat lainnya tak lain tak bukan supaya mendidik kita untuk senantiasa berzikir, menyebut, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain disebutkan, kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani ala lisan, ringan diucapkan lidah, saqilatani fil mizan, tapi berat nanti ditimbangan mizan hari kiamat, habibatani ila rahman, dan dua kalimat ini pula disayangi oleh Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Mungkin bapak ibu naik kendaraan dari Perawang ke Pekanbaru, berapa waktu yang dibutuhkan lengkap dengan macet-macet dan jalan berlubangnya, mungkin 2 jam baru sampai. Berapa kali subhanallahi wa bihamdihi dan subhanallahil azim yang dapat diucapkan? Oh, saya tak bisa bicara, tak bisa berzikir Pak Ustaz, karena kami bicara dengan lawan bicara kami ramai. Mungkin mulut berbicara tapi hati tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Supaya terpelihara dari yang tidak-tidak. Bapak ibu dapat bayangkan, andailah kita mati na'udzubillah, mungkin tidak dengan kecelakaan atau mungkin tidak dengan penyakit, tapi memang sudah sampai masanya mati kita, tapi dalam keadaan berzikir, itulah yang selalu kita mohonkan kepada Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, tutup usia kami dengan husnul khatimah. Apa maknanya? Mati dalam keadaan berzikir dengan Allah. Tapi bisa bapak ibu bayangkan, mati dalam keadaan sedang mendengar lagu dangdut. Apa yang terjadi dalam keadaan su'ul khatimah? Oleh sebab itu kita senantiasa disuruh memperbanyak zikir mengingat Allah. Supaya apa? Supaya itulah akhir dari usia kita, menutup hidup dengan berzikir mengingat Allah. Awal hidup kita dulu, walaupun kita tidak berzikir, ada orang lain menzikirkan kita. Awal lahir kita ke dunia, kita tidak berzikir, tapi ada orang lain yang membuat kita berzikir. Siapa itu? Bapak kita. Kalau tak ada bapak kita, datuk kita. Kalau meninggal datuk kita, paman kita.
Andai kita tak punya paman, ada orang lain, orang Islam yang mengingatkan kita. Apa kata dia? Sayup-sayup kalimat itu masuk ke pangkal telinga kita. Ashhadu an la ilaha illallah. Itulah kalimat pertama yang masuk ke telinga kita. InsyaAllah orang akan diazankan ke pangkal telinganya. Tapi apakah nanti mati akan ada? Iya, kalau kita di rumah, kalau di tengah laut, kalau dalam perjalanan, kalau di tengah hutan, siapa yang akan mengingatkan kita? Oleh sebab itu zikir itulah yang menolong kita untuk mati dalam keadaan husnul khatimah, karena banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka pembahasan yang ketiga adalah ungkapan lafaz ucapan zikir, tahmid, tasbih, takbir, tahlil, bacaan Al-Qur'an, selawat, istighfar, itu semua mengandung makna zikir. Astaghfirullah. Yang agak panjang astaghfirullahalazim, yang lebih panjang daripada itu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau kita sengaja selalu melazimkan sayyidul istighfar, sayyidul ayyam, induk dari segala hari, hari Jumat, sayyidus syuhur, induk dari segala bulan, Ramadan, sayyidul anbiya wal mursalin, induk dari segala nabi dan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sayyidul istighfar, induk dari segala istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Oh, panjang sekali Pak Ustaz. Maka kita tuliskan, zaman sekarang tak sulit, tinggal kita tuliskan saja di Google itu sayyidul istighfar, pilih image gambar, langsung nampak tulisannya lengkap dengan terjemahnya, print langsung. Mana dinding yang selalu kita lihat, tempelkan di situ, dibaca sehari, dua hari, tiga hari, sepuluh hari, lama-lama ingat, lalu kita pun melazimkannya. Pada waktu-waktu kita tinggal pilih apakah tahmid, apakah tasbih, apakah takbir. Orang yang mengucapkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, lengkaplah menjadi 100 semuanya. Maka kata Nabi SAW, diampuni dosanya, wa in kana misla zabadil bahri, meskipun sebanyak buih di lautan. Tapi maknanya dosa yang kecil-kecil, tak ada kait-mengait dengan hutang-piutang, bukan perbuatan zalim kepada manusia. Adapun perbuatan zalim, hutang-piutang termasuk harta benda, maka mesti kita lunasi, kita bayar. Kalau tidak akan tetap menjadi tuntutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka segala macam zikir ini kita bawa, tapi di antara yang paling utama adalah afdhalu zikri, yang paling afdal, la ilaha illallah. Itulah yang selalu kita ucapkan setelah mengucapkan tahlil. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'asu, dengan itu pula kita nanti dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke pembahasan yang keempat adalah jenis zikir. Zikir dengan dua cara. Satu, dibaca dengan sir, kita saja yang mendengarnya, hamsah, hanya sampai ke pangkal telinga, subhanallah, subhanallah. Bisa pula dibaca dengan jahar, dengan menguatkan suara. Misalnya kita ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada dua cara, bisa dibaca dengan sir, bisa juga dibaca dengan jahar. Dua-dua ini ada tuntunannya. Apakah yang membaca sir ada tuntunannya? Ya, karena Nabi mengajarkan itu. Dan ketika kita mengingat dalam hati, tak mungkin jahar. Jahar hanya dapat di lidah. Lalu bagaimana pula dengan yang membaca jahar? Maka itu pun ada pula tuntunannya. Maka kita pun membaca dengan kedua cara ini. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa tuntunan orang yang membaca zikir jahar? Riwayatnya dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Abdullah ibn Abbas? Saya tahu Rasulullah dan para sahabat sudah selesai salat karena saya mendengar suara takbir. Abdullah bin Abbas mendengar suara takbir, dia berada di luar Masjid Nabawi. Seandainya suara itu dibaca sir, tak mungkin Abdullah bin Abbas bisa mendengar. Apalagi kalau suara Nabi biasa-biasa saja,
Padahal waktu itu mikrofon belum masuk ke Masjid Nabawi, tak mungkin dia bisa dengar. Pastilah yang diucapkan Nabi itu suara jahar. Oleh sebab itu tuntunan jahar pun ada juga dalam hadis Nabi, hadis sahih. Maka disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Abbas, al-jahru bi zikri, jahar zikir sudah dilakukan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu bapak ibu, baik yang sir maupun yang jahar, dalam pembahasan cara berzikir ini kedua-duanya dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Pembahasan yang kelima, bentuk. Kalau tadi jenis ada sir dan ada jahar, sekarang bentuknya, apakah sendirian atau beramai-ramai? Dalam salah satu hadis disebut zikir sendirian. Sab'atun yuzilluhumullah, ada tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Yauma la zilla illa zilluh, pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Sekarang kita bernaung di masjid, nanti masjid rata semua dengan tanah, sedangkan bukit-bukit seperti bulu kambing ditiup angin, apalagi lah masjid, rumah, bangunan semuanya habis. Idza sama'un fatarat, ketika langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet berjatuhan dari atas. Wa idzal biharu fujjirat, lautan diledakkan, menyatu air laut dengan air tawar. Wa idzal quburu bu'athirat, segala yang mati dikubur dibangkitkan Allah Ta'ala. Tak ada tempat bernaung, tapi saat itu ada orang yang dinaungi Allah. Tujuh, salah satu yang mendapatkan naungan itu adalah rajulun, seseorang zakarallah, berzikir mengingat Allah khalian, sendirian. Ini dari zikir sendiri, tak bersama-sama. Khalian, sendirian. Fafadat aynahu, menetes air matanya. Ketika orang lain tidur lelap pulas, ketika orang lain sedang hanyut dalam mimpinya, ketika orang lain sedang apapun tak dapat dia ingat, tapi ada hamba Allah yang bangun tengah malam, dia lawan kantuknya, dia lawan sejuknya, dia lawan empuk tempat tidurnya, lalu dia pun mengambil air berwudu, dia salat dua rakaat, setelah itu dia berzikir, dia tambah lagi menjadi enam, dia tambah menjadi lapan, dia tutup dengan witir tiga, setelah itu dia bermunajat berzikir, zakarallah, berzikir dengan Allah khalian, sendirian, sunyi, sepi. Fafadat aynahu, menetes air matanya. Ini orang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ainani, ada dua mata, la tamassuhuma nar, dua mata ini tak akan disentuh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang bergadang tak tidur malam, tahrusu fi sabilillah, karena berjaga fi sabilillah. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina sekarang, mereka tu 24 jam tak tidur, siang berjaga, malam berjaga, khawatir datang pasukan Israel. Atau saudara kita yang ada di Poso, saudara kita yang ada di Myanmar, di Burma, ini semua mereka berjaga malam tak tidur, tapi karena jihad fisabilillah, maka diharamkan Allah Ta'ala mata tu disentuh api neraka. Satu menangis. Untuk yang perang fisabilillah, rasa-rasanya kita tak mungkin, tak mungkin kita pergi ke Palestina. Oleh sebab itu 50% hilang, tinggal yang 50 lagi. Apa itu? Ainun, mata bakat yang menangis, min khasyatillah, kena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil zikir sendirian. Lalu bagaimana kalau zikir itu dibuat beramai-ramai, bersama-sama? Adakah dalilnya? Zikir bisa sendirian, bisa pula beramai-ramai, sesuai dengan tuntunan hadis-hadis sahih. Mana dalil yang menyebut zikir beramai-ramai? Hadisnya sahih, disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Inna lillahi malaikatan yatufuna yaltamisuna fit turuq. Allah Ta'ala memiliki malaikat-malaikat. Ada malaikat yang membawa wahyu, Jibril. Ada malaikat yang menurunkan rahmat dan hujan, Mikail. Ada malaikat yang mencabut nyawa, Israel, Malakul Maut. Ada malaikat yang menjaga hamba, malaikat Hafazah. Ada malaikat yang mencatat amal dan memperhatikan kiraman katibin. Ada malaikat yang akan bertanya di alam kubur, munkar wa nakir. Ada malaikat yang meniupkan roh dari alam arwah masuk ke alam rahim. Tapi ada malaikat yang tugasnya tidak membawa rahmat, tidak menurunkan wahyu. Apa kerja malaikat? Yaltamisuna fit turuq, mereka mencari di jalan-jalan. Apa yang mereka cari? Majlis zikir. Majlis tak mungkin satu orang.
Oleh sebab itu orang berzikir beramai-ramai. Ketika malaikat tadi berjumpa dengan majlis zikir, lalu malaikat itu saling memanggil, tanadau, mereka saling memanggil. Apa kata malaikat? Halummu, halummu ila hajatikum. Hai para malaikat yang lain, mari kemari, inilah yang kamu cari. Apa yang mereka cari? Majlis zikir. Hadis sahih. Hadis yang lain menyebutkan tentang zikir beramai-ramai. Kata Nabi SAW, "Idza marartum fi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu melewati taman surga, maka makan minumlah kamu di taman itu. Sahabat heran. Taman surga kan di akhirat. Mengapa Rasulullah mengatakan kalau kamu lewat di taman surga, makan minumlah kamu di taman itu? Sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa yang kau maksud dengan taman surga ya Rasulullah? Kita kan masih di dunia, belum masuk surga. Apa yang kau maksud taman surga? Lalu Nabi menjawab, taman surga di dunia itu adalah hilaqul zikir. Hilaq jamak dari halaqah. Halaqah artinya lingkaran. Bapak membuat lingkaran lalu berzikir, maka lingkaran zikir itu adalah taman surga. Makna makan dan minumlah kamu di taman surga artinya ikutilah majelis zikir. Hadis yang ketiga menyebutkan tentang zikir. Suatu ketika Rasulullah keluar dari rumah, dilihat Rasulullah sahabat sedang berkumpul beramai-ramai. Lalu sahabat ini ditanya, apa kata Rasulullah? Ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk beramai ini? Apakah sedang bercerita atau sedang berdagang atau sedang apa? Kata sahabat, kami duduk ini sedang berzikir ya Rasulullah. Apakah tak ada niat lain? Tidak, kami sedang berzikir. Kata Nabi, aku tadi bertanya kepada kamu, sampai-sampai Nabi waktu bertanya pakai nama Allah. Allah, demi Allah, apakah kamu duduk ini hanya berzikir atau karena yang lain? Kata sahabat, kami duduk hanya karena berzikir, bukan karena yang lain. Tadi waktu aku tanya, bukan aku menuduh kalian berdusta, kata Nabi. Tapi Jibril datang. Apa kata Jibril? Jibril datang mengatakan, innallaha yubahi bihimul malaikah. Allah membanggakan kamu kepada para malaikat. Bukan zikir sendiri, tapi zikir beramai-ramai. Oleh sebab itu zikir sendiri maupun zikir beramai berdasarkan hadis-hadis sahih. Ini satu hadis menyebut sendiri, satu hadis menyebut beramai. Tapi yang terakhir ini ada satu hadis, hadisnya satu menyebut berzikir sendiri dan menyebut beramai. Hadisnya hadis Qudsi. Apa kata Nabi? Allah berfirman, ana, kata Allah Ta'ala, hadis Qudsi, ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Iza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kalau dia ingat aku sendirian, maka aku sebut dia sendirian. Ini zikir sendirian. Lalu bagaimana dengan beramai-ramai? Iza zakarani fi malain. Tapi kalau dia berzikir dengan aku fi malain, dalam kelompok orang ramai, zakartuhu fi malain khairum min malaihim, maka aku akan sebut dia di tempat kelompok yang lebih ramai dan lebih baik. Di mana itu? Allah Ta'ala sebut hamba itu kepada para malaikatnya. Majlis Allah bersama para malaikat. Apa kata Allah? Hai para malaikatku, dulu waktu aku mau ciptakan hambaku ini, kalian semua komplain, kalian tak setuju. Kalian mengatakan, ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, untuk apa kau ciptakan? Nanti dia akan berkelahi, dia akan buat dosa, dia akan buat rusak, dia akan berperang, dia akan saling bunuh, menumpahkan darah. Tapi tengok, mereka beramai-ramai berzikir dengan aku, maka hamba tadi disebut Allah di majlis yang lebih baik, Allah bersama para malaikat. Oleh sebab itu baik zikir sendiri maupun beramai ada tuntunannya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk waktu Isya. Maka kita lanjutkan pembahasan dua lagi. Pertama, keutamaan zikir. Yang kedua, ancaman orang yang tak berzikir. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihillahu manittaba'a ridwa.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya, semua akan kembali.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

0: khalidun.
1: Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja.

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Qabil tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: الظالمين.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: حليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

0: الشياطين.
1: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

0: kafirun.
1: Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: yashkurun.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

0: Amin.
1: Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: السحت لبئس ما كانوا يعملون.
1: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

0: Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.
1: Oh,

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

0: Amin.
1: Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: يقتلون.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

0: kufar.
1: Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

0: تعقلون.
1: Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: يفعلون.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat.

kamu melihat banyak di antara mereka, tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."

0: sinin.
1: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

0: muhsinin.
1: Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.
0: Ya.

0: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya, dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam

perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: الرحيم.
1: Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: Ma

kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, sa'ibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

0: الْمُفْلِحِينَ.
1: Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya.

0: Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.
1: إِذْ

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: العالمين.
1: Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, 'Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah'?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

0: Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.
1: In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim.
0: Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala
1: Allah menjanjikan
0: sesuatu.
1: Empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan. Di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,

0: seorang istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya, juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Muttafaqun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Menghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadha min thulathil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahar علم أن لم تغسوه وتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن إيماني آيات إلي أنه tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail, kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah,

bacaan waktu subuh, waktu fajar. Bukan hanya sholatnya yang penting, semua bacaan-bacaan kita, istighfarnya, doanya, permohonannya, kalimat thayyibahnya, itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap bacaan-bacaan di waktu fajar langsung disaksikan. Kata Nabi, bukan hanya Allah yang langsung menyaksikan, seluruh malaikat siang dan seluruh malaikat malam berkumpul keseluruhannya di waktu fajar untuk menyaksikan orang yang berzikir di waktu fajar. Sungguh ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Orang-orang ini langsung mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amalannya saat di dunia? Mereka itu orang-orang ihsan.

0: telat bangun, sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh, walaupun anda bangun jam 11 siang. Tetap, banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Seperti roda, ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sedang saya berkurang, lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

0: berpuasa kepada Allah, insya Allah salat sunat 2 rakaat, usalli sunat taubat rakaat ini lillahi ta'ala, summa yastaghfirullah, selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di Multazam meratap sampai basah kiswah dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silam salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta maaf kepada Allah.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semakin maju zaman, semakin manusia menjauh dari akhlak yang mulia. Perangai jahiliyah dan kekasaran masih meliputi sebagian kaum muslimin. Padahal Islam mencontohkan agar umatnya berakhlak mulia. Di antaranya adalah dengan bertutur kata yang baik. Akhlak ini semakin membuat orang tertarik pada Islam dan dapat dengan mudah menerima ajakan. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita perangai yang mulia ini. Pendengar, Allah memerintahkan kita untuk berlaku lemah lembut. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-88, wahfud janahaka lil mu'minin, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti dalam Adwa'ul Bayan mengatakan, berendah dirilah yang dimaksud dalam ayat ini hanya untuk mengungkapkan agar seorang berlaku lemah lembut dan tawadu atau rendah diri. Jadi sebenarnya ayat ini berlaku umum untuk setiap perkataan dan perbuatan, yaitu kita diperintahkan untuk berlaku lemah lembut. Ayat ini sama maknanya dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jelaskan bahwa yang dimaksud dengan bersikap keras di sini adalah bertutur kata kasar. Dengan sikap seperti ini malah membuat orang lain lari dari kita. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, berlaku lemah lembut inilah akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau diutus dengan membawa akhlak yang mulia ini. Pendengar yang budiman, berikut adalah beberapa keutamaan dari bertutur kata yang baik. Keutamaan yang pertama adalah sebab mendapatkan ampunan dan sebab masuk surga. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abu Syuraih. Ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Beliau bersabda, inna min mujibatil maghfirah fadlus salam wa husnul kalam. Di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik. Kemudian keutamaan yang kedua, yaitu akan mendapatkan kamar yang istimewa di surga kelak. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Kemudian seorang Arbadui bertanya, kamar-kamar tersebut diperuntukkan untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau pun bersabda, liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa adamas siyam wa shalla lillahi bil lail wan nas niyam. Kamar tersebut diperuntukkan untuk siapa saja yang tutur katanya baik, gemar memberikan makan pada orang yang butuh, rajin berpuasa dan rajin sholat malam karena Allah ketika manusia sedang terlap tidur. Kemudian keutamaan yang ketiga, yaitu bisa menggantikan sedekah. Pendengar, Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al kalimatu thayyibatu shadaqah, tutur kata yang baik adalah sedekah. Kemudian hadis yang kedua, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar wala bisikki tamrah fa illam tajidu fa bikalimatin thayyibah. Selamatkan diri kalian dari siksa neraka walaupun dengan separuh kurma. Jika kalian tidak mendapatkannya, maka cukup dengan bertutur kata yang baik. Ibnu Qayyim mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tutur kata yang baik sebagai pengganti dari sedekah bagi yang tidak mampu untuk bersedekah. Ibnu Battal juga mengatakan, tutur kata yang baik adalah sesuatu yang dianjurkan dan termasuk amalan kebaikan yang utama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjadikannya sebagaimana sedekah dengan harta. Antara tutur kata yang baik dan sedekah dengan harta memiliki keserupaan. Sedekah dengan harta dapat menyenangkan orang yang diberi sedekah, sedangkan tutur kata yang baik juga akan menyenangkan mukmin lainnya dan menyenangkan hatinya. Dari sini keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menyenangkan orang lain. Kemudian keutamaan bertutur kata baik yang keempat, yaitu menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Dalilnya adalah hadis Adi bin Hatim yang sebelumnya telah dibahas. Ibnu Battal mengatakan, jika tutur kata yang baik dapat menyelamatkan dari siksa neraka, berarti sebaliknya, tutur kata yang jelek dapat diancam dengan siksaan neraka. Keutamaan bertutur kata yang baik yang kelima, pendengar, dapat menghilangkan permusuhan. Ibnu Battal mengatakan, ketahuilah bahwa tutur kata yang baik dapat menghilangkan permusuhan dan dendam kesumat. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat ayat 34 sampai 35 berikut. Idfa billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejelekan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Menolak kejelekan di sini bisa dengan perkataan dan tingkah laku yang baik. Pendengar yang budiman, sahabat yang mulia, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Allah memerintahkan pada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuat marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang buat jahil, dan memaafkan ketika ada yang buat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Malah yang semula bermusuhan bisa menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam kitab tafsirnya, namun yang mampu melakukan seperti ini adalah orang yang memiliki kesabaran. Karena membalas orang yang menyakiti kita dengan kebaikan adalah suatu yang berat bagi setiap jiwa. Pendengar yang berbahagia, perlu dibedakan antara berlaku lemah lembut dengan tujuan membuat orang tertarik dan berlaku lemah lembut dengan maksud menjilat. Yang pertama ini dikenal dengan mudarah, yaitu berlaku lemah lembut agar membuat orang lain tertarik dan tidak menjauhi dari kita. Yang kedua dikenal dengan mudahanah, yaitu berlaku lemah lembut dalam rangka menjilat dengan mengorbankan agama. Sikap yang kedua ini adalah sikap tercela, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Qalam ayat 9, waddu law tudhinu fayudhinun. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, wahai Muhammad, orang-orang musyrik tersebut ingin kalian berlaku lemah lembut pada mereka dengan mengorbankan agama kalian, dengan memenuhi seruan untuk beribadah pada sembahan mereka. Jika kalian demikian, maka mereka akan berlaku lemah lembut pada kalian dalam ibadah yang kalian lakukan pada sembahan kalian. Oleh karena itu pendengar, orang yang bersikap mudarah akan berlemah lembut dalam pergaulan tanpa meninggalkan sedikitpun prinsip agamanya. Sedangkan orang yang bersikap mudahin, ia akan berusaha menarik simpati orang lain dengan cara meninggalkan sebagian dari prinsip agamanya. Hendaknya kita bisa memperhatikan perbedaan antara mudarah dan mudahanah. Lemah lembut yang dituntunkan adalah dalam rangka membuat orang tertarik dengan akhlak kita yang baik. Sikap pertama inilah yang akan membuat orang menerima dakwah, namun tetap dengan mempertahankan prinsip-prinsip beragama. Sedangkan lemah lembut yang tercela adalah jika sampai mengorbankan sebagian prinsip beragama dan mendiamkan kemungkaran tanpa adanya pengingkaran minimalnya dengan hati. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai akhlak mulia lemah lembut dalam berkata dan beberapa keutamaannya. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita tutur kata yang baik dan akhlak yang mulia. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi

saat kau belum melihat dunia, saat kakimu belum menginjak ke tanah, aku yang pertama membisikkan ke telingamu sebelah kanan, La ilaha illallah. Aku tak minta kau belikan aku mobil yang mewah, nak. Aku tak minta kau belikan aku kendaraan yang mahal. Yang aku minta hanya satu, nak. Kau istiqomah dalam La ilaha illallah. Hanya satu yang kuinginkan, nak. Saat aku nanti mati, saat malaikat maut mencabut nyawaku, saat aku terbaring di ruang ICU, saat tak ada orang datang.

0: anak kita sudah gadis tidak pakai jilbab, bisa dibayangkan bagaimana sengsaranya bapak nanti dikubur. Kalau sampai sekarang anak kita tidak tahu ngaji, asam tidak tahu ke masjid, bisa dibayangkan bagaimana seksanya kita dikubur nanti. Tapi kalau sekarang anak kita masih SD sudah tutup jilbab, sudah tutup aurat. Anak kita malam Jumat semua kumpul di rumah baca Yasin sama-sama. Anak kita Ramadan berjamaah di masjid, harapan itu Pak, bapak sudah kaya insya Allah dikubur. Demi Allah, ibu bapak wafat, anak senja, pengangguran, Allah tidak persoalkan. Ibu bapak meninggal, anak tidak punya kerja, Allah tidak marah. Tapi ketika anak bapak tidak pakai jilbab, anak bapak tidak tahu sholat, anak bapak tidak tahu rasa malu jadi anggota DPR tapi koruptor, maka bapaknya dicari. Mana bapaknya ini? Mana orang tuanya? Kok bisa anaknya seperti ini? Hati-hati Pak, bapak tidak usah cemas soal masa depan anak. Yang perlu bapak ibu khawatirkan adalah anak kita, kita wafat tidak tahu sholat. Sayang seribu sayang.
1: Lagi
2: ila hadratil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwaji wa dhurriyyati wa liman tabi'alini khususan li ruqbil ulama bi hamid muhammad bin ghazza muhammad bin muhammad ghazali qutbi maqam syekh abdul qadir jan qutbi hal muhammad bin abdul karim asman al madani ibnu athaillah iskandari muhaddin ibnu arabi jun al bughdadi hasan al basri wa alim al alama al arabi billah khususan ila ruwi alim al alama al arabi al imam an nawawi al bandani wa ila ruhi alimul allama al arabi la maulana syekh muhammad arshad bin abdullah al banjari wa ila ruhi ustadina mal murabbi ruhina al alimul allama al arabi la abu muhammad amin badadi wa ila ruhi masyayikhna wa walidina wa dhawi al huqi alayna bi anna allah al karim taghashahum bir rahmah wal maghfirah ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم معلومهم ونبحث مخصوصية وأمداد مقرم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسب ما يرزقنا محبتهم ويتوفنا على بلاد ويحشرنا في زمرتهم على ما نوى بسلق الصالح بسر النبي وبسر آل النبي وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد رسول الله وشر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahir rahmanir rahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Masih dalam lingkungan bab mengingat mati, bagaimana keistimewaannya dalam hidup dan kehidupan ini selalu ingat aku akan mati. Sudah kita bicarakan minggu yang telah lewat, apabila ingat lawan mati efek sampingnya 3. Asal hidup nih ingat aja lawan mati, kebaikannya 3. Man aktsara min dzikri hadzimil ladzat akramahu Allah ta'ala bi tsalatsin. Barang siapa hidup ini banyak ingat lawan mati, Allah memuliakan 3. Pertama, ta'jilut taubah, menyegerakan bertobat. Kaina-kaina kalau kubaka kajutan, busialah rahatan nintana, mencekek minuman keras, takdir Allah sampai mati, dikotok sejarah bahwa mati dalam keadaan maksiat. Rahatan disko, masuk diskotek, Kalau kurahatan itu nak habis umur, maka kita kada kawa berpegang dengan kesehatan. Hidup tidak bisa berpegang dengan kesehatan, tidak bisa berpegang dengan mudanya umur. Berapa banyak orang umur muda meninggal, berapa banyak orang sehat meninggal. Sudah kita bicarakan hadis. Kam min wajhin sahih, makam min wajhin sabih. Kam min wajhin sabih, wa badanin sahih, wa lisanin fasih. Gadan bi abdaqis zara yasih. Berapa banyak orang mukanya ceria, batang lidahnya ngomong fasih, ternyata di sore hari yang ngomong fasih, sore hari, pagi hari, dia sudah berada dalam lapisan tanah. Di mana ada kesempatan ibadah kerja, tobatlah segala dosa dan kesalahan. Adab kita hendak mati tiga, jangan lagi khauf raja. Ingat, bila sudah angak-angak nentunya, yang diingatkan tiga, sudah kita bicarakan. Seluruh dosaku diampuni Allah. Kita jangan takut lagi lawan mati. Dokter sudah menolak, seluruh keluarga jangan jauh lagi. Dan silakan kepada keluarganya memilih dua alternatif. Apakah berdiam di rumah sakit atau dibawa pulang. Dalam ilmu kedokteran kami tidak bisa diobati lagi. Ingatkan tiga. Seluruh dosaku pasti diampuni Allah. Aku akan mendapat rahmat yang luas. Kedatanganku diterima Allah, tidak diusir. Sudah kita bicarakan. Yang pertama, apabila ingat lawan mati, menyegerakan bertobat. Busialah rahatan berbuka baju nintu nak ada sing kakambanan nintu nak ada sing sarudungan itu manjambrak kayak burung marah. Busialah takdir Tuhan sampai mati di tengah jalan, mati sedang membuka aurat. Ingat itu ta'jilut taubah. Nang kedua, kita muliki ya Allah. Nang kedua, qanaatul qalbi, tidak begitu antusias lagi mengejar dan mengumpul harta. Apalagi kita menghadapi panen raya pahala besar. Mudahan panjang umur bertamu bulan Ramadan, sehat kau beramal. Pokoknya bilanya malam Kamis kau badalail sudah syukur alham. Di tengah-tengah orang sibuknya berurusan dunia, lihat tengah jalan, lihat di tengah jalan sibuk orang berurusan dunia, kita dipilih Allah duduk di masjid i'tikaf syukur banget. Kawa dapat melaksanakan ibadah di tengah-tengah era globalisasi dan era informasi. Di tengah-tengah banyaknya orang mengurusi pangkat, di tengah banyaknya orang mengurusi partai, kita mengurusi diri kita untuk kembali ke hadrat Allah. Berbuat bekal. Bilanya kawa duduk baca dalail sembahyang berjamaah minggu kain berniat pulang kita, iya sudah syukur alhamdulillah. Lawan tambangnya ongkosnya datang ke sini ada duitnya, syukur alhamdulillah. Kada memikirkan lagi kesugihan. Uji guru sakumpul dapat tuh ha, sudah tuh ha. Tidak lagi begitu antusias mengejar dunia. Kenapa orang jadi lingah kada beribadah? Alhaakumut takazur. Makanya baru sadar hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lam. Ikam tahu aja kena. Ikam tahu kena. Yang ketiga, kita ulangi. Yang ketiga, nasatul ibadah. Pertama, menyegerakan bertobat. Yang kedua, tidak lagi antusias mengejar dunia. Yang ketiga, rajin beribadah. Kita sudah katakan, sudah sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada ketika pulang berperang, pada ketika pulang berperang menemui waktu dhuhur, Rasul mampir singgah mengajak sahabat kita sembahyang dhuhur. Rasulullah pesan dari satu pohon, sahabatku cari air untuk berwudu. Semua sahabat berterbaran mencari sumur air, ada yang berwudu, ada kada. Berteriak sahabatnya di tempat yang jauh, ya Rasulullah, hai sahabatku, kesinian, di sini ada sumber air, mari kita berwudu. Berwudulah para sahabat. Rasulullah tetap menyandar di pohon itu. Setelah selesai sahabat berwudu, lalu Rasulullah bertayamum di tempat itu. Sahabat kebingungan, kenapa pemimpin ini mau berwudu? Di sana ada air. Lalu bertanya, ya Rasulullah, ujar sahabat, kami kada paham tindakan pian. Kenapa pian berwudu? Kami kenapa pian bertayamum? Kami berwudu. Berarti sampian sudah menyalahi kaidah Quran. Apa Quran? Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Amunnya banyu kadada, silakan bertayamum. Itu banyu ada, ya Rasul, pian bertayamum. Kenapa? Kami tolong berikan pengarahan kami tindakan. Nah, jawaban Rasulullah ini kada kawa kita. Kada kawa malakan. Aku, kata Rasul, rasa kada sampai aku berjalan ke situ. Pengerasaanku rasa sudah mati ya. Asa kada sampai menuju tempat air itu, aku sudah mati. Daripada cepat aku, daripada aku mati, lebih baik aku cepat bertayamum di sini. Kayak apa kita? Kita kayak apa? Kredit aja 2 tahun hanya lunas. Itu kita. Tuh Rasulullah memberikan pengertian bayangan kayak itu hidup ini. Meniti kehidupan ini kayak ini. Jangan merasa lawas hidup. Inya mati itu datangnya bisa bakal kajutan. Kalau pang permisi dahulu, apel dahulu, minta maaf, datangnya kada. Inya bakal kajutan bisa. Kita sambung. Kita baca hadis. Wa qala alaihi salam, idza mata ibnu adama in qata 'amaluhu illa min thalathin. Sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin. Idza mata ibnu adam, apabila mati manusia, ingat, apabila kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, empat nama rebutan kita. Kada usah bicara harta, kada usah bicara keluarga, materi dan keluarga, diri kita sendiri, diri kita ini, jasad kita ini, mayat kita ini, empat nama rebutan. Ini tambahan. tambahan dari bacaan kitab. Apabila kita mati, empat nama rambutan. Awak kita nang mati ini empat nama rambutan. Kedua usaha harta atau harta juga sudahnya. Keluarga sudahnya, ini sudahnya, papadanya anak mama ambil bini, papadanya anak-anak belaki lawan itu pulang, tak ada usah bicara itu. Menangis saya mati, kita mati menangis, bini mati, menangis akan nyala, menangis akan kita, kan menangis akan nyala, ikhunya, ia menangis akan dirinya, bukan menangis si kita. Kita mati menangis bini, menangis itu kita kah? Kada menangis inya kada balaki lagi, menangis si dirinya kada balaki lagi, kada siapa menjariakan itu menangisannya, bukan menangis si kita mati. Kada paham. Mengerti ya sudah. Andai kata kita mati menangis bini, menangisi kita kah? Bukan, itu akhirnya jadinya menangisi kita. Hakikatnya inya menangisi dirinya, nang inya kada balaki dan inya siapa menceriakan lagi. Itu menangisi dirinya, bukan menangisi kita. Paham juga sudah? Paham. Dua kali sudah. Habibakahunamma, turun Jibril kepada Rasulullah memberikan waspada Muhammad, Habibakahunamma wanta mufarikun bih, Muhammad cintailah apa yang kau cintai, bini, anak, harta cintailah, tapi ingat satu Muhammad, wa anta mufariqun bi, engkau akan berpisah dengan itu. Cintailah apa saja yang kau cintai, tapi ingat engkau akan berpisah. Jadi artinya nak dicintai nang kada memisahi lawan kita. Iyat baul mayitu talakun, yang mengikuti kita ke kubur itu tiga, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, harta, keluarga, amal. Masuk kita ke dalam kubur, satu yang menyertai kita, dua yang kembali. Dua yang kembali adalah harta dan keluarga. Masuk satu ikut amal. Pertanyaannya begini, kenapa kita hidup ni talalu maurusi bahimat, nang cagar mamisahi lawan kita, nang kada mamisahi kita, kenapa kada bahimat? Mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, sehingga rajin kita bahama membaca dalah il nang kainnya. Di tengah-tengah orang kesibukan, kita kesibuk nang kainnya. Empat nama rebutakan mun kita mati. Kada usah harta, kada usah keluarga. Empat marabutakan jasad kita. Satu, malaikat. Dua, tanah. Ketiga, hulat. Keempat, orang nang bepaut. Ujar malaikat, kami rohnya. Malaikat bilang, kami roh. Ujar tanah, kami tulangnya. Ujar ulat, kami dagingnya. Ujar urang nang kada barawaan, bepaut bamusuhan, kami amalnya. Roh kita malaikat, daging kita menjadi santapan cacing dan ulat. Tulang kita santapan tanah. Bagi kita yang di dunia bermusuhan, dia akan merebutkan amal kita. apalagi di dunia kita berhutang kada sawat lunas, hutang belum lunas mati kita. Allah, roh kita kada kawan naik. Sebelum jaminan keluarga kita itu menjamin bahwa hutang arwah aku bayar, anak kita tampil, bini kita tampil, hutang arwah jamin bayarnya. Selama belum ada jaminan membayar, kada tabayar hutangnya, roh kada kawa naik. Maawang-awang gantayangan roh. Ada kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejadian. Rasulullah mendapat laporan dari sahabat bahwa sahabatnya ada meninggal. Sahabatnya ada yang meninggal. Lalu Rasulullah berangkat beserta sahabat untuk menyembahyangkan. Jadi hak kita lawan orang Islam itu diundang gak kadaka, diberi duit gak kadaka, itu hak kita menyembahyangkan. Apalagi paguruan kita meninggal, disisihkan waktunya terakhir kita menyembahyangkan. Kada dua kali kita menyembahyangkan terakhir. Apalagi paguruan itu, nang guru itu sudah diampuni Allah. Karena hadis Rasulullah di dalam kitab, man sallal maghur fahuwa maghurun lah, man sallal maghur fahuwa maghurun lah, barang siapa menyembahyangkan orang yang diampuni, orang namanya menyembahyangkan itu diampuni juga. Itu tuh pajaranan orang nang tulak wani betambang tuh mulai hulu sungai tulak kamartapura menyembahyangkan berjejal. Kenapa? Man sallal maghur bahwa maghurun lah, barang siapa menyembahyangkan orang yang diampuni, maka namanya menyembahyangkan diampuni juga. Apalagi hak kita, guru kita.

Lalu Nabi mundur, mempersilahkan Abu Bakar. Abu Bakar, kau imami. Uja Abu Bakar, ulun jadi imam, pian kada sembahyang, ulun indah. Eh, ujar Nabi, aku kan dari baria kan. Silakan ikam kada ditangati aku. Dah mau ya Abu Bakar, mun Rasulullah kan demanya mayangan, ulun keumparkan demanya mayangan juga. Ayo, mana? Uja Umar, aku pulang am, nang berdua nang hebat, Rasulullah, Abu Bakar kada, aku pulang am kada. Ayo Usman, dah, ya Usman, paginya ya. Le, paginya aja nak alir anak anu-anu mengada dan lalu. Kada mau, lalu terlantar mayat. Duduk Nabi berpikir, duduk. Turun Jibril, Muhammad sembahyang, sembahyang. Allah memerintahkan sembahyang. Lalu disembahyangkan Rasulullah. Sahabat bingung. Selesai penguburan, lalu bertanya Abu Bakar, ya Rasulullah, pian kada menyembahyangkan, kemudian menyembahyangkan. Kenapa Rasulullah? Apa terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Begini kata Rasulullah. Jibril turun, memberikan tegahan, memberikan larangan kepada aku bahwa aku tidak boleh menyembahyangkan karena ia ada hutang. Jadi kita berpikir-pikir. Berpikir kita, hidupnya itu berpikir. Sesudah itu, lalu Jibril turun. Kata Jibril, sudah dibayari akan Allah. Aku Jibril, dibagi oleh Allah awak dua. Batang tubuhku satu, batang tubuhku yang satu merupakan iman jinasi. Yang satu berangkat membayari utang, yang satu tinggal. Dibagi Allah Ta'ala awak Jibril dari batang tubuh. Menghormati, dirupakan seperti manusia datang membayari akan utang. Lalu aku bertanya, ujar Rasulullah, apa keistimewaannya laki-laki yang mati ini? Apa keistimewaannya lelaki nang mati ini? Jadi Allah langsung umpat campur membayari akan hutangnya. Nang apa amalannya? Nah ini amalannya kita. Lalu Jibril menjawab. Ujar Jibril, laki-laki ini sebagian dari amalannya nang banyak, dia tidak melupakan sesudah sembahyang membaca qul huwallahu ahad sekali. Membaca qul huwallahu ahad sekali. Bila imam sembahyang bacanya qul huwallahu, di antara sekian banyak wiridan, inya kada melupakan membaca qul huwallah. Dan tersarah kita. Ada kita biasanya Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika a'udzu salam, rahina rabbana bis salam, wa adkhilna jannata darus salam, tabaraka rabbana wa ta'ala ya jalal wa ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca pang dulu qul huwallah. Fatihah 4 itu dibaca dulu. Makanya kita tuh semakin banyak wiritan, semakin banyak dapat pahala wiritan-wiritan. Hari Jumat tuh ulun tambahi. Imam membaca 77 itu wa ilahukum, baca pulang Fatihah, baca pulang napa? Baca pulang Allahulah. Baca pulang amanah Rasul, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Memperbanyak tabungan di negeri akhirat, memperbanyak tabungan. Nya ada nang kada ketujuh tabungan aja, nang bakal ada juga ada kada ketujuh bawirin. Satu mata sebentar, cuma 5 menit, cuma 7 menit.

0: dilawaskan 10 menit bertahan berwirid. Nah, dari sekian banyak amalan laki-laki itu yang diamalkannya adalah qul huwallahu ahad, selesai sembahyang. Langsung Allah campur tangan untuk membayarkan hutangnya. Bahwa enggak itu yak banyak punya hutang, jauh ada bayar lagi. Itu pintar ikan badinya. Kita baca hadis. Idza mata ibnu adam, nah, sekali lagi memiliki. Apabila kita mati, empat nama rabutakan kita. Roh kita malaikat sama ambilnya. Daging kita tanah, daging kita ulat, cacing. Tulang kita adalah tanah. Kemudian amal kita, bila bermusuhan orang ambil amal kita. Idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalathin. Apabila mati manusia, putuslah amalnya terkecuali nang tiga. Bisa dikatakan nang tiga ini amal pensiun. Amal pensiun nang tiga ini. Kalau pegawai negeri pensiun, mencari bana di akhir pensiun, di tinggi pangkat supaya pensiunannya banyak. Orang alim kayak itu juga munya mati supaya amal itu terus mengeluh menerus mengelir sesudah meninggal dunia, masuk terus amalnya dalam kubur. Itu amal pensiun. Pertama, sedekatin jariyatin. Ini sudah pernah ulun bicarakan pengajian bibinian. Kenapa Rasulullah mengatakan sedekatin jariyatin? Karena sedekah jariyah ini paling mudah dikerjakan. Kalau dibandingkan yang kedua sulit, yang ketiga lebih sulit. Tidak ada alasan bersedekah jariyah ini khawatir harus kada banyak sedikit. Hari sehari kita jangan kada bersedekah. Apalagi menjelang bulan puasa, apalagi masuk bulan puasa ini. Ditingkatkan amal ibadah kita, ditingkatkan harta kita, gunakan nyaman badan ni mahimbau ni, kita gunakan amal, kita laksanakan amal, dan kita impakkan harta kita, bukakan orang. Berapa orang yang kita bukakan nenten dijulung pahalanya lawan kita. Masjid Raya sekitar 3,5 juta buat orang berbuka, kurang lebih 1,000 orang dengan bubur sop. 1,000 orang. Berapa orang puasa disuruh, pahalanya tuh dijulung lawan orang yang membuka, dengan syarat orang membuka akan itu orangnya puasa juga. Jangan kira membuka orangnya, aku baca lapar lumayan sudah, aku harus biar puasa lagi, orang banyak puasa sudah, orangnya itu puasa. Nyaman benar orang sugih buat meningkatkan ibadah, nyaman benar Allah. Nyaman sugih juga bang, tak bagus sugih juga bajar dana kita ni. Bagus sugih, bulan puasa yang bukakan orang. Berapa orang yang dibukakan tu, inya dapat dua.
1: Allah.
0: Murni, ikhlas, semata-mata karena Allah, ingat duitnya itu dari Allah, dan membukakan hati pun, membukakan hati, membukakan orang itu pun Allah Ta'ala. Bukan karena unsur politik. Ngerami ini pembukaan yang jawabnya. Bukan unsur politik supaya mengaik orang di hidung lain. Ini semata-mata mengamankan harta. di pesantren ulun Al-Mursyidul Amin kurang lebih 500 orang, 500 anak santri kelas 3 aliyah ulun wajibakan inya memondok, wajib berdiam tahan tenang, kurang lebih 500. Berapa seharinya ada tentu wae, pokoknya 500 itu sarahkan aja mun handak duitnya. Barasnya kada usah kami padang baras. Duitnya aja. Artinya bebacaan sambil iklan. Kalau kowe ada handak meringankan beban kami kakanakan nang dibukakan tepian, ulun sudah catar 10 orang memasak. Diberi sebulan itu 1 juta, sebulanan 10 orang 10 juta memasak. Jadi kakanakan itu siap besahol, masahonnya kada dakan lagi, semuanya suruh kada lagi hadap menyuruh hadap makan aja lagi. Spesial beribadah, spesial nuntut ilmu, kitab diberikan 2. Kitab Sittinul Mas'alah Ibnu Hajar, kitab Katrul Ghaiz, 2 biji kitab dibariakan lawan inya dilajari gurunya begilir remaja. Tarawih dipimpin, kemudian berbuka menjelang berbuka baca Yasin idza waqatil waqiah tabarak. Siapa nang baanu hari ini nang itu ditahlilakan. Ini iklan. Ikutilah pesan-pesan. Dasar aku wae. Jadi lebih bermanfaat nyabai badan, spesial bayi badan. Jadi sahurnya lawan babukanya dijamin dan inya hadap makan aja lagi. Sudah dikontrak tukang masaknya, tukang ulah wadai. Kada percaya cubakan anaknya, tapi nang sekolah di sana. Cek bujur kang adakah. Asa bepala san kurang kaitu nah ikam jawab anak-anak ikam spesial beribadah aja biar aku menceriakan kayak apa caranya menceriakan sampai kakak puas itu bacaan memberikan iklan dan urat lu kada orang mungkin ada handak aku seorang bebawaan baik kebaikan nyaman aja bebawaan kebaikan tuh nah lu kada handak mungkin ada handak simpani duit tuh nah simpani bawa ke kubur tuh nah. Sehingga alhamdulillah ada nang malalipun guru di mana matar minyak, ada nang mau nyumbang minyaknya. Alhamdulillah. Minyak aja bang hanya ada nang anak matar. Nang lainnya kada ada bang. Belum puasa lagi. Jadi hari Ahad ni ibu-ibu gotong royong. Kita gotong royong membersih masjid ni hari Ahad pagi. Imbah babacaan dah. Bawa bacaan sulukan-sulukan nang anu tuh kita bersih dan seluruhnya melampu-lampu tahiasi bulan Ramadan. Siapa nang menghiasi masjid, menghiasi lampu, menarangi lampu, berapa orang beribadah dalamnya dicatat pahalanya lawan orang nama lampu itu. Yo. Pasang bonek lampu aja nyara-nyara. Bayarnya banyak siapa? Siapa nang masang itu aja. Aku kan bisa nang itu. Itu syiar. Sedekah jariah banyak jalan menuju surga, banyak jalan menuju surga. Di mana jalan kita, di mana profesi kita, orang berdagang, di dagangan itulah menyisihkan harta kita untuk masuk surga. Jabatan, di jabatan itulah masuk surga. Di ilmu, ilmu itulah masuk surga. Di ibadah, ibadah tuh jangan li. Jadi di mana kita profesi kita, di profesi itulah disisikan. Kita pedagang, dengan hasil dagangan itulah disisikan mengirim ke negeri akhirat. Mudahan kau amalkan. Ini menyampaikan nyaman aja, Pak. Menyampaikan nyaman aja, Pak. Tapi amalkannya nih kita berat. Mudahan aja, Bang. Jangan menjadi, kata Imam Ghazali, engkau menjadi sumbu lampu. Jangan menjadi seperti lilin, orang menerang, orang terang, sedangkan sumbunya hangus. Kabura maqtada indallah an taqulu ma la taf'alu. Makanya rata-rata di pesantren ulun itu pian garis menengah ke bawah, bukan garis menengah ke atas orangnya. Mun orang sugih kada mau pesantren dari itu. Tapi aku yakin ya anak-anak, apabila mau ikam bapajal, mau ikam ada tahu di urang dahulu. Seperti mana contoh durian. Ikam harus menjadi seperti durian, jangan menjadi sampah. Lihat durian, karena mampu menghasilkan buah yang manis dan harum dari desa dibawa ke kota. Jangan seperti sampah, apabila sampah lihat dari kota dibawa orang antar ke desa. Idza ahanahullahu ta'ala fi sigari akramahullahu ta'ala fi kibari. Apabila kecil ditopang dengan bala dan musibah, nanti besar akan dibesarkan. Bila sudah dapat musibah, sudah dihina, kaina mulia. Makanya maaf, sekali lagi maaf. Ulun wayi ini alhamdulillah banyak bisi keluarga. Alhamdulillah banyak bisi keluarga. Mun lagi dahulu lagi sakulah kada ada bisi keluarga. Tujar guru bakri nang di sabila. Nina. 13 kali. Nang guru bakri bacaan itu kawa ya kam. Ada raitannya lawan aku. Ayamku, ayam bini, ayamnya ayam laki di ulu sungai. Kawin berdua itu dah ayamnya lawan ayamku hubungannya. Ya Allah, hayam bakula warga aja lawan guru bakri tau aja gula galapung bujur kada bakula tapi sakampung. Itu narannya beturai panton. Gula galapung bujur kada bakula tapi sakampung. Ya kok kakanakan sabar, kakanakan kita sekolah nina kita memondok naga ini nah sabar baca Quran tengah malam bangun sabar aja di tengah-tengah orang sedang mijingnya dengan berkaraukian kita mijing dengan maulitan di tengah-tengah orang mijing dengan membuka aurat kita mijing dengan jilbab dan menutup aurat. Kaina kam bisa aja Allah Ta'ala mengatur kehidupan kita. Bisa aja Allah mengatur kehidupan kita. Kada mungkin bila tok sakit nyaman, bila tok nyaman sakit, pasti balawanan inna ma'al usri yusra, berakit-rakit ke hulu-hulu berenang-renang ke tepian. Orang imbah kawin, rancak kalau misalkan imbah kawin menyaman benar, honeymoon berbulan madu, rami benar. Imbah kawin, bah sekalinya tak unduh beranak. Tapi pulang sakit beranak itu sabar aja. Jangan bersambat laki, ini kada beranak bersambat laki bah mamai. Gara-gara abahnya nih jerman aku yo, beranak bersambat lagi. Sabar, bilanya sabar 40 hari pulang, iya pulang habis, gatal pulang. Itu contoh bila tuh nyaman sakit, bila tuh sakit nyaman. Nah idza mata ibnu adama in qata amru illa min talatin sadaqatin jariyatin. Jadi kita bersedekah jariyah. Jangan bersedekah jariah. Narani anak jariah beri akanan orang lain. Bawakah nang mengalir pahalanya. Nah iya nah ulun sudah padakan iklan akan enggak. Pian mun bawakah memberi kalau di pesantren memberi unjunnya. Jangan memberi iwaknya. Kalau pian memberi iwaknya dimasaki orang habis. Kalau memberi unjunnya banyak diunjurakan. Kalau bawa wakaf pilih nang lebih bermanfaat. Wakaf tanah. Lima ratus ribu saburungan tampulu ada. 500 ribu sabungan buat salawasan. Salawasan ada tanah itu ada mau bakaran. Paribasanya imba bawakap tuh 5 burungan barunya atau 2 burungan biar kada dihauli, biar kada dihauli kami setiap saat, setiap ada pengajian, setiap imbas subuh akan bertahlilan. Wali arwahiman amfaku ambalahom ila ma'ahat al-musab. Setiap orang yang pernah melebarkan hartanya ke pondok pesantren. Ini iklan sambil berbacaan. Mana ada pesantren orang mentahlilakan setiap hari. Ya imbas subuh tu akan lalakian bibinian tu di badalail. Badalail, wirdul latif, imbah itu betahlil. Bubarnya ke kamarnya masing-masing mbah masaknya. Tapi sudah imbah sembahyang subuh, betah badalail, membaca yasin, membaca ta'idha wakati waqiyah, membaca tabara, membaca wirdul latif, ditahlilakan. Seluruhnya itu dihadiahkan pahalanya. Wali arwah iman amfaku, amwalahum wajahadu amfusat ila ma'at al-mursidu amin. Sadang sudah muka ada bahas itu nasibnya lagi. Muka ada bahas itu nasibnya lagi. Insyaallah telah. Insyaallah munnya. Apalagi ini bulan puasa. 1000 gandanya. Kainah dulu. Jangan mengeluarkan dulu bulan puasanya. Paham mana sih ini? Bulan puasa itu harta kita, amal kita dilipat gandakan 1000. Al-hasanatu fi bi alfi hasanatin fi ma siwa. Satu kebaikan yang kita kerjakan menimbangi 1000 kebaikan. Mudahan kita bertamuan Ramadan. Makanya doa nang akhir daripada bulan Ramadan, ya Allah jadikanlah kami nang hadir ini dalam doa witir dah. Kami nang hadir ini jangan terakhir ini Ramadan. Jadikanlah kami Ramadan yang akan datang bertamuan lagi. Ingat situ aja dulu. Kaina kitab ini kabilah kita gantinya ada kabilah itu nanti kita umakan masuk bulan puasanya. Sayang mana kitabnya? Sayang banyak kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad ومن شر حسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا قد رجال سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله يا أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة

Kata Allah, saya enggak butuh sholatmu. Kamu enggak sholat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuman kamu butuh dengan sholat itu wasilah untuk minta kepadaku. Kamu sholat, hayya ala sholat, karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam suara adzan setelah hayya ala sholat, apa kalimatnya? Hayya ala sholat. Kalau sudah digenggam itu, aflah namanya. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan.